0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Rabu 7 Oktober 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor John Laba SDB dari Pontianak.
0: Selamat mendengarkan.
2: Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Pontianak. Hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan Santa Maria Ratu Rosario. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Engkau sungguh baik hati kepada kami. Engkau memberikan pada kami Yesus Kristus Putramu yang datang ke dunia untuk menebus kami. Dia juga yang mengajarkan kami untuk menyapa Engkau sebagai Bapa melalui doa Bapa kami. Semoga dengan mendoakan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus Kristus Putramu, kami semakin dekat dan akrab bersama Engkau. Namun kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, katakanlah dalam doamu. Hari ini kita masuki hari yang ke-7 dalam bulan Oktober atau bulan Rosario. Dan pas pada hari yang ke-7 ini, kita juga memperingati Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosario. Tentu saja, banyak di antara kita memiliki niat-niat tertentu untuk menjadikan bulan Oktober atau bulan Rosario sebagai bulan yang spesial. Ada yang mau punya niat baru, berdoa Rosario secara pribadi. Mantap. Ada yang mau berdoa Rosario di dalam keluarga, di lingkungan, atau dalam kelompok-kelompok kategorial. Mantap. Ada juga yang mau membuat program, okelah bersiarah ke Gua-Gua Maria, entah Gua Maria yang ramai dikunjungi, atau Gua Maria di paroki-paroki tertentu. Biasanya yang terkenal adalah 9 Gua Maria. Mantap, ya. Itu adalah tanda-tanda tertentu bagaimana orang itu mencintai Bunda Maria. Kita juga memperhatikan di hari-hari ini, pasti kios yang menjual lilin laku keras. Toko-toko bunga yang menjual bunga mawar juga laku keras. Dan ornamen-ornamen lain yang menunjukkan kekhasan dari bulan Rosario juga betul-betul menginspirasi orang untuk mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Namun kita tidak hanya berpikir tentang bulan Rosario ini sebagai suatu hal yang membuat kita happy. Tapi kita jangan lupa bahwa awal mula berkembangnya devosi kepada Santa Peran Maria Ratu Rosario itu dimulai dengan semangat pengorbanan yang luar biasa dari saudara-saudari kita. Dalam sejarah gereja, kita mengingat sebuah pertempuran yang terjadi antara pasukan Liga Suci pimpinan Don Juan dari pihak gereja Katolik melawan orang-orang Muslim dari Kesultanan Ottoman di Turki atau Utsmania di Turki, yang mana dalam pertempuran di Lepanto di Teluk Yunani itu, Teluk Patras namanya, itu pertempuran yang sangat sengit pada waktu itu. Dan jumlah orang Katolik itu jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan Muslim dari Turki. Tetapi Paus Pius yang kelima itu menghimbau umat Katolik, terutama yang ada di kota Roma, untuk berdoa Rosario. Dan dengan berdoa Rosario, terutama di gereja Santa Maria Maggiore di Roma, itu menjadi salah satu markas di mana orang-orang Katolik berkumpul untuk berdoa Rosario. Ternyata pasukan yang kecil itu bisa mengalahkan pasukan yang besar. Dan sejak saat itu muncul keyakinan bahwa pasukan Liga Suci pimpinan Don Juan itu bisa berhasil karena pertolongan dari Santa Peran Maria. Maka Bunda Maria lalu mendapat gelar yang baru sebagai Bunda Maria Auxilium Christianorum atau Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Dan tanggal 7 Oktober itu sebagai tanggal istimewa untuk memperingati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario karena keberhasilan melawan orang-orang Turki ini. Dan dalam perjalanan selanjutnya, pada zaman Paus Leo ke-13, bulan Oktober itu dijadikan sebagai bulan Rosario. Jadi bukan hanya pada tanggal 7 Oktober, tapi sepanjang bulan itu menjadi bulan Rosario. Tentu saja ini lalu membuat kita memikirkan bahwa bulan Rosario itu bukan hanya hal-hal yang happy yang kita rasakan sekarang bersiara kemana-mana. Tapi kita harus mengingat akarnya, yaitu ternyata ada pengorbanan dari saudara-saudara kita yang akhirnya menang dan diyakini sebagai pertolongan dari Santa Peran Maria. Sungguh, darah para martir itu menjadi benih yang subur untuk pertumbuhan iman Kristiani, sebagaimana dikatakan oleh Tertullianus. Santo Fransiskus dari Sales itu pernah mengatakan bahwa doa yang paling indah adalah doa Rosario. Dan ini adalah sebuah perkataan yang sangat inspiratif. Ketika kita berdoa Rosario, kita selalu mulai dengan mendoakan doa Bapa Kami. Kemudian baru Salam Maria dan doa-doa yang lain. Pertanyaan bagi kita adalah, kok kenapa Rosario itu kita berdevosi kepada Bunda Maria, tapi doanya kok dimulai dengan doa Bapa Kami? Alasannya sangat indah. Doa Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Dan doa Bapa Kami ini yang membuka pikiran kita bahwa sebelum kita merenung peristiwa-peristiwa Yesus dalam Rosario Suci, kita terlebih dahulu memiliki relasi yang dalam dengan Bapa di surga. Maka itu sebabnya kita selalu memulai dengan mendoakan doa Bapa kami. Dan dari doa Bapa kami, lalu kita ke doa Salam Maria untuk merenungkan misteri-misteri suci Rosario Suci ini. Dan sebetulnya misteri-misteri itu isinya adalah peristiwa-peristiwa Yesus sendiri. Hari ini kita mendengar dalam Injil, Santo Lukas mengajar kita tentang doa Bapa kami. Tapi dimulai dengan sebuah kisah yang juga sangat menarik. Para murid itu selalu melihat Yesus berdoa seorang diri. Dia berdoa dalam waktu-waktu tertentu. Pagi-pagi buta sebelum matahari terbit. Atau semalam-malaman. Dan tempat-tempatnya juga. Misalnya di atas bukit. Yesus selalu mencari tempat-tempat tertentu seperti itu. Dan dia berdoa seorang diri. Dan para murid yang pernah merasakan Yohanes Pembaptis mengajar mereka berdoa, sekarang mereka menjadi murid Yesus dan mereka minta kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Seperti Yohanes itu mengajarkan para muridnya. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mengatakan, kalau kamu berdoa, katakanlah. Maka dia mulai dengan ajaran tentang doa Bapa kami. Allah Bapa di surga itu disapa sebagai Bapa. Dan setelah menyapa dia sebagai Bapa, kita mohon supaya kerajaan itu datang. Ya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah membuat kita patuh dan tunduk pada kekuasaan Allah sendiri. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi doa Bapa kami juga membantu kita untuk berelasi dengan sesama kita. Maka dalam doa Bapa kami juga, kita menyampaikan intensi-intensi untuk diri pribadi kita dan juga sesama yang ada di sekitar kita. Dengan memohon supaya Tuhan berikan pada kita makanan yang secukupnya atau yang kita sebut sebagai rejeki, roti. Ya. Jadi makanan yang secukupnya, itu yang kita butuhkan. Kita minta dari Tuhan. Kemudian kita juga memohon pengampunan dari Tuhan. Dan tidak hanya memohon Tuhan mengampuni kita, tapi kita juga mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan satu lagi adalah kita juga memohon perlindungan dari Tuhan. Supaya Tuhan melindungi kita dari berbagai kejahatan. Doa Bapa kami ini luar biasa dan menjadi ringkasan dari semua doa. Itu sebabnya dalam doa Rosario bersama, saya katakan tadi, kenapa kita mulai dengan mendoakan doa Bapa kami? Kenapa tidak langsung saja mendoakan doa Salam Maria? Karena kita berdevosi kepada Bunda Maria. Tapi rahasianya ada di situ. Sebelum kita merenung tentang peristiwa Yesus dalam misteri Rosario Suci ini, kita menyapa Bapa yang menjadi sumber segala-galanya. Dan itu luar biasa. Dari Bapa lalu kita semakin mengenal Yesus Kristus putranya sendiri. Indah sekali Rosario Suci, indah sekali doa Bapa kami. Dan kita tidak hanya berdoa bersama Yesus, sebagaimana dia katakan pada para muridnya, kalau kamu berdoa, katakanlah. Tetapi kita juga berdoa bersama Bunda Maria. Kita tidak hanya menyapa Maria, tapi kita juga menyapa Yesus. Dan itu sebabnya kita boleh katakan dalam doa Rosario kita berdoa bersama Yesus, kita berdoa juga bersama Bundanya. Itulah keindahan dari doa Rosario Suci. Pada hari ini kita sangat dikuatkan. Mari kita membangun semangat untuk berdoa Rosario. Santo Padre Pio mengatakan, Rosario adalah senjata yang ampuh untuk melawan kejahatan. Dan dengan berdoa, mendoakan doa Bapa kami, kita juga mohon Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Maka kita akan menjadi atau bertumbuh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
1: Terima kasih kepada Pastor John Labah untuk renungannya.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, 28 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Intra di balik meja siar menyapa Anda semuanya. Menemani Alizar hingga pukul 9 pagi nanti. Oke, ada Nona Rira nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Nih, lihat WhatsApp ya. Tadi di live TikTok hadir terus. Oh, masih ada kok. Di WhatsApp dibacain dulu. Mau kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Kariren. Seperti halnya sebuah pertandingan, hidup ini juga adalah sebuah pertandingan. Ada kalanya kita kalah, tapi ada kalanya waktunya kita pasti akhirnya menang. Oke, waktunya kita pasti akhirnya menang. Berjuanglah semampumu, lakukan saja bagianmu, dan sisanya izinkan Tuhan pegang kendali atas pertandingan hidupmu. Karena tidak ada orang yang akan menang tanpa lebih dahulu bertanding. Maka percayalah, jika bersama Tuhan kita pasti menang. Sebab pemenang kehidupan adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk lebih dahulu melalui proses kekalahan dan akhirnya jadi pemenang. Terima kasih Bang Indra. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, sepakat. Kita gak akan ngerasain menang dulu kalau belum kalah gitu ya. Gak ada satupun atlet di dunia ini ya kan yang hadir tiba-tiba apa ya bahasa Jermannya ujuk-ujuk gitu ya. Tiba

ikut event lari Indranya sama teman-teman lari gitu kan. Waktunya 3,5 jam, itu 21 menit biasanya, 21 menit 21 kilo, setengah half marathon ceritanya, ya kan. Nah, mudahan finish under COT aja lah, ini latihannya kurang banget soalnya. Nah itu dia, mau juara berapapun yang penting finish, yang penting finish di garis finishnya itu di bawah target gitu kan, di bawah batasan waktunya. Jadi seperti itu, hal listener, setuju. Jadi kadangkala bukan pemenangnya, tetapi bagaimana kita bertandingnya. Prosesnya panjang, latihan, kadang malas banget, sama sekali nggak mau latihan, malas lah. Kayaknya enak tidur gitu ya, apalagi cuaca berkabut-kabut asap gini kan. Nanti aja deh latihannya, larinya nanti lagi lah gitu kan. Terpenting adalah kita mengakhiri, ya kan, mengakhiri pertandingan kita dengan akhir yang baik. Mengakhiri pertandingan kita dengan baik dan memelihara iman kita. Kita tetap setia dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri kalau treknya udah di situ, rutenya dibuat di situ, ya udah ikutin rutenya. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan potongan, tetapi ikutin rutenya. Yang penting finish di akhir, di garis akhir, di garis finish, kita tetap memelihara iman kita. Ya, di 08.11.58.30.944 masih dibuka untuk kalister hingga pukul 9 pagi nanti. Yang ada di live TikTok juga, selamat pagi semuanya. Bisa request langsung aja di kolom komentarnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka juga mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dapat dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya kan dilihat orang. Wah, keren tuh rohani itu, berdoa kenceng-kenceng gitu kan. Doa makannya sampai doain bangsa dan negara keburu lapar. Kata Tuhan, kau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, ya kan, supaya orang lain gak ngelihat bahwa kita memang lagi berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan karena mau dinilai orang, rohani, kemudian wah ini dekat dengan surga, dan lain sebagainya. Tapi hendaklah kita berdoa memang ya singkat, padat, to the point, ya kan. Misalkan Tuhan, aku mau 1M hari ini. Nah, singkat, padat, jelas. Seringkali kita bertele-tele, alisir muter sana, muter sini, akhirnya ya di situ-situ aja. Kata firman Tuhan, jangan bertele-tele, langsung aja to the point. Apa yang menjadi kegelisahanmu hari ini, nak? Kata Tuhan, datanglah padaku kamu yang berbeban berat, ya kan, nanti lesu berbeban berat, maka Tuhan akan kasih kemenangan terjadi di sini. Nah, muncul nih requester lagi nih dari Nona Riren, kemenangan terjadi di sini. Oke, okay. Jangan kemana-mana listener, lagunya udah ketemu. Stay tune terus di jalur hati Anda, Voice of Life, balik lagi habis yang berikut ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sobat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Oke, balik lagi di jalur hati Halister di 94.4 Heartland FM. Dan kita sudah berada di penghujung program nih Halister. Thank you banyak, terima kasih banyak buat semua yang udah gabungan, udah berpartisipasi di Voice of Life edisi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama ya, karena ini waktunya udah habis. Dan Indra harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ucapkan selamat pagi, thank you udah gabungan pagi hari ini ya, sudah notice juga yang udah request-request juga. Buat Nona Riren, sampai jumpa lagi besok, dadah. Dan semua listener yang sudah bergabung pagi hari ini di live TikTok, di radio Anda masing-masing, dan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan setiap apa yang harus Anda lanjutkan. Tuhan berkati semua pekerjaan dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Nikmati berkat Tuhan dan terus jadi berkat buat orang-orang di sekitar Anda. Segera mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung pagi hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, lari dari iman. Saudara pendengar, pada suatu saat iblis membisikkan kata-kata ketidakpercayaan kepada Hawa. Dan kita tahu itulah awal dari kejatuhan manusia. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian dia memberikan kepada suaminya Adam. Ternyata kata-kata yang tidak percaya itu mudah sekali diserap manusia, ketimbang kata-kata yang penuh dengan iman. Rahasia ini perlu kita pahami. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima daripada kata-kata yang dipercaya di dalam hidup ini. Kita selalu mendengar banyak suara di dunia ini, tetapi yang penting adalah bagaimana mengetahui dengan pas apa yang Allah katakan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara Allah di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan semua suara yang membawa kepada keraguan. Kalau begitu, kita harus membuka telinga kita hanya kepada hal-hal yang membawa iman. Lalu apakah Anda sudah teliti untuk hal-hal yang Anda dengar atau hal-hal yang Anda lihat? Apabila Anda terbiasa memasukkan ke dalam pikiran Anda segala sesuatu yang menjadi prinsip duniawi, maka itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Saudara pendengar, apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka kepekaan rohani Anda mulai menjadi tumpul. Pesona dan daya tarik dunia ini lebih kuat kepada diri Anda ketimbang kepada hal-hal yang kekal. Apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya Anda telah meragukan firman Tuhan dan menerima perkataan lain masuk ke dalam hati Anda. Semua ini masuk secara perlahan dan tanpa Anda sadari, suatu kali kelak pikiran-pikiran yang meragukan sudah menjadi semacam karat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi semakin apatis dan tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang manis itu. Ini disebabkan oleh karena kita hanya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang sekedarnya dan tidak pernah secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sasaran yang empuk bagi iblis untuk melepaskan panah-panah berapi kepada hidup kita. Secara rohani kita diserang, namun kita tetap saja tidak peduli. Akhirnya kita harus kehilangan kekuatan iman kepada Tuhan dan meragukan semua janjinya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dusta iblis dan lari dari iman kita. Semoga ini tidak terjadi.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Panggilan untuk menjadi berbeda. Rasul Paulus menulis kepada pria dan wanita yang hidup di ibu kota dunia waktu itu, yaitu Roma kuno. Jangan biarkan dunia menarikmu ke dalam lumpur. Roma pasal 12 ayat 2. Filipus menulisnya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah manusia yang baru dan berbeda dalam segala tindakan dan pikiranmu.

0: 106,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Ragil sih pagi hari ini, dan juga di Kak Arwan bakal menemani kamu tentunya ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan seperti biasanya juga aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku mau sapa dulu buat kalian yang ada di Heartland Semarang Rinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap sehat dan diberikan semangat 45, bukan ya, sekarang semangat 2026 sesuai dengan tahunnya ya. Oke, aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia, ada juga Erik Widiantoro, ada Pak Julius Atmaja, ada Salmon, terus ada siapa lagi pagi hari ini yang sudah bergabung, ada Tara, ada Andi, ada Pipi, ada Channel Trending, ada Talia. Wah, banyak banget. Oke, yang sudah ikut berkomentar juga tahan dulu ya, tunggu guys, nanti aku akan bacakan. Nah, topik kita pagi hari ini apa sih? Pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin, lagi membicarakan tentang sebuah fenomena yang hari-hari ini tuh terjadi guys. Kalau kamu suka nontonin media sosial ya, suka ngecek media sosial ya, kamu pasti bakal tahu ada fenomena yang begitu menarik yang akan kita bahas, yaitu fenomena ASN yang resign. Benar begitu ya Dika?
1: Wow, sayang banget gak sih kalau lu resign udah jadi pegawai negeri sipil.
0: Nah, padahal kan susah ya masuknya.
1: Susah banget.
0: Bahkan ada orang itu yang enggak nyoba cuman sekali dua kali, bahkan berkali-kali tapi enggak keterima gitu. Nah,
1: padahal ASN ini idaman para mertua ya.
0: Iya, begitulah genen katanya gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah fenomena yang menarik yang akan kita berbincangkan pagi hari ini. Pertanyaannya ya guys, apakah kalian tuh pernah tertarik untuk menjadi PNS atau SNN?
1: ASN.
0: Pernah tertarik gak sih? Kalau pernah, alasannya apa? Kalau gak pernah juga kalian kasih ya alasannya apa.
1: Gabungan sama kita di pagi hari ini yuk, hingga menuju jam 10 di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Arwan.

0: Kalau ngomongin impian ataupun cita-cita, pasti banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi aparatur sipil negara.
1: Yes, zaman dulu tuh dibilangnya pegawai negeri gitu,
0: pegawai
1: ya.
0: Negeri, pegawai bener. Negeri, benar. Karena kan banyak juga orang tua tuh yang mendambakan agar anaknya kelak berhasil. Salah satunya menjadi ASN. Siapa tahu nanti bisa menjadi pejabat gitu kan, ataupun memiliki jabatan. Itu sebuah kebanggaan sih bagi orang tua ya.
1: Iya, udah nyekolahin anaknya tinggi-tinggi ya kan. Siapa sih yang gak pingin anaknya itu bisa hidup sejahtera gitu ya. Karena kalau zaman dulu ya, zaman kita masih kuliah, itu memang kita ngelihatnya, wah jadi pegawai negeri enak nih, enak. Kayaknya hidupnya terjamin. Nih gitu kan.
0: Tapi ya kalau mungkin setelah, apa ya, kalau menurut gue sih sama aja sih. Gitu kan. Karena ya setiap pekerjaan pasti ada tekanan-tekanan sendirinya,
1: ada
0: gitu.
1: Ada tantangannya gitu. Sendiri. Selalu ada plus minusnya gitu ya.
0: Yes, tapi memang kalau mau happy, dibawa happy aja ya setiap pekerjaan gitu kan.
1: Bener, meskipun, semuanya.
0: Meskipun hati lagi gak enak, ataupun mungkin ya namanya kita mood kadang-kadang berubah kan. Cari aja yang manis-manis.
1: Cari aja yang dingin-dingin gitu kan.
0: Es krim enak.
1: Enak dik, beli. Jadi ini tuh sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diperbincangkan pagi hari ini ya, tentang banyaknya ASN yang resign. Padahal profesi ini tuh dibilang ini tuh jaminan masa depan. Banyak orang yang bilang gitu ya, yang mengklaim bahwa profesi ini adalah profesi jaminan masa depan. Tapi kini tuh mulai ditinggalkan. Di semester pertama 2026 ini ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mencatat sebanyak 2.722 ASN ini mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri,
0: atas
1: guys.
0: Atas permintaan sendiri ya.
1: Tapi bisa kayak berbondong-bondong gitu, barengan gitu, bedol desa. Kenapa ini sebenarnya? Jadi sebenarnya itu ini tuh cuman kayak dikalkulasi secara keseluruhan gitu ya. Tapi kayak nggak dipisah-pisahin gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa ini hal ini terjadi? Nah, ini yang perlu kita selidiki.
0: Ya,
1: itu maksudnya.
0: Ya, tadi kan lu ngomong 2.700 sekian ya. Ini ada datanya yang sebagian besar sebenarnya 1.147 orang adalah P3K atau pada waktu yang pindah menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ada yang pensiun dini juga nih sih. Sebanyak 962 orang. Kemudian resign murni hanya sekitar 384 orang. Ini kisaran di 14% yang benar-benar keluar tanpa hak pensiun. Wah, sayang banget ya.
1: Jadi sebenarnya nggak sebanyak itu ya, nggak 2.722, tapi sekitar cuma 14% gitu setelah dipos-poskan gitu ya.
0: Karena memang ada yang pensiun juga, pensiun dini tapi ini sayang juga sebenarnya kan.
1: Sebelum waktunya.
0: Nah, tadi kan pertanyaan kita, pernah nggak nih kalian tertarik untuk menjadi ASN? Coba sebutin alasannya, bisa ikutan join gabung sama kita. Tadi lu ngomong tentang ada beberapa orang yang udah nyoba berkali-kali, akhirnya masuk gitu. Udah nyoba berkali-kali gak masuk-masuk.
1: Lu pernah nyoba juga?
0: Pernah nyoba gue.
1: Susah gak sih tesnya?
0: Ya gue belum sampai tahap tes. Mungkin gue di tahap administrasi gue gak lulus.
1: Udah gak lulus.
0: Memang bener-bener ini sih.
1: Selektif.
0: Iya bener ya. Ada yang salah dikit, ada yang kurang dikit, udah. Gugur.
1: Iya sih, emang zaman dulu itu terkenal banget susah ikut
0: tesnya. Udah gitu
1: tesnya.
0: Susah untuk masuk pendaftarannya aja lumayan riuh loh. Kalau buat gue ya, karena repot banget waktu itu kadang-kadang gagal karena saking sibuknya kali ya.
1: Belum antrinya juga ya kan, karena saingannya itu banyak banget ya. Seluruh Indonesia.
0: Ya mungkin kuota yang dibutuhkan itu sekitar 1 atau 2 gitu kan. Penempatannya memang ada yang beberapa, ada yang lumayan banyak gitu. Tapi kan yang ikut mendaftar ini, wow. Bisa saingan kita ribuan orang kali ya.
1: Iya, itu dia. Ini sudah banyak juga yang turut berkomentar di live TikTok kita pagi hari ini. Kita bacain dulu ya di Kak Arwan ya. Kali ini ada dari Pak Budi Kurniawan. Pak Budi bilang, mana sih? Dia bilang kalau orang jadi PNS itu menjamin masa depan, katanya gitu. Jaminan, iya benar ya, jaminan mutu ya. masa depannya terjamin. Oke, terima kasih buat Yulis Atmaja, thank you. Itu tadi komentar dari Pak Budi ya. Terus Yulis Atmaja juga berkomentar, dulu memang kepikiran enak ya jadi PNS. Kerjanya itu bisa warawiri. Dapat kerja malah suka jalan-jalan. Wah, enak banget itu ya. Kerjanya warawiri, mungkin ini apa tuh PNS-nya di bagian seni budaya gitu kali ya. Atau kan ada itu, termasuk ada. Iya, jadi kan bisa sambil jalan-jalan gitu.
0: Wah, jalan-jalan.
1: Dengan sepeda ada ke? terus ada Roy Dumplak, terima
0: Halo,
1: kasih. Kemudian ada Pak Indra juga yang sudah bergabung, kasih semangat buat kita. Ada Antok dari Malang, Antok nih dari Malang, arek Malang ya. Terus ada Jerry hadir. Oke. Ada Farel juga, ada Ferry. Terima kasih. Farel bilang pengin jadi Praroro.
0: Oh, apa tuh Praroro?
1: Praroro, Pak Praroro. Ini termasuk PNS ya? Ayo, terima kasih buat Farel. Ada Ferry jadi PNS, dapat jaminan hari tua. Benar. Itu tuh menjadi salah satu tujuan kita kayaknya ya.
0: Ini ada komen yang
1: jadi
0: menarik.
1: Jadi PNS ya. Apa tuh?
0: Kakaknya mirip Puan Maharani. Jangan-jangan ya.
1: Kenapa harus kakak Puan Maharani? Kenapa bukan Nia Ramadhani? Nia Ramadhani, guys. Nia Ramadhani.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI, yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet. Sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi, atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Gugatan ijazah ditolak, Gibran tetap wapres. RUU Ketenagakerjaan disahkan, ijazah pekerja tidak boleh ditahan. Gempa magnitudo 5,0 Lombok bukan dipicu sesar aktif daratan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 lalu tidak dapat diterima. Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa malam. MK mengabulkan eksepsi terkait kedudukan hukum para pemohon karena mereka bukan peserta Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai adanya ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian dalam hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee Selasa kemarin menyatakan aturan tersebut juga memperluas perlindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan dan peserta pemagangan. Salah satu ketentuan baru adalah larangan bagi pemberi kerja menahan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa berkekuatan magnitudo 5,0 yang mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya pada dini hari bukan dipicu aktivitas sesar aktif di daratan Pulau Lombok. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia Daryono menyatakan gempa yang terjadi sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat merupakan gempa intraslab. Sumber gempa berada di dalam lempeng samudera Australia yang telah menunjam ke bawah kawasan Lombok dan Bali. Ia menjelaskan sumber gempa di Indonesia tidak hanya berasal dari sesar aktif di daratan atau zona megatrust. Lempeng yang telah menunjam ke dalam bumi juga dapat mengalami deformasi.

0: deformasi dan patahan sehingga memicu gempa.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 106,6 Hard FM, your family station. Pukul 8:44 menit.
1: Masih cukup panjang waktu kita berdua untuk menemani kalian semuanya, tentunya di Morning Espresso. Kita masih ngobrolin tentang PNS, tentang ASN guys. Apakah kalian dulu pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang ASN? Nah, kenapa itu alasannya ya? Karena beberapa orang nih kalau ditanyain ya, apa sih alasannya kok kamu tuh ikutan tes CPNS? CPNS ya nama nama tesnya ya.
0: Sebelum jadi PNS, CPNS ya.
1: Calon
0: pegawai negeri sipil.
1: Apa itu ikutan tes itu gitu ya. Biasanya tuh orang-orang itu banyak yang menjawab bahwa kalau kerja jadi PNS itu punya penghasilan pasti gitu tiap bulan gitu kan, jadi nggak deg-degan gitu. Kalau penghasilannya iya, kalau penghasilannya nggak pasti kan deg-degan deh kalau penghasilannya nggak pasti gitu. Bener. Jadi ini tuh penghasilannya udah pasti.
0: Tunjangan-tunjangannya ya.
1: Bener, terus ada gaji ke-13, bener nggak guys?
0: Iya.
1: Atau mungkin sekarang udah ada gaji 14, 15, 16. Waduh, asiknya. Nah, terus ada jaminan juga, jaminan hari tua ya kan. Ada juga apalagi ya? Mungkin waktunya lebih fleksibel kali ya. Benar enggak sih? Yeah. Bahkan sekarang itu ada juga PNS-PNS itu yang ini WFH, ada hari apa gitu mereka itu
0: hari
1: WFH.
0: Jumat.
1: Iya ya, WFH. Jadi ngantornya itu cuma Senin sampai Kamis gitu. Hari Kamisnya ngantor di rumah gitu.
0: Bahkan sampai kalau mau lanjut ke jenjang pendidikan yang tinggi, ini ada fasilitas beasiswa juga.
1: Wah, bisa dapat beasiswa.
0: Tapi mungkin ada syarat-syaratnya ya.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Dan mungkin bagi orang yang suka dengan pengabdian ini cocok banget nih, apalagi mengabdi bagi negara kan. Bisa punya kesempatan langsung melayani masyarakat, berkontribusi juga pada negara. Lu pengen gak sih?
1: Pengen. Dulu tuh karena kan emang aku sekolahnya itu ini ya, pendidikan. Jadi guru kan guru, harusnya gitu. Jadi sekitar 60% 70% teman-teman aku tuh pasti ikutan CPNS pada waktu itu gitu. Dan banyak juga yang keterima jadi guru pegawai negeri gitu. Jadi banyak banget. Tapi kalau dibilang pingin sih pada waktu itu. Cuman yang teringat di dalam otak aku itu tesnya tuh sulit.
0: Lu bukannya udah PNS dulu ya bilangnya?
1: Enggak.
0: Apa sih, dosen ya?
1: Enggak, guru.
0: Oh guru.
1: Guru. Tapi aku belum sempat ikutan tes CPNS gitu.
0: Itu. Tapi lu ada sempat kepikiran kan pengen
1: sempet,
0: kan?
1: Sempet.
0: Terus
1: cuman
0: tuh?
1: Karena aku yang aku tahu ya.
0: Nih pasti alasannya.
1: Bukan sulit tesnya yang aku ngerti kan banyak yang bilang sulit kan tesnya. Waduh gitu. Enggak deh. Aku cari yang gampang-gampang aja. Hidup aku udah sulit dari kecil soalnya. Apa coba?
0: Di sini Dev. Ah, gue salah ngomong tuh. Definisi aman kan berubah nih. Kalau dulu aman itu kayak punya kerjaan tetap sampai hari tua tanpa takut dipecat. Kalau sekarang, aman ini memiliki pengertian kayak memiliki keterampilan adaptif yang laku di mana aja gitu.
1: Bener sih. Aku setuju sih bahwa memang setiap kita tuh harus punya keterampilan khusus gitu di luar pendidikan akademik yang kita kuasai.
0: Oke. Gitu. Apalagi sekarang dunia tuh kayak teknologi cepat berubah gitu. Kan. Nanti ada yang terbaru, ada yang baru lagi setelah beberapa bulan. Ya mau gak mau kan kita adaptasi ya.
1: Bener, dan harus terus mau belajar gak sih?
0: Bener.
1: Karena orang kalau gak mau belajar ya udah stuck sama kemampuannya yang dia milikin. Ya udah gak akan berkembang gitu. Segitu-gitu aja gitu kemampuannya.
0: Ada Pak Agus, sudah beda zaman ya. Dulu pegawai negeri itu profesi idaman para mertua tuh kan.
1: Iya kan, sama nih ya. Kayak sejaman nih ya sama Pak Agus ya. Idaman para mertua guys. Terus ada Siahaan juga. Saya dulu PNS, sekarang pensiunan, puji Tuhan masih dipelihara negara. Wih mantap.
0: Itu enak ya.
1: Ada pensiun kan. Terus ada Cynthia, sempat bercita-cita jadi PNS, tapi ternyata tes masuknya tuh sulit. Udah coba 2 kali dan gagal. Sepertinya memang tidak berjodoh. Ternyata suami aku yang saat ini ASN.
0: Emang ya, impian kita gak kecapai tapi dapat suami yang ASN ya.
1: Benar-benar so sweet ya Cynthia ya.
0: Ini ada fakta dan angka nih yang terkait fenomena juga nih. Kan mayoritas ASN yang mundur ini memiliki masa kerja di bawah 5 tahun gitu. Dan ini di rentang usia produktif juga loh, 31 sampai 40 tahun loh. Dan klarifikasi dari BKN yang menjelaskan ini tidak seluruh angkat tersebut merupakan pengunduran diri murni keluar sistem gitu. Sebagian diantaranya P3K pada waktu yang beralih menjadi PNS yang ada juga PNS yang memasuki masa pensiun, namun sebagian kecil lainnya murni keluar tanpa hak pensiun. Gua kadang-kadang nanya gini loh, ini apa ya penyebab mereka untuk keluar gitu tanpa hak pensiun pula lagi?
1: Ya pasti mereka punya alasannya lah. Kenapa sih gitu? Karena juga nanti kita bakal ini ya kasih tahu juga nih beberapa faktor utama alasan gitu kenapa banyak ASN itu yang mengundurkan diri gitu. Oke, terima kasih buat Pak Efrata Ketaren, thank you. Kalau Pak Efrata ini bilang dia nggak punya cita-cita jadi ASN karena dia orangnya nggak suka disuruh-suruh gitu. Jadi ini ya buka usaha sendiri punya kali ya sendiri, benar. Oke, thank you.
0: Ada Kadit Gans pagi. Semangat Rabu gembira Kak. Ada Ibu Sari juga yang gabungan. Ini Pak Apit udah belum ya?
1: Pak Apit yang mana? Coba bacain. Aku belum.
0: Pak Apit, Pak Apit juga gabungan ya sama kita di pagi hari ini.
1: Oke, ada Helmi Purba juga. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Sudah mampir. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ya. Kalau aku boleh bertanya nih ya, Heartliners ya, masih ada nggak sih anak-anak muda zaman now atau Gen Z gitu ya, yang ada di sekitaran kamu yang punya cita-cita menjadi ASN? Coba.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Barang Rajulsi dan juga di Kak Arwan. Dan kembali kita sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita. Teman-teman yang ada di Samarinda, kemudian Makassar, yang ada di Bali, yang ada di Minahasa, yang ada di Salatiga. Yuk kita undang kalian semua untuk bisa ikutan berkomentar ya. Jadi apakah kalian itu pernah tertarik untuk menjadi PNS atau SNN atau ASN? Dan alasannya kenapa, guys ya? Yang mau bergabung bisa di 0819269000 atau kalian juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Thank you buat Apit Blinken Kemayoran Spring Hills hadir, absen dia. Terima kasih Pak Apit, ada Bapak Wakijo juga. Thank you sudah bergabung. Jadi memang ini ya, kalau menurut survei nih ada beberapa alasan gitu kenapa banyak ASN ini mengundurkan diri. Karena ini adalah sebuah fenomena menarik ya yang hari-hari ini tuh terjadi gitu. Hari-hari ini tuh kan dapat kerja itu susah gitu, sulit pekerjaan apapun ini ya, secara global ya. Orang cari kerja itu sulit gitu, dan banyak banget pengangguran di mana-mana. Tapi berita yang kita terima hari-hari ini banyak banget ASN itu yang mengundurkan diri. Mungkin memang mereka punya banyak alasan ya. Dan salah satu yang menjadi faktor utamanya mungkin adalah faktor keluarga. Jadi penempatan lokasi kerja yang terlalu jauh dari pasangan, dari keluarga, dari orang tua, ini tuh akhirnya tuh menyebabkan mereka itu untuk mengundurkan diri itu. Karena kalau jadi ASN itu harus ini ya, harus patuh gitu. Maksudnya kan ada penempatannya,
1: ada
0: gitu.
1: Ada penempatannya.
0: Ya kan, ditempatkan 2 tahun atau 3 tahun gitu di tahun pertamanya. Nah ini jadi harus ngikutin gitu.
1: Tapi
0: dia
1: memang sih kembali lagi ke pribadinya kali ya sih ya. Mungkin kalau kita ngedaftarnya bagian apa nih, di situ kan udah dikasih tahu nanti siap ditempatkan gitu kan.
0: Di mana
1: artinya
0: aja
1: udah siap dong
0: harusnya gitu.
1: Terus ada ketidaksesuaian penghasilan dan beban kerja. Nah, ini gaji atau take home pay yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab atau ekspektasi awal.
0: Nah, bisa jadi. Terus mungkin berpikir bahwa kalau aku jadi ASN kayak waktuku habis di situ aja gitu. Jadi kayak nggak bisa mengembangkan diri, nggak bisa mengembangkan skill di tempat lain gitu ya. Nggak bisa juga kayak bekerja sesuai dengan passion yang dia mau mungkin gitu. Bisa jadi. Mungkin juga karena pergeseran pandangan generasi muda saat ini tentang pekerjaan, tentang keamanan kerja. Terus banyak banget sih sebenarnya ya.
1: Faktor-faktornya banyak gitu ya.
0: Kenapa banyak ASN yang mengundurkan diri gitu.
1: Yep.
0: Oke, ini sudah ada Yanuar juga yang pagi hari ini bergabung. Yanuar bilang zaman sekarang ini banyak anak muda yang enggak lagi tertarik dengan profesi ASN atau pegawai negeri. Mereka tuh lebih tertarik dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Jadi konten creator ya kan, banyak banget sekarang tuh.
1: Ada Kak Billy, yes, pekerjaan sebagai pegawai negeri di tahun 90-an adalah pekerjaan idaman semua orang katanya.
0: Terus ada Johanista. Selamat pagi Johanista. Orang zaman dulu bilang kalau PNS or pegawai negeri itu adalah orang pintar. Karena tesnya susah, jadi udah pasti pinter, otaknya encer. Bener juga sih.
1: Bener juga.
0: Zaman dulu tuh ya, kalau wah kerjanya PNS pegawai negeri, wih, pinter nih banget.
1: Kalau di era-era tahun 2000-an kan udah ada buku-bukunya tuh.
0: Ini ya
1: tips
0: untuk
1: lulus.
0: Iya, lulus tes CPNS. Gitu. Bener.
1: Mungkin di tahun 90-an ada nggak ya?
0: Sampai sekarang masih ada nggak sih
1: buku-buku kayak gitu? Bukunya tuh ada nggak di tahun itu ya?
0: 90 ya, 2000 aku.
1: Ya makanya kan di tahun 2000-an kan ada. Kalau di tahun 90-an tuh ada gak?
0: Kayaknya belum ada deh.
1: Nah itu
0: kayak meraba-raba gitu ya.
1: Emang benar-benar pinter berarti ya.
0: Iya, harus benar-benar orang pinter.
1: Sama sih, yang 2000-an juga beneran pinter nih.
0: Cuman lebih mudah gitu. Apalagi zaman teknologi sekarang ya. Kan kita bisa ketik langsung, gak usah pakai beli bukunya.
1: Tesnya itu kan
0: tesnya
1: banyak
0: bisa,
1: ya.
0: Iya, bisa kita dapatkan di internet juga. Contoh-contohnya
1: ada tes wawasan kebangsaan. Ya itu tadi kayak ngapalin undang-undang kali ya.
0: Nah, benar, karena itu adalah bukti cinta kita sama tanah air. Akhirnya ada Pak Richard Huta Barat yang bergabung di 0819269000. Saya dulu pernah jadi PNS, selalu keluar. Alasannya saya ngelamar ke BUMN. Diterima dan gajinya lebih besar dan kerjanya lebih disiplin. Wah, mantap. Ini berarti kemajuan ya, dengan gaji yang lebih gede. Oke. Terima kasih ya Pak Richard Huta Barat pagi hari ini sudah mampir ke Morning Espresso. Thank you yang ada di live TikTok Heartland FM juga yang mau berkomentar tentang sebuah fenomena yang cukup menarik hari-hari ini ya. Pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang PNS atau ASN, guys. Apakah kalian pernah tertarik untuk ada di posisi itu, menjadi PNS atau ASN?

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tak ingin pisah lagi dari Marin Jolo dan juga Rizky Febian membawa kita ke menit 22 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Morning Espresso bareng Regelzi dan juga di Kak Arwan. Kita masih membahas tentang PNS ya guys. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang cukup menarik karena banyak banget PNS yang mengundurkan diri akhir-akhir ini. Tapi ya ternyata buat anak-anak Gen Z ini juga masih banyak banget yang tertarik untuk bekerja menjadi ASN. Wah, mungkin di mata mereka juga ya bahwa kerja jadi ASN itu enak gitu. Ada yang berpikir bahwa ada jaminan masa tua, maksudnya dapat pensiun gitu kan. Terus gajinya itu stabil, nggak fluktuatif gitu ya. Kalau jadi konten kreator kan nggak mesti itu pendapatannya tiap bulan ya, tergantung berapa banyak yang nonton, yang like gitu, mungkin ya kayak gitu ya. Jadi banyak banget gitu anak Gen Z yang tertarik untuk mendaftar menjadi ASN guys.
1: Yes, benar. Karena mungkin itu tadi sih, keamanan dan kestabilan kerja gitu kan. Ataupun yang paling mungkin kayak status sosial nggak sih?
0: Kayak jadi ini ya, ngabdi ke negara itu kayak, wah, jadi pegawai negeri enak nih hidupnya.
1: Cuma gue sih sempat ngeliat postingan gitu ya. Ini bukannya menyindir atau gimana gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Lu pernah ngeliat postingan gak yang lanyard itu kan kemarin sempat rame tuh. Yang lanyard dari kantornya apa. Jadi kayak menurut gue sih, ya enggak gitu juga sih ya seharusnya ya menurut gue loh. Ya ibaratnya ya lu memang sebuah kebanggaan gitu. Cuma gue terkesan ngeliatnya jadi kayak ini kayak pamer ini ya.
0: Oh pamer tempat kerja jadi ya gitu.
1: Ya tanpa orang, tanpa misalnya gini loh, langit juga enggak perlu dijelasin dia tuh tinggi gitu kan. Semua orang pasti tahu itu tinggi. Iya kan. Ya kalau menurut gue sih ya, ya nggak perlu ngejelasin kalau gue di sini loh dengan lanyard ini loh, nggak perlu juga sih maksudnya. Ya kalau memang lo menggunakan itu terserah lah, tapi kalau udah kayak jadi memang itu sebuah konten gitu. Cuma konten. Menurut gue ngeliatnya jadi kayak ya enggak sih.
0: Tapi itu kayak sebuah kebanggaan juga enggak sih kalau kamu kerja di situ terus kamu pakai atribut yang dipakai itu menunjukkan kalau kamu tuh pegawai di situ gitu.
1: Iya,
0: itu kebanggaan gitu, ya kan.
1: Sebuah kebanggaan. Cuma yang gue lihat ini dari hasil konten-konten ini kan memang ya kayak ngumpul-ngumpul gitu kan. Ada beberapa orang jadi yang ya
0: semuanya pada pakai
1: benar, lanyard yang berbeda-beda dari beberapa institusi. Cuma menurut gue ya oke lah, itu sebuah kebanggaan, sebuah keberhasilan. Cuma ya apakah memang harus
0: itu ini sih pilihan ya,
1: pilihan. Sih memang kalau menurut gue ya udahlah.
0: Oke, kita bacain dulu yang sedia gabungan di 0819269000. Ada dari siapa nih ya? Bentar. Tadi Ratna.
1: Ratna. Dulu waktu masih muda, cita-cita saya jadi pegawai negeri. Sudah coba tes tapi enggak diterima.
0: Oke, terus ada Samuel. Jadi ASN masih menjadi impian sebagian besar rakyat Indonesia saat ini. Wow.
1: Oke. Ada Darius, dulu tahun 90 sampai 2000-an jadi PNS itu enak karena kerjanya santai tapi gajinya jalan terus, katanya sih begitu. Mungkin itu dulu ya.
0: Iya, mungkin itu dulu. Yang sekarang kayaknya udah banyak banget pembaharuan dan perbaikan ya dari semua institusi pemerintahan kita ya. Kita doain bersama lah ya. Semoga bisa jadi lebih baik lagi.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa

0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Denny Indrayana desak Gibran mundur setelah putusan MK. Indonesia targetkan pembangunan PLTN berkapasitas 7 GW. Mata ABK WNI MT Hunter 25 dibebaskan lewat operasi bersenjata. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Denny Indrayana, kuasa hukum pemohon dalam perkara syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka, Selasa kemarin mendesak Gibran mempertimbangkan untuk mundur sebagai wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pertimbangan MK menunjukkan tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Menurut Denny, kondisi tersebut membuat Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA. Ia menyebut pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih sesuai secara etika. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dengan kapasitas mencapai 7 GW. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung kebutuhan listrik untuk industrialisasi. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, Selasa kemarin mengatakan target 7 GW tersebut telah masuk dalam Master Plan Energi Nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hingga 100 GW peak. Sementara itu, penetapan lokasi PLTN ditargetkan dapat dilakukan pada 2026 atau 2027 mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, 4 anak buah kapal warga negara Indonesia yang sempat disandra di kapal MT Hunter 25 akhirnya berhasil dibebaskan dan tiba di Indonesia dengan selamat. Duta Besar Indonesia untuk Kenya merangkap Somalia, Wicaksono Aji, pada Selasa kemarin mengatakan pembebasan keempat WNI dilakukan melalui operasi militer bersenjata oleh aparat negara bagian Puntland, Somalia pada akhir September lalu. Keempat ABK sebelumnya disandra hampir 6 bulan setelah kapal dibajak di perairan Hafun, Somalia pada April lalu. Dalam operasi penyelamatan, satu ABK bernama Vicky Mutakin mengalami luka tembak di kaki kanan dan masih dalam menjalani pemulihan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pick Up Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now.

0: Thomas Osmono dengan Ternyata Oh Ternyata, yang pada akhirnya menutup perjumpaan kita di Morning Espresso di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat semua Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you juga yang sudah turut beropini di 0819269000. Yang jelas ya, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok di hari Kamis di waktu yang sama juga, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Yes. Dan topiknya sangat menarik banget nih. Kita lagi ngobrolin tentang musik klasik. Wow. Yang banyak orang bilang bahwa musik klasik ini bisa membuat kita jadi pinter.
1: Katanya sih. Katanya. Kalau anak tuh terbiasakan mendengar musik klasik selama
0: dari
1: di
0: bayi
1: janin, ya?
0: Atau di dalam kandungan. Mm-hmm. Itu tuh bisa mencerdaskan otaknya. Nih, buat kamu yang penasaran, benar gak sih? Kamu bisa gabungan di SKI Sketsa Keluarga Indonesia sesaat lagi ya, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11 bareng Ragil sih di Kak Arwan dan juga narasumber kita. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Jadi kesimpulannya ya, ASN yang resen ini dapat menjadi masukan juga bagi pemerintah untuk menciptakan mungkin lingkungan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini. ASN muda yang bertahan ini juga berpeluang membawa ide baru agar pelayanan publik makin modern dan juga responsif.
1: Yes, jadi apapun pekerjaannya yang sedang Anda jalani, cobalah kerjakan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena apapun pekerjaan jika dikerjakan dan dilakukan dengan segenap hati akan melahirkan sukacita dan berkat yang melimpah pastinya.
0: Oke, terima kasih semuanya. Besok gabungan lagi ya, jangan lupa. Bye-bye.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Sambil Anda beraktivitas, mungkin Anda bisa mendengarkan sekaligus berkomentar, karena pagi hari ini nih topiknya menarik sekali ya Dika,
1: yes,
0: Arwan ya.
1: Tentang permusik-musikan.
0: Yeah. Dunia musik pagi hari ini.
1: Kebetulan Ragil Z ini anak musik.
0: Musik.
1: Topiknya musik klasik bikin pintar atau bikin happy. Ayo, yang mana nih kira-kira nih?
0: Yang mana ya? Dipilih gitu.
1: Yang mau gabungan sama kita di pagi hari ini di 0819269000 atau via akun live YouTube kita. Ya. Langsung ikutan berkomentar yuk. Pagi hari ini ada Mas Aji Kelono, seorang musikolog yang terhubung melalui sambungan Zoom. Kita sapa yuk sih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Aji. Iya,
1: suaranya belum keluar nih Mas Aji.
0: Oke.
1: Kemit kayaknya nih. Iya. Pagi Mas Aji.
2: Selamat pagi.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Mas Aji?
2: Baik, udah sarapan, udah minum kopi, udah oke lah, udah baik.
0: Udah lama gak jumpa, udah puluhan tahun kayaknya ya.
2: Ya, si Ragil duluan menghilang.
1: Sampai gondrong lo, gak ketemu lo. Atau dari dulu memang gondrong?
0: Enggak. Jadi Mas Aji ini dulu kakak kelas aku waktu sekolah musik SMK musik waktu itu.
1: Oke. Mas Aji, ini ngomongin tentang musik nih. Biasanya kan banyak juga mungkin para calon orang tua kali ya. Yang suka mendengarkan musik klasik itu, tapi bagi anaknya nih, katanya sih bisa bikin anak lebih pintar gitu. Kalau dari pandangan Mas Aji sendiri ini, sebenarnya anggapan ini muncul nih, kenapa nih Mas Aji? Apakah bisa dibenarkan atau gimana Mas Aji?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, kalau udah diundang sini saya senang banget ya Ragil, minggu lalu ada info. Dan sebelumnya saya mau sampaikan dulu tentang ini Mas, tentang musikologi ya.
1: Oke.
2: Sih itu musikologi? Jadi memang kita nih di musikologi ini studi tentang musik. Studi tentang musik yang sebenarnya tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, melainkan juga ada pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa musik itu diciptakan serta dampaknya bagi manusia gitu. Serta dampaknya bagi manusia. Nah, kemudian di musikologi ini kan, sebelum kita ngomong musik klasik, ini musikologi ini dan musik klasik ini sangat erat kaitannya dengan psikologi musik. Seperti itu. Kita tahu nih kalau psikologi musik kan ilmu pengetahuan tentang pikiran ya, pikiran dan perilaku. Kemudian juga menjadi satu pengertian yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana tepatnya lingkungan sensori. Nah, ini nanti yang penting nih, lingkungan sensori, yaitu pendidikan musik, baik langsung atau tidak langsung. Gitu, yang kemudian dia dapat menghasilkan peningkatan perkembangan otak itu serta memperkaya hidup. Nah, ini dia. Musik klasik bikin pintar. Bikin pintar ini memang ada benarnya, tapi nanti kita jelaskan lebih detail, karena dia mempengaruhi peningkatan perkembangan otak. Kemudian atau bikin happy. Bikin happy ini bisa memperkaya hidup manusia. Bisa gak sih kita hidup tanpa musik misalnya setiap harinya? Seperti itu. Jadi, kenapa musik klasik, apakah dia bikin pintar atau bikin happy? Yang pertama, kenapa dia ada pendapat bahwa musik klasik itu bikin pintar? Gitu. Ini ada sejarahnya, Pak Ragil sama Mas. Ada sejarahnya, kenapa begitu? Karena di abad ke-18, itu ada komposer namanya Mozart. Ragil masih ingat Mozart?
0: Masih dong.
2: Masih ya.
1: Omnya siapa nih Mozart nih?
0: Itu paman aku.
2: Jadi Wolfgang Amadeus Mozart, dia dari Austria. Nah, kenapa kemudian Mozart ini menjadi karya-karyanya menjadi sebuah efek Mozart ya? Waktu itu di tahun 93 itu ada istilahnya efek Mozart. Efek Mozart ini yang kemudian masuk ke dalam industri musik. Dan ini dikejar oleh banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama ibu hamil waktu itu. Iya, kalau kita masih ingat di era itu, ternyata efek Mozart ini sangat mendunia. Sebabnya apa ya? Ini yang paling penting sebabnya. Sebabnya Mozart itu kan dia hidup di lingkungan pemusik ya, di lingkungan pemusik. Ayahnya pemusik, kemudian dia banyak ke gereja ya. Di situ juga disajikan musik-musik klasik. Nah, sejak usia 3 tahun dia itu sudah bisa menirukan nada-nada klavier di gereja. Klavier itu waktu itu namanya klavier, kalau sekarang kita kenal sebagai piano. Sekarang kita kenal sebagai piano. Dan di usia kecil Mozart itu sudah mampu menangkap nada-nada tersebut dan kemudian menirukannya. Ini korelasinya dengan misalnya seorang ibu ya, Ragil seorang ibu juga. Gitu, di waktu anaknya masih kecil kan kita sering membimbing anak itu untuk berbicara, menirukan sesuatu. Nah, si Mozart ini secara tidak langsung sebenarnya bukan langsung dari orang tuanya untuk dengarkan tuh piano, bukan. Tapi karena dia ikut orang tuanya, kemudian sampai di rumah dia ada piano, dia menirukan nada-nada tersebut. Nah, iya. Setelah itu, dia mampu menuliskan seluruh notasi lagu yang dia dengarkan dengan sempurna berdasarkan ingatannya. Gitu. Meskipun dia hanya sekali mendengar. Nah, iya. Itu Mozart. Nah, selanjutnya, inilah yang kemudian muncul fenomena Mozart effect, efek Mozart yang kemudian menjadi fenomena psikologis yang populer di seluruh dunia. Dan fenomena ini merujuk pada gagasan bahwa mendengarkan musik klasik khususnya karya Mozart dapat meningkatkan kecerdasan kognitif seseorang. Nah, disinilah kemudian ada pendapat bahwa musik klasik itu bisa bikin pintar. Nah, namun ada penelitian lain yang membuktikan bahwa sebenarnya musik klasik tidak bikin pintar. Dia hanya menstimulus saja. Dia hanya menstimulus saja saat misalnya kita belajar, kita membaca buku dengan mendengarkan musik-musiknya, musik klasik. Sebenarnya tidak hanya musik Mozart ya. Musik Mozart atau musik klasik yang lain ini bisa meningkatkan konsentrasi. Sehingga apa? Sehingga kita mudah memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Seperti itu. Ini dalam konteks musik klasik bikin pintar. Sebenarnya kalau mau pintar ya belajar. Hanya menstimulus saja, menstimulus otak kita supaya kita bisa lebih rileks dan lebih fokus dalam mempelajari satu hal tertentu. Begitu.
0: Oke. Berarti ini apakah yang disebut seseorang bisa pintar dengan mendengarkan musik klasik, apakah hanya saat kita dengerin musik klasik aja? Maksudnya genre-genre musik yang lain itu apakah juga bisa mempengaruhi kita, membuat kita jadi pintar juga gitu, Mas Aji?
2: Ya, kalau pintar ini konotasi pintar jadi bisa melebar juga ya. Oke, kita paham konotasi pintar yang di sini adalah kecerdasan ya. Kecerdasan intelektual ya, intelligence kan seperti itu. Kenapa musik klasik pernah masuk di dalam gedung untuk menonton musik klasik? Atau mungkin ya karena saya membicaranya ini menonton secara live ya. Pernah masuk ke dalam suatu ruangan, suatu hall untuk menonton musik pop? Pernah datang ke konser musik rock? Pernah datang ke konser musik blues, jazz, dan seterusnya? Nah, begini, saat kita datang ke masing-masing konser tersebut, adakah perilaku yang berbeda dari setiap penonton yang hadir di situ? Misalnya dia datang nonton konser musik klasik, dia datang nonton musik rock. Yeah. Adakah perilaku-perilaku yang berbeda?
0: Ada. Kalau nonton musik rock pasti kita sambil joget ya. Musik dangdut gitu kan, sambil joget gitu kan. Tapi kalau nonton musik klasik yang jelas kita pasti bakal tenang gitu. Nggak boleh berisik.
2: Iya Iya kan? Kalau nonton musik pop?
0: Menikmati ikut mungkin nyanyi, bisa sambil ikutan nyanyi ya kan? Sambil
2: kalau musik dangdut
1: joget. Dutnya ini enggak bisa. Enggak bisa kalau enggak joget.
2: Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku musikal. Gitu. Perilaku musikal ini memang berdampak pada kognitif. Gitu. Jadi saat kita menonton musik klasik, apa yang terjadi di antara penonton kita dan di antara penonton? Semuanya duduk dengan tenang, ya. Semuanya duduk dengan tenang, dengan baik, berkonsentrasi tentang apa yang dia tonton, mempelajari satu persatu, mendengarkan dengan detail bunyi-bunyiannya. Inilah yang kemudian muncul anggapan bahwa musik klasik itu cenderung bikin pintar karena dia betul-betul mengolahnya, mengolah sajian itu dengan otaknya. Kalau misalnya kita nonton musik pop, apa yang terjadi? Ya kita hanya enjoy saja menirukan liriknya tanpa kita harus berkonsentrasi penuh terhadap pola-pola musiknya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi, apakah genre musik-musik lain itu bisa bikin pintar? Sebenarnya sama saja. Musik klasik juga bukan bikin pintar. Dia hanya menstimuli saja. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita belajar nih, kita belajar si anak nih, kita ngomong anak aja karena ini kan untuk keluarga ya, si anak nih. Anak usia 3 sampai 10 tahun misalnya, 3 sampai 10 tahun. Belajar dan kemudian sebentar. Belajar dan kemudian kita bunyikan atau kita pendengarkan dia musik klasik. Apa yang terjadi? Boleh dicoba nanti di rumah. Dan kemudian kita perdengarkan dia musik rock. Kita perdengarkan dia musik pop berganti-gantian gitu. Sementara dia harus konsentrasi di pelajarannya. Alhasil, di dalam 10 menit pertama, dia akan jauh lebih konsentrasi saat mendengarkan musik klasik. Iya, 10 menit itu waktu yang sangat efektif untuk anak belajar. Lebih dari itu konsentrasinya nanti akan terganggu. Gitu. Nah, saat kita perdengarkan musik rock, jangankan 10 menit, mungkin di 3 menit saja dia sudah tidak konsentrasi lagi. Selain itu. Jadi, apakah semua genre musik itu bisa bikin pintar? Semua genre musik bisa menstimulus perilaku kita tergantung saat seperti apa kita memposisikan musik tersebut.
0: Oke, baik. Mas Haji, kalau seandainya seorang anak remaja nih ya, sekarang kita ngobrolnya ya, anak remaja kan dia udah punya pilihan sendiri gitu, punya genre musik sendiri yang dia sukain, atau mungkin juga punya lagu-lagu yang dia gemari gitu. Gimana kalau seandainya si anak ini gak suka ngedengerin musik klasik, tapi dia sukanya mendengarkan musik pop mungkin, jadi sambil dia belajar, mengerjakan tugas, dia suka sambil dengerin musik yang dia suka, gitu. Nah, ini kalau hal seperti ini, gimana? Apakah itu tetap bisa membuat dia merasa tenang, bisa menstimulus otaknya juga, atau bagaimana, Mas Haji?
2: Baik, ya. Untuk remaja, emang saat kita bicara musik klasik nih ya, saat kita bicara musik klasik itu arahnya memang untuk anak-anak, untuk ibu, untuk ibu hamil dan anak-anak. Anak-anak ini dia konteksnya memang anak balita ya. Bahkan saat itu headphone diletakkan di perut sang ibu, kenapa? Itu sudah mampu untuk menstimulus keadaan janin di dalam kandungan ibu sehingga dia lebih tenang gitu, dia lebih tenang. Dan saat dia lahir itu juga bisa distimuli terus dengan musik klasik di volume yang tertentu sampai di usia tertentu. Nah, lalu bagaimana dengan remaja? Bagaimana dengan remaja? Sebenarnya sama aja, Mbak Ragil. Ini transformasi ke dalam musik ini tetap menjadi respon manusia. Apapun musik yang dia dengarkan, saat dia bisa meresponnya dengan baik, unik untuk dirasa, dan kemudian bisa ada perkembangan dengan pesat sebagai akibat pengalaman musik yang sebelumnya, itu mampu untuk mengajak dia berkonsentrasi. Gitu. Namun, secara akademik, kenapa musik klasik atau musik instrumental? Musik instrumental ini musik yang tanpa lirik lagu ya. Musik instrumental, musik yang tanpa lirik lagu bisa lebih meningkatkan konsentrasi kita karena kita tidak terganggu dengan narasi-narasi yang ada.
1: Okay.
2: Misalnya dia mendengarkan musik pop nih, musik pop kan ada liriknya. Musik pop nih ada liriknya. Sadar tidak sadar, kita pasti akan terganggu, kita terkontaminasi dengan lirik tersebut saat kita membaca buku. Kita terkontaminasi dengan lirik tersebut. Alhasil, ini tidak bisa maksimal untuk meningkatkan konsentrasi kita. Namun, ya tadi, kalau misalnya itu unik untuk dirasa, maka saya yakin setiap anak remaja yang dia saat belajar, saat apapun mendengarkan musik, itu bisa meningkatkan konsentrasi dia atau kenyamanan dia. Jadi, bebas saja, kita tidak bicara tertentu di genre musik tertentu, namun di sini ada konotasi bahwa musik klasik ini mampu untuk meningkatkan konsentrasi lebih dalam daripada genre-genre musik yang lain.
1: Berarti lebih bagus untuk klasik ini ya, untuk sensor gitu, Mas Aji?
2: Atau betul sama sekali.
1: Lebih bagus klasik berarti ya. Dan ini disarankan juga mungkin bagi para orang tua di luar sana, tapi nggak bisa dipaksain juga sih kalau selera anak nantinya suka atau enggak gitu loh.
0: Tapi nggak apa-apa, diperkenalkan aja. Ini siapa tahu nih ada pendengar kita yang pagi hari ini sedang hamil gitu ya. Nah ini mungkin bisa mulai diperkenalkan gitu, diperdengarkan gitu musik-musik klasik punya Mozart. Karena kan ini memang sudah diteliti ya Mas Aji ya, sudah terbukti gitu ya Mas Aji, sudah ada penelitiannya gitu.
2: Iya, memang itu sudah ada penelitian sejak lama, namun tadi saya sampaikan bahwa fakta ilmiahnya itu ada penelitian selanjutnya sampai pada di tahun 90-an, di tahun 90-an dan di tahun 2000 sekian, itu ada seorang profesor dari Yogyakarta, ya beliau dosen saya waktu itu. Ada seorang profesor dari Yogyakarta, dia meneliti lebih lanjut tentang efek Mozart dan menentukan bahwa matinya efek Mozart, ada bukunya seperti itu. Nah, fakta ilmiahnya benarkah bikin pintar? Ya, kita kembali lagi. Ini kaitannya sebenarnya dengan media massa ya, media massa dan industri komersial yang melebih-lebihkan temuan efek Mozart tersebut dengan jargon bahwa mendengarkan musik Mozart itu bisa buat bayi dan anak-anak menjadi cerdas, menjadi jenius. Namun penelitian selanjutnya dari komunitas ilmiah global meluruskan faktanya bahwa itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara saat dia mendapatkan stimuli tersebut. Dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen, bukan. Jadi tidak meningkatkan IQ secara keseluruhan, sebab efek ini dipicu dari stimulasi suasana hati dan mood dan tingkat perhatian. Nah, pertanyaannya sekarang, hampir sama dengan kehidupan-kehidupan kita pada umumnya. Misalnya nih, di pagi hari ya, di pagi hari harus dibiasakan, ada nih ibu-ibu yang harus membiasakan anaknya untuk pagi, bangun pagi, bla bla bla, terus kemudian yang intinya minum susu misalnya, atau sarapan pagi, dan itu berulang-ulang setiap pagi. Satu, ini kedisiplinan. Yang berikutnya, ini akan menstimuli suasana hati dia juga, mood dia juga, saat nanti dia harus berangkat ke sekolah. Artinya, dia sudah minum susu, dia sudah sarapan, nanti di sekolah dia akan lebih tenang. Gitu. Nah, resep di musik klasik sama. Saya sebenarnya hampir setiap pagi bangun tidur, minum air putih, kemudian mendengarkan musik klasik. Kenapa? Ini untuk membangun mood saya menjalani kegiatan di pagi hari terutama. Seperti itu. Jadi memang ada penelitiannya tentang musik klasik itu mencerdaskan, namun di abad ini yang terbaru adalah itu hanya bersifat sementara dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen. Tapi manakala itu dilakukan secara rutin, terus-menerus, maka itu akan mampu untuk lebih eksis meningkatkan kecerdasan IQ secara keseluruhan. Sebab efek ini dipicu oleh stimulasi suasana hati dan tingkat perhatian. Seperti itu.
1: Oke. Ada waktunya nggak sih Mas Haji kalau ingin mendengarkan musik klasik itu? Yang lebih enak di pagi, gitu ya? Di malam? Atau ada waktu-waktunya nggak nih?
2: Iya. Waktu yang baik mendengarkan musik klasik ini menurut banyak para musikolog dan termasuk saya juga, itu di pagi hari.
1: Oke.
2: Di pagi hari, bangun tidur, dengarkan musik klasik dengan volume yang sedang, yang penting kedengeran aja, sambil beraktivitas. Nah, saat sudah beraktivitas, selesai, misalnya masuk mobil, mau berangkat, di mobil harus mendengarkan musik, ah itu sudah bebas, sesuai dengan genre yang dia suka. Anggaplah ini sebagai musik terapi. Anggaplah sebagai musik terapi di pagi hari. Dan berikutnya, saat kita mendengarkan musik klasik, itu saat kita memang betul-betul ingin relax. Misalnya, saat istirahat kerja di siang hari nih, kita betul-betul mau relax. Yeah. Kita dengarkan musik klasik. Kenapa begitu? Karena dia bisa menetralkan semua frekuensi-frekuensi negatif yang sudah masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Seperti itu. Dan juga, satwa ini jadi kayak ini ya. Jadi kayak minum obat ya. Dan sebelum tidur, dengarkan paling tidak 10-15 menit. Juga tidak perlu lama-lama. Okay. Iya. Kenapa? Kalau lama-lama itu nanti juga bisa pusing. Karena dia betul-betul, musik klasik nih betul-betul memang kita mendengarkannya menggunakan otak, inteligensi otak kita tanpa kita sadari. Gitu. Jadi nanti kalau lama-lama juga bikin pusing juga.
0: Jadi cukup 10-15 menit.
1: Okay. Dan ini volumenya sedang ya?
0: Sedang, dan ini ya, bisa menaikkan mood kita gitu ya. Yang tadinya enggak mood, lagi marah-marah gitu, langsung setel musik klasik di kamar.
1: Jangan kesini nunjuknya. Tapi Mas Haji kalau sambil kerja bisa enggak ya?
2: Boleh. Saya kalau sambil kerja paling suka mendengarkan musik instrumental. Okay. Juga tidak harus musik klasik, ya.
1: Oke.
2: Karena tadi kan pertanyaannya tadi, apakah semua genre musik itu, apakah beberapa genre musik lain itu bisa meningkatkan kecerdasan atau kita bikin pintar, ya itu hanya menstimulus saja. Jadi intinya tidak hanya musik klasik, namun saya cenderung saat saya harus menulis, saya bermain dengan kata-kata atau membaca, saya mendengarkan musik instrumental tanpa lirik, itu aja. Kalau lagi nyupir mungkin sambil nyanyi okay, dengan musik yang sama, yang pakai lirik, sambil naik motor ya kan, sambil nyanyi-nyanyi itu boleh seperti itu.
0: Tapi memang musik ini unik sekali ya, karena dia itu bisa merubah suasana hati kita gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kita dengerin musik yang sedih kan otomatis kita bisa kayak
1: ikutan sedih, kebawa, gitu, galau ya, gitu kan, kebawa perasaan.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau liriknya tuh, ini kayaknya gue banget liriknya. Yeah.
0: Oke, seru sekali perbincangan kita tentang musik di pagi hari ini. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Jika Anda punya pertanyaan, karena topik kita seru sekali tentang musik klasik, bikin pintar atau bikin happy, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Mas Haji, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung dan mengirimkan pertanyaan ya tentang musik klasik bikin pintar atau bikin happy. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Aji. Ini sudah ada pendengar ya kita yang pagi hari ini mengirimkan pertanyaannya. Ini dari Michael. Dia bilang gini nih, Mas Aji, banyak meta analisis tahun 2010 dan 2019 menyimpulkan bahwa efeknya ini hampir nol. Karena memang jika terbukti mencerdaskan, mengapa tidak ada satupun kurikulum nasional di negara maju yang mewajibkan musik klasik sebagai mata pelajaran utama untuk meningkatkan IQ. Silakan.
1: Ya, betul sekali. Jadi di tahun 2007 ada seorang profesor yang kemudian menuliskan buku tentang matinya efek Mozart, tentang matinya efek Mozart. Dan memang terbukti bahwa tadi kita sudah sampaikan bahwa faktanya adalah itu hanya bersifat sementara. Gitu. Itu hanya bersifat sementara dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen. Kenapa kok di dalam kurikulum tidak, di banyak kurikulum di pendidikan di Indonesia itu tidak ada pelajaran musik klasik. Tapi di beberapa tempat itu memang musik klasik digunakan untuk, ya sekali lagi hanya untuk menstimuli saja, menstimulus saja. Maka pertanyaan tersebut, kalau misalnya nol juga tidak, kan seperti itu. Nah, hanya dia bersifat sementara saja, bersifat sementara.

0: Jadi efek ini hanya stimulasi suasana hati saja dan tingkat perhatian. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan saat ada yang berbicara seperti itu. Namun bagaimanapun perlu kita ingat bahwa musik klasik ini menjadi musik yang penting untuk bisa meningkatkan konsentrasi pada akhirnya, bukan meningkatkan kecerdasan IQ secara keseluruhan, namun hanya lebih mampu untuk meningkatkan konsentrasi. Begitu.
1: Oke.
2: Ya, semoga ada menjawab ya. Ini ada dari Anthony nih, Mas Aji. Saat ini musik klasik banyak menginspirasi para musisi, mulai dari pianis, violis, gitaris, dan lain-lain. Dan mempengaruhi permainan dan gaya musik mereka yang menjadi ciri khas mereka. Bahkan musik klasik mengalami perkembangan dengan menggabungkan berbagai genre seperti EDM, rock, dan lain-lain. Bagaimana nih tanggapan Mas Aji tentang hal ini?
0: Ya, itu sangat jelas. Jadi di era ini, kita ada di, kalau kita bicara era musik ya, era musik hari ini kita ada di era digital. Di era digital itu, sebelum era digital itu banyak wacana yang bicarakan bahwa itu ada era kontemporer. Sebelum era kontemporer, di dalam sejarah musik itu ada era modern. Dan begitu kemudian ke belakangnya era modern, ada romantik, ada klasik, ada barok, ada renaissance. Nah, hari ini kita berada di era digitalisasi. Di era digital, kenapa kok banyak musisi-musisi yang terinspirasi dari musik klasik? Ya, karena secara teknikal, musik klasik ini memiliki kemampuan teknikal yang tinggi. Dan itu memang grade-nya memang harus tepat gitu saat memainkan sebuah musik. Dan banyak sekali karya-karya musik klasik yang menginspirasi musisi-musisi dunia. Tidak hanya hari ini, sejak tahun 80, tahun 90, itu sudah banyak sekali musisi-musisi dunia yang memang terinspirasi dari musik klasik. Ada yang sampai punya karya neoklasikal dan seterusnya. Itu memang betul. Dan musik klasik mampu untuk, itu tadi, meningkatkan perhatian kita ya. Jadi saya sendiri sehari ini tuh punya karya, tapi bukan karya klasikal, namun saya menggunakan gitar klasik barat untuk berkarya. Dengan apa? Dengan gamelan, kemudian dengan instrumen-instrumen tradisional yang lain. Nah, itulah, disinilah bukti bahwa sebenarnya kecerdasan ini bukan berarti kemudian ini bisa meningkatkan kecerdasan secara mutlak atau bagaimana. Tidak, tapi memang dia ada kecerdasan IQ jangka panjang yang kemudian dari stimulus-stimulus yang rutin tadi setiap harinya, setiap hari sampai bertahun-tahun, itu bisa meningkatkan kemampuan inteligensi kita di perkara ide, kemudian penggarapan-penggarapan musik. Dan hari ini banyak sekali musisi-musisi saat konser, dia pasti akan menggunakan pemain-pemain musik klasik gitu. Pemain-pemain musik klasik yang ada di belakangnya, itu biasanya kita sebut sebagai string section ya. Ada biola satu, biola dua, ada cello, ada bass, itu string section. Kemudian juga ada brass sessionnya juga. Nah, itu untuk apa? Untuk lebih menciptakan suasana kemegahan di dalam aransemennya. Seperti itu, Mas.
1: Lebih berkelas juga ya dengerin ini.
0: Keren loh ada ini. Kalau bisa dirasakan ya, kalau nonton konser ada string session-nya. Kemudian itu misalnya ada aransemen, ada orkestranya, kemudian itu ada, itu istilahnya big band, bisa jadi big band. Jadi ada band, kemudian ada orkestranya. Rasanya sungguh megah lah.
2: Mewah gitu ya. Tapi memang musik klasik ini kayak terkenal mahal gitu ya. Musik mahal gitu. Mas Aji, setuju gak sih dengan statement ini, Mas Aji?
0: Saya setuju dengan statement itu. Itu ada sejarahnya juga, Mbak Ragil, Mas Dika. Begini.
1: Gimana tuh, Mas?
0: Kenapa kok dia disebut klasik? Klasik itu ada dua pengertian. Yang pertama, dia era musikal. Dan yang kedua, itu karya lama gitu, karya lama yang bernilai tinggi gitu kan. Jadi istilah klasik ini satu era musikal yang dua karya lama. Kenapa? Karena tidak hanya di musik. Misalnya nih, ada mobil klasik, ada barang klasik, ada motor klasik, ya seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok dia kemudian konotasinya itu musik klasik ini kayak musik yang mahal gitu ya. Nah, sejarahnya di tahun 1700-an di abad ke-18, ini kan eranya kan era klasik. Setelah barok, ada era klasik. Nah, di era klasik inilah kemudian karya seni itu masuk pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan puncak. Okay. Jadi, pengertian secara akademik, klasik ini adalah karya seni yang bernilai tinggi. Seperti itu sebenarnya.
2: Oke, kalau dari apa sih nada-nadanya itu memang susah ya partiturnya, Mas Aji? Sulit gitu maininnya?
0: Enggak kok, tanya si Ragil tuh. Kan dulu dia juga main gitar tuh dia kan. Jadi ada kok lagu-lagu yang partiturnya sederhana gitu ya. Ya, Mbak Ragilnya partiturnya sederhana. Sekalipun yang sederhana itu bisa menjadi sulit. Kenapa? Karena bagaimana kita menginterpretasikan lagu tersebut gitu. Nah, kenapa kok dia kemudian dianggap sulit? Ya, karena membaca partitur itu memang basically memang didapatkan di pendidikan musik secara akademik ya. Secara akademik. Atau sekarang banyak nih pendidikan yang non-formal ya. Lembaga-lembaga musik yang non-formal, yang kalau saat dia menggunakan kurikulum klasikal, pasti akan diwajibkan untuk membaca partitur. Kenapa membaca partitur? Ini bentuk kedisiplinan kita dalam memainkan musik. Karena di situ notonnya jelas. Ada yang seperempat, ada yang sepersekian, ada tanda diamnya, ada bagaimana, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kedisiplinan di dalam bermain musik. Nah, inilah yang menjadi pengaruh. Kalau misalnya dia sudah mencapai kedisiplinan tertentu, maka si anak kalau misalnya kita kembali kepada konteks anak-anak, si anak ini nanti akan bisa terpengaruh untuk mendisiplinkan dirinya di hal-hal yang lain, terutama saat dia belajar mata pelajaran yang lain. Dia akan lebih teliti, dia akan lebih lugas dalam berinterpretasi dari materi-materi yang dia pelajari. Ini menjadi efek yang baik untuk kebiasaan gitu aja. Jadi kita sepakat bahwa sebenarnya musik klasik ini tidak mencerdaskan, tapi dia mampu untuk menstimulus kita dalam peningkatan IQ seperti itu.
3: Okay. Mas Aji, ini mungkin ada juga beberapa orang tua yang bingung gitu ya, atau yang bertanya gitu ya. Tadi kan kita kan ngobrolin tentang mendengarkan musik klasik gitu ya, yang bisa menstimulus otak anak-anak kita gitu. Tapi bagaimana dengan belajar musik klasik gitu pada anak-anak? Apakah ini juga memiliki dampak yang sama kalau si anak ini mungkin belajar musik klasik piano atau biola gitu, atau gitar? Apakah efeknya juga bakal sama gitu?
0: Ya, belajar musik klasik ini yang pasti ini langsung mempengaruhi lingkungan sensori kita ya. Jadi beda dengan mendengarkan. Ini langsung bisa lebih tepat untuk mempengaruhi lingkungan sensori. Apakah itu menjadi penting? Ya, itu bisa menjadi penting gitu. Kenapa itu menjadi penting? Karena di situ anak itu dilatih untuk menggunakan, ada istilahnya, otak kiri dan otak kanan. Jadi keseimbangan berpikir antara logika dan matematik, kan seperti itu. Ada keseimbangan yang dia picu. Bisa kita bayangkan saat bermain musik klasik itu ada note yang harus dibaca untuk tangan kiri, ada note yang harus dibaca untuk tangan kanan. Nah, dan masing-masing di tangan kiri ini ritmenya berbeda, yang di tangan kanan ini ritmenya berbeda. Dan kemudian dia harus dibaca dan dimainkan dalam satu waktu. Saya kasih analogi yang sederhana. Mbak Ragil sama Mas Dika, ada dua kalimat. Satu kalimat di atas, ya. Satu kalimat di bawah. Misalnya kalimatnya, Mbak Ragil minum kopi di pagi hari. Mas Dika sarapan pecel di pagi hari. Ada dua kalimat yang berbeda. Bisa nggak kita membacanya dengan lisan kita, dua kalimat ini dalam satu waktu?
1: Nggak bisa.
3: Kalau baca lewat pikiran kayaknya bisa ya.
0: Bisa sih? Coba sih, dicoba. Satu lewat pikiran, satu lewat lisan gitu maksudnya.
3: Iya, jadi yang bisa. jadi yang atas dibaca lewat lisan, mm-mm. Tapi pikiran mm-mm. kita ini sudah ngebaca sampai baris keduanya.
1: Paling ngelihat doang.
3: Tapi ngebaca.
0: Jawabannya cerdas, tapi apakah ini terdengar?
3: Enggak.
0: Dua-duanya enggak bisa.
3: Uh-uh.
0: Iya. Namun di musik itu bisa terjadi. Dua kalimat yang berbeda dibunyikan dalam satu waktu.
3: Ya.
0: Maka ini menjadi penting untuk pendidikan non formal bagi anak-anak, tidak hanya anak-anak sebenarnya, sampai usia remaja pun, sampai usia kita pun sebenarnya itu masih mampu, tapi akan lebih efektif saat stimulus itu dilakukan di usia anak-anak. Gitu. Dia akan lebih mudah untuk menjalankan beberapa konsentrasi sekaligus, atau dia tidak mudah untuk terpengaruh konsentrasinya. Gitu. Ada nggak pengalaman kita melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu?
1: Ada.
0: Di rumah misalnya.
3: Di rumah.
0: Contohnya. Ini lagi cuci piring nih, sementara si cuci dinyalakan gitu kan. Sementara ada kompor menyala gitu. Kita bisa hitung, oh iya, ini sekian, ini nanti selesai kompor ini, terus kita pindah. Kita melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Nah, secara tidak sadar, ini sebenarnya efek-efek stimulus yang dihasilkan dari pelajaran-pelajaran ini, termasuk di pendidikan non-formal di musik klasik. Begitu sih.
3: Jadi pengaruhnya itu ke situ ternyata. Berengah aku ya. Ya. Oke, baik. Mas Aji, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar kita ya. Ada dari Reni. Jika anak dipaksa mendengarkan musik klasik yang tidak ia sukai, bukankah kortisol atau hormon stres ini justru naik dan malah mengganggu konsentrasi dan perkembangan otaknya?
0: Iya jelas yo, yang namanya dipaksa itu tidak ada yang baik ya kayaknya.
3: Jadi jangan dipaksa ya Mas Aji ya.
0: Jangan dipaksa, distimulus aja. Misalnya pagi hari nggak usah, nak kamu harus dengarkan musik klasik, nggak perlu. Putarkan aja, play aja musik klasik, pelan aja. Ini nanti akan masuk kok ke alam bawah sadar dia, gitu loh. Jadi bukan secara sadar, tidak harus secara sadar kamu harus dengarkan musik klasik titik. Tidak harus seperti itu, itu. Jadi musik klasik ini bagaimana bisa menetralisir adanya frekuensi-frekuensi yang ada di ruangan. Termasuk kalau di rumah ya, gitu. Dan kemudian saat kita berangkat ke kantor misalnya, kita sadar nggak sih bahwa banyak sekali noise-noise, banyak sekali frekuensi-frekuensi yang masuk nggak karo-karoan yang kita dengar di jalanan. Gitu, nah. Musik klasik ini yang kemudian sangat mampu untuk menetralisir itu semua. Nah, kembali lagi ke situ, tidak harus dipaksa. Dengarkan, play saja di situ musiknya, tanpa dia sadari dia mendengarkan musik tersebut. Kalau saran saya sih, seperti itu.
3: Ya. Oke, karena memang aku pernah dengar juga nih sebuah cerita Mas Aji. Jadi seorang anak itu dia sudah sering diperdengarkan musik klasik gitu ya, semenjak dia itu masih ada di dalam perut gitu. Padahal ini orang tuanya bukan musisi gitu, nggak belajar musik sama sekali. Tapi ketika anaknya ini lahir dan mungkin dia usia 7-8 tahun, ternyata si anak ini bisa memainkan piano dari lagu-lagu yang dari sejak dalam kandungan itu sudah diperdengarkan oleh orang tuanya. Padahal dia nggak pernah belajar tentang musik klasik, maksudnya dia nggak les gitu. Jadi benar-benar kayak otodidak gitu. Gitu. Bisa ya Mas Aji ya kayak gini ya?
0: Oke, begini. Kita tahu bahwa sejak usia anak di dalam kandungan di usia berapa minggu ya Ragilia? 4 bulan ke atas ya, sekian puluh minggu gitu ya. Maaf saya lupa. Nah, sebenarnya dia sudah punya memori gitu. Dia sudah bisa bahasa paling tepatnya adalah dia sudah bisa merespon bunyi.
3: Okay. Gitu.
0: Dia sudah mampu untuk merespon bunyi. Kenapa? Karena bunyi kan dihantar melalui getaran ya.
3: Yeah.
0: Melalui getaran yang kemudian kita sebut sebagai frekuensi. Kalau frekuensi berarti dia sudah ada angkanya, frekuensi sekian hertz dan seterusnya. Nah, diantar melalui getaran. Nah, disitulah respon itu sudah tercipta gitu loh. Respon itu tercipta sampai dia lahir tanpa kita sadar itu ada memori di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai masukan-masukan musikal yang kemudian diinterpretasikan melalui otak gitu. Dan akan menstimuli struktur saraf gitu. Ini secara psikologis di situ, terutama di psikologi musik. Nah, masukan tersebut dapat membimbing perilaku musikal.
3: Oke.
0: Okay. Nah, pandangan ini lebih dilandasi sebenarnya kalau secara umum, pandangan ini lebih dilandasi oleh psikologi humanistik. Kenapa psikologi humanistik yang kita bilang? Kalau misalnya sejak kecil dia biasa didengarkan musik-musik keroncong, musik-musik pop atau musik-musik ya pop-pop yang lawas-lawas gitu kan. Saya dulu juga di waktu kecil ibu saya kan bukan musik klasik tapi musik pop yang lawas-lawas gitu. Nah. Begitu nanti di usia belasan saat mendengarkan musik tersebut itu akan lebih mudah untuk mencerna dan lebih mudah untuk mengikuti. Nah, ini tadi maksudnya. Sekalipun orang tuanya bukan musisi, tapi saat dia sudah struktur sarafnya itu sudah distimuli dengan musik-musik tertentu, maka ini akan membimbing secara otomatis perilaku musikalnya ya. Di dalam bahasa musikologinya dan psikologi musik, kita sebut sebagai psikologi humanistik. Seperti itu, Agil.
3: Oke. Baik Mas Aji, seru banget perbincangan kita, tapi sayang nih karena waktu kita udah hampir habis. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Iya.
3: Dengan yang berbeda.
0: Boleh, boleh.
2: Mas Aji, mungkin bisa kasih 1 menit untuk closing kita di topik pagi hari ini. Silakan Mas Aji.
0: Boleh, terima kasih. Jadi untuk semua pendengar, terutama yang banyak berbicara tentang musik, yang gemar banget dengan musik, dari sentuhan musik yang masuk itu mampu mempengaruhi emosi kita gitu. Dan emosi tersebut terpecah menjadi beberapa, yang salah satunya emosi untuk memotivasi. Hal ini belum banyak tersentuh memang, sebab yang kita tahu selama ini musik hanya disosialisasikan sebagai hiburan semata. Namun jelas bahwa musik masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dapat disosialisasikan sebagai ilmu pengetahuan, juga sebagai psikologi musik, hingga muncul karakter yang berbeda untuk segmentasi tertentu. Jadi ingat, setiap kita gemar dengan genre-genre musik, maka disitulah karakter kita akan berbeda untuk segmentasi-segmentasi tertentu.
3: Ya. Oke, terima kasih Mas Aji buat waktunya sudah berbagi ilmu bareng kita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua kru yang pagi hari ini bertugas. Ada Dustin, ada Mas Tikno, dan juga Mas Pram. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan maupun yang sudah mengirimkan pertanyaan juga, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi. Terima kasih. Dan akhir kata, saya Ragil Z.
2: Dan saya Rika Aruan, pamit undur diri dari Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mas Aji, thank you.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai Bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, "Apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu?" Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, "Selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya." Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, bekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, "Kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman perjanjian baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner.

Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai nin mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Mita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: apa menentukan suatu tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan sia-sia, akan tetapi Ia mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Oleh sebab itu, Bapa datang kepada kita sebagai seorang tukang kebun yang memelihara kebun anggur. Dengan bijaksana dipangkasnya carang-carang pohon itu, sehingga pada tahun-tahun pertama, pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Makin banyak carang yang dipangkasnya, makin banyak pula buahnya pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus telah memberi kiasan ini kepada kita bagi tahun-tahun tatkala kita agaknya tidak berbuah. Tampaknya kita hanya menderita saja dan menjadi layu. Pada saat-saat seperti itulah, seharusnya kita bersuka cita di dalam keyakinan bahwa kita sedang dipersiapkan agar dapat menghasilkan buah dengan lebih lebat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eggman, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, agar aku semakin mengasihimu ya Kristus, semakin mengasihimu.
Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus. Semakin mengasihimu. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, tahukah Anda ada binatang yang seperti alien? Hewan itu benar-benar menjijikan, mengerikan, dan membuat bulu kuduk bisa merinding. Hewan ini bisa mengendalikan pikiran hewan lainnya, menguasai tubuh, dan menghilangkan nyawa inangnya. Nama hewan itu adalah cacing serangga, yang menurut saya adalah salah satu parasit paling mengerikan di muka bumi. Mengapa? Ya, karena setelah hidup di kotoran hewan dalam bentuk serat, dia menunggu serangga atau siput datang membawanya. Dan dengan mudahnya lengket di lendir siput. Dia mulai tumbuh dalam tubuh siput dan mengisi tentakelnya. Menunggu sampai ada burung yang akan memakan siput itu, sehingga dia bisa menyebar lebih banyak lewat kotoran burung yang memakannya. Kalau tidak juga ada burung yang datang memakan siput itu, parasit inilah yang menguasai pikiran siput itu untuk merangkak ke dedaunan yang paling atas, tempat yang paling mudah dilihat oleh para burung untuk bunuh diri. Jika dia dapat kesempatan lebih cepat untuk tertangkap oleh serangga, dia akan langsung berkembang dalam tubuh inangnya sampai tubuh inang itu penuh dengan dirinya. Dan bila sudah waktunya, serangga itu bersentuhan dengan air, di saat itulah cacing ini akan keluar. Seperti benang yang panjang dan meliuk-liuk, dia keluar dari tubuh inangnya yang tentunya sudah tidak hidup lagi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, cacing serangga itu ya binatang parasit ya, ibarat dosa yang hidup dalam diri siapa saja, menanti saat yang tepat untuk segera menyatakan jati dirinya. Begitu menemukan tempat hidup yang tepat, hati yang kosong, jiwa yang hampa, dia akan langsung bereaksi. Dia mulai berkembang biak, tumbuh dalam tubuh inangnya sebagai parasit. Tanpa disadari oleh si inang, parasit ini memenuhi tubuhnya, membuat inang itu alat baginya, membuat inang itu sebagai dirinya. Dan akhirnya, parasit dosa ini matang betul, keluar setelah membunuh sang inang. Sahabat, keinginan jahat atau dosa sering sekali menanti di depan pintu kehidupan kita. Begitu ada celah, dia akan masuk dan tumbuh dalam diri kita. Dia dibuahi setiap kali kita menuruti kehendaknya, dan matang ketika kita terus membiarkannya. Kalau sudah demikian, buah apa yang akan dihasilkan? Ya, tentu saja maut. Lalu setelah mengetahui dan mengerti akan semua hal ini, apakah kita akan tetap tinggal dan hidup di dalam dosa? Pilihlah saat ini juga sahabat untuk memilih yang benar. Tinggalkanlah dosa dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tuhan datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor.

atau aktris profesional. Carlton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya, dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yancey menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yancey sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yancey membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar. Dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya. Pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika bersama, beban menjadi lebih ringan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan, tetapi kita bisa hadir untuk menemani. Saat seseorang sedang menghadapi pergumulan, kita mungkin tidak bisa membereskan semuanya untuk mereka. Tapi, kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa menjadi pendengar, menjadi tempat bersandar, menjadi pengingat bahwa ada yang peduli kepada mereka. Kadang kekuatan kita bukan ada di jawaban yang kita berikan, tapi pada kehadiran yang tidak pergi di saat mereka sedang membutuhkan teman bersama dengan mereka.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya melayani mereka dengan buruk sekali. Mukanya cemberut dan bawaannya gak enak banget gitu loh. Nah, orang pertama jelas ya marah jengkel melihat layanan yang seperti itu. Yang mengherankan, orang yang kedua tetap enjoy aja, bahkan bersikap sopan kepada si penjual yang tidak ramah itu. Orang pertama bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu tetap bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah yang menentukan atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi kan dia melayani dengan buruk sekali," kata si orang pertama. Dia masih merasa jengkel. "Ya, itu sih masalah dia. Dia mau bad mood, gak sopan, melayani dengan buruk. Toh, itu kan gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri."

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, tindakan kita sering dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba juga ikut-ikutan pelit karena harus berurusan dengan orang itu. Coba deh renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Jagalah suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa stres, marah, bad mood karena sikap dan perkataan menyakitkan dari orang lain? Apakah Anda jadi gak bisa menikmati hari-hari Anda karena sikap buruk orang lain? Silahkan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tahan. Tahan.

Seekor rubah melihat seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya dan hinggap di atas pohon. Rubah yang berada di pohon itu melihat ke atas dan mengincar keju itu. Dan dia pun berjalan mendekati batang pohon itu. "Selamat siang, gagak cantik," si rubah memuji. "Betapa cantiknya kamu hari ini. Betapa mengkilapnya bulumu. Ya, sangat indah sinar matamu. Saya yakin suaramu lebih indah dari burung-burung yang lain. Izinkan saya mendengarkan satu lagu darimu, dan saya akan menyapa kamu dengan sebutan si ratu burung." Burung gagak itu mulai mengangkat kepalanya dan mencoba bernyanyi sebaik mungkin. Tapi ketika dia membuka mulutnya, keju yang ada di mulutnya jatuh ke tanah. Dengan seketika, si rubah tangkap keju yang jatuh tersebut. Si rubah tertawa licik. "Itulah yang saya inginkan sebagai pertukaran dengan kejumu."

Masih di insting, inspirasi penting. Sebagai manusia, wajar ya kalau kita tuh senang dapat sanjungan dari orang lain. Gak salah sih dapat sanjungan atau pujian, tapi yang salah dan berbahaya adalah kalau kita gila sanjungan. Banyak orang yang gila sanjungan untuk memuaskan egonya atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Mirip burung gagak pada kisah yang sudah kita dengarkan. Apabila kita menerima pujian dengan respon yang

salah, yaitu kita jadi sombong, itu adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, pendengar, apa Anda suka dipuji? Bagaimana respon Anda terhadap pujian yang diberikan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya melayani mereka dengan buruk sekali. Mukanya cemberut dan bawaannya gak enak banget gitu loh. Nah, orang pertama jelas ya marah jengkel melihat layanan yang seperti itu. Yang mengherankan, orang yang kedua tetap enjoy aja, bahkan bersikap sopan kepada si penjual yang tidak ramah itu. Orang pertama bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu tetap bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah yang menentukan atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi kan dia melayani dengan buruk sekali," kata si orang pertama. Dia masih merasa jengkel. "Ya, itu sih masalah dia. Dia mau bad mood, gak sopan, melayani dengan buruk. Toh, itu kan gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri."

dipengaruhi oleh orang lain. Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Jagalah suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa stres, marah, bad mood karena sikap dan perkataan menyakitkan dari orang lain? Apakah Anda jadi gak bisa menikmati hari-hari Anda karena sikap buruk orang lain? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri? Dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski!

pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda berkata, apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali. Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuknya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berdoa, berteluh, dan memohon. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami merindukan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 2 ayat 1-12. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Lagi pula engkau pun mengetahui apa yang dilakukan Yoab anak Seruya terhadap aku, apa yang dilakukannya terhadap Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, kedua panglima Israel. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah pada masa damai seperti pada masa perang, sehingga ikat pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Bertindaklah bijaksana dan jangan biarkan orang yang ubanan itu turun dengan selamat ke dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kasih setia. Biarlah mereka termasuk golongan yang makan di mejamu, sebab demikianlah mereka menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari Absalom saudaramu. Selain itu masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mencerca aku dengan kutukan yang menyakitkan pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Namun kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Aku tidak akan membunuhmu dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau orang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Engkau harus membuat orang yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati dengan berlumuran darah." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Demikianlah Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai generasi sekarang, apa yang sedang kita persiapkan untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya? Pejangan apa yang ingin kita sampaikan pada masa tua kita nanti? Daud di masa akhir hidupnya memberikan wasiat penting yang akan membuat Salomo tidak hanya menjadi raja yang sukses di mata manusia, tetapi juga raja yang hidup benar di mata Allah. Kunci keberhasilan Daud sebagai seorang raja adalah Tuhan. Inilah yang ia teruskan kepada Salomo. Ia mengingatkan Salomo untuk menjalankan tugasnya sebagai raja dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ia juga menegaskan bahwa janji Tuhan haruslah direspon dengan kesetiaan agar janji pemeliharaannya nyata bagi Salomo beserta seluruh keturunannya. Di sisi lain, Daud juga berpesan kepada Salomo untuk hidup dalam kebijaksanaan agar ia dapat bertindak adil terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan juga mereka yang telah berjasa. Daud tidak hanya mewariskan tahta kerajaan, tetapi juga hidup beriman kepada Allah. Ia meneruskan janji Allah dan teladan hidup raja yang berkenan kepada Allah. Tidak salah ketika sebagai orang tua kita mempersiapkan harta warisan untuk memastikan keberlangsungan hidup anak-anak kita. Namun, sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk memastikan juga bahwa kita mewariskan iman Kristen kepada mereka. Bukan sekedar agama, melainkan teladan hidup taat kepada Allah. Sepanjang umur kita, Allah memberikan harta, pekerjaan, pelayanan, dan banyak hal kepada kita. Dan Ia memampukan kita untuk dapat menjalankan semuanya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Janji Allah kepada Daud dan Salomo adalah janji pemeliharaan yang sama yang Allah berikan kepada kita. Jika kita setia di dalam ketaatan kepada Allah, maka kita akan menyelesaikan segala tugas kita dengan bijaksana dan mempersiapkan warisan iman bagi keturunan kita untuk hidup dalam pemeliharaan Allah selama-lamanya. Tidak ada warisan yang lebih berharga daripada iman di dalam Allah yang maha setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami menyadari bahwa harta terbaik bukanlah yang dapat kami tinggalkan di dunia, melainkan iman kepada-Mu yang kami wariskan. Teguhkan iman kami agar hidup kami menjadi teladan dan generasi setelah kami mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul kedua, Kebijaksanaan dan Pemahaman. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Di Kolose, Paulus berdoa agar orang percaya menyenangkan Tuhan sepenuhnya. Jika Anda gagal di area itu, jangan berkecil hati. Kenali Tuhan lebih dalam. Dr. David Jeremia membagikan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang menyenangkan. Dan tentunya menyenangkan Tuhan dan menghasilkan buah dalam berbagai bidang penting. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Kebijaksanaan dan Pemahaman bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Kristus di atas segalanya, Kitab Kolose, pesan, hikmat, dan pengertian. Bacaan Kitab Suci, Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14.
2: Saudara-saudara,
1: hampir 60 tahun yang lalu, seorang misionari muda bernama Raymond Edmond terhuyung-huyung keluar dari suatu rimba di Ekuador. Dalam keadaan sakit parah, besok pagi dia akan mati. Sang dokter meramalkan, istri Edmond mencelup gaun pengantinnya dengan warna hitam agar siap untuk dipakai menghadiri pemakaman suaminya. Sebab di wilayah tropis Anda harus langsung dikuburkan begitu meninggal. Dan dia ingin tampil pantas untuk pemakaman suaminya. Namun ribuan kilometer dari sana, seorang teman Raymond Edmonds bernama Joseph Evans menginterupsi suatu pertemuan doa yang sedang dia hadiri. Dan mendadak berkata, saya merasa kita harus mendoakan Raymond Edmond di Ekuador sekarang juga. Dan kelompoknya berdoa dengan tulus hingga Evans yang memimpin kelompoknya berseru, puji Tuhan, kemenangan telah diraih. Dan yang selebihnya adalah sejarah yang sering diulang. Raymond Edmond pulih, gaun istrinya tidak pulih. Namun Raymond pulih. Dan kemudian dia bahkan menjadi presiden Wheaton College dan melayani selama 40 tahun lagi dalam hidupnya. Kisah tersebut

dan ditinggikan, bahwa kita boleh dengan berani menghampiri takhta Allah yang Maha Kuasa dengan doa-doa dan doa syafaat kita. Maka dalam ayat 9 hingga 14 dari Kolose 1, Paulus memberikan model doa syafaat sementara dia mendoakan orang-orang percaya di Kolose. Seandainya Anda menjadi Paulus, apakah yang akan Anda doakan? Barangkali saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, usirlah para bajingan itu dari gereja ini, agar jangan mengganggu mereka lagi." Nyatanya Paulus tidak mendoakan demikian. Paulus justru mendoakan kekuatan dan pertumbuhan, dan perkembangan dan ketekunan, serta segala hal yang akan kita pelajari. Bagian pertama, ketekunan doa Paulus, Kolose pasal 1 ayat 9. Pertama-tama kita memperhatikan doanya, bahwa Paulus sangat tekun. Ketekunan doa Paulus, ayat 9 katanya, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Doa Paulus bagi orang-orang percaya di Kolose itu tiada henti-hentinya. Jika saya tidak keliru menafsirkannya, ketika dia menulis surat ini, bisa jadi dia telah hampir 10 tahun mendoakan mereka. Dia tidak pernah berhenti mendoakan mereka, persis sebagaimana yang Yesus ajarkan. Sebab di berbagai ayat, Yesus mengajar kita untuk tiada henti-hentinya berdoa. Misalnya, dia memberikan perumpamaan tentang seorang tetangga yang meminta roti di tengah malam. Dan sebagai tuan rumah yang tidak siap, dia berulang-ulang meminta roti kepada tetangganya. Terlepas dari fakta bahwa tetangganya sudah menjelaskan bahwa dia dan keluarganya sudah tidur, dan pada dasarnya menolak permintaannya itu. Lukas 11 ayat 5 hingga 8. Dan perumpamaan lain, seorang wanita menerima keadilan dari seorang hakim yang tidak adil. Setelah tekun memohon, Yesus menyimpulkan ajarannya dengan mengatakan bahwa Allah akan jauh lebih rela membawakan keadilan bagi umat pilihannya yang berseru kepadanya siang malam. Sebab Allah menghormati doa yang tekun, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan tersebut untuk mengajar murid-muridnya agar tidak jemu-jemu berdoa. Ayat 1. John Wesley pernah mengemukakannya begini, "Serbulah takhta kasih karunia dan bertekunlah di sana, maka belas kasihan akan turun." Berapa banyakkah di antara Anda yang telah mulai mendoakan seseorang atau sesuatu yang di luar perspektif? Mungkin seseorang yang Anda ketahui telah menjalin hubungan yang berdosa, atau seseorang yang sedang mengalami suatu ujian, dan Anda mendoakannya sedikit, namun Allah tidak melakukan apa-apa, maka Anda berhenti mendoakannya. Mudah bukan untuk melakukan itu? Kita begitu instan, segalanya harus sekarang juga. Maka kita berdoa, dan jika keesokan harinya tidak terjadi, kita menganggap pasti Allah tidak mendengarkan. Maka kita beralih kepada hal yang lain. Padahal Alkitab mengatakan hendaknya kita tidak jemu-jemunya berdoa, hingga Allah melakukan apa yang kita minta, Dia lakukan. Anda mengatakan, bagaimana seandainya ternyata tidak Dia lakukan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa dan terus meminta. Guru saya di Dallas Seminary adalah seseorang bernama Howard Hendricks. Saya ingat pada suatu hari saya masuk kelas dan dia mengumumkan bahwa ayahnya telah menjadi umat Kristiani. Ayahnya sudah sangat tua dan Howard Hendricks telah mendoakan dia selama 50 tahun lebih setiap harinya, dan akhirnya ayahnya menerima Kristus sebelum meninggal. Kita selalu saja terlalu sering menyerah. Yang Paulus mau ajarkan di sini adalah bahwa Anda belum tentu mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Namun ingatlah bahwa Allah hidup di luar waktu. Allah tidak terpengaruh oleh waktu. Dan jika Dia menyuruh kita berdoa dan senantiasa berdoa dan tidak berhenti berdoa, itulah yang seharusnya kita lakukan. Dan Paulus adalah teladan yang hebat. Dia telah 10 tahun mendoakan orang-orang percaya di Kolose. Bagian yang kedua, permohonan doa Paulus, Kolose 1 ayat 9.

0: Sekarang perhatikan apa permohonan Paulus. Apakah yang dia doakan? Apakah yang dia katakan kepada Allah bahwa dia mau Allah lakukan bagi orang-orang percaya di Kolose itu? Ayat 9 mengatakannya begini, "Aku berdoa agar Allah memenuhi orang-orang ini dengan pengenalan akan-Mu dalam segala hikmat dan pengertian rohani." Besar sekali permohonannya dan sangat mengagumkan jika kita memahaminya. Doa Paulus bagi jemaat di Kolose itu sesungguhnya sudah dimulai sejak ayat 3 di mana dia mengatakan, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu." Dan doanya berlanjut hingga ayat 14. Dalam realitanya, hanya ada satu permohonan dalam doanya, yaitu dalam ayat ke-9. Apakah yang Paulus doakan? Dia berdoa agar orang-orang percaya di Kolose dan juga mendoakan kita dalam prosesnya dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Dan istilah yang dipakai untuk pengenalan akan Allah ini adalah istilah Yunani epignosis yang mengandung arti pengenalan yang penuh dengan lengkap serta akurat, dengan kata lain, pengenalan yang benar. Dan pengenalan akan Allah yang Paulus rindukan bagi jemaat di Kolose ini mempunyai dua kualitas, dengarkan baik-baik. Yaitu pengenalan akan Allah yang mengandung hikmat dan pengertian. Seseorang pernah mendefinisikan hikmat sebagai pengetahuan yang memakai kepalanya. Berhikmat artinya mampu melakukan apa yang Anda ketahui. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui banyak hal namun tidak tahu cara memakainya? Berhikmat itu artinya pengetahuan yang memakai kepalanya. Pengertian itu persamaan kata dari hikmat. Pengertian menggambarkan kemampuan untuk memakai pengetahuan Anda. Saudara-saudara, mengetahui Alkitab itu belumlah cukup. Kita perlu mengetahui bagaimana Alkitab itu bekerja. Bagaimana Alkitab itu berfungsi. Bagaimana Alkitab itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikannya terhadap hidup kita. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pengetahuan tidaklah selalu terjabarkan menjadi hikmat dan pengertian? Saya pernah mendengar seorang cendekiawan menggambarkannya begini, begitu banyak derajat titelnya, sampai-sampai dia tidak lagi mempunyai temperatur. Pernah mendengar seseorang mengomentari demikian? Terkadang orang-orang yang benar-benar pintar justru sulit menavigasikan kesederhanaan hidup sehari-hari. Contohnya banyak. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang meminta para pembaca melaporkan hal paling konyol yang pernah dilakukan oleh orang paling pintar yang mereka kenal. Bacaan yang lumayan menarik. Seorang pembaca melaporkan, "Saudara ipar saya seorang yang lumayan pandai. Namun pada suatu hari dia mengisi bak mandi bagi anaknya dan tidak mampu menghentikan ledengnya. Karena panik, dia memanggil seorang tukang ledeng agar segera datang, agar rumahnya tidak kebanjiran, dan tukang ledengnya hanya mengatakan, 'Matikan saja sumber airnya.'" Seorang lainnya menulis, "Saudara saya bergelar PhD dalam perekayasaan hidup. Pada suatu hari kami berbicara lewat telepon dan dia mengatakan, 'Entah kemana teleponku itu, barangkali anak-anak mengambilnya.' Dia tidak sadar di mana teleponnya hingga saya mengatakan bahwa dia sedang memakainya untuk berbicara dengan saya." Dan akhirnya, ayah saya seorang aktuari, pada dasarnya campuran antara ahli matematika dengan ahli ekonomi. Bertahun-tahun yang lalu saya pulang dan mendengar permainan video yang sangat keras suaranya. Aneh, maka saya turun dan menemukan dia sedang bermain video dengan mengenakan headphones. Namun headphones-nya tidak dicolokkan, sehingga dia membesarkan volumenya lewat speaker karena tidak mendengarnya lewat headphones-nya. Yang lebih parah lagi, dia terbalik mengenakan headphones-nya. Dan itu baru permulaan saja, sebab kita semua juga harus mengakui bahwa kita pun pernah melakukan sesuatu yang konyol. Saya jadi teringat bahwa pertama kalinya kami pindah kemari, keluarga kami masih muda dan kami pergi ke festival di Demal dan mengajak semua anak kami. Dan tiba-tiba saya menengok kepada Donna dan bertanya, "Mana Jennifer?" Dia menjawab, "Duduk di bahumu." maka sekarang Anda tahu bahwa saya bukan sedang meledek orang lain, ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa terkadang apa yang kita ketahui tidak selalu terjabarkan ke dalam bagaimana kita hidup. Seseorang boleh mempunyai segala pencapaian intelektual, segudang pembelajaran, namun tetap saja tidak bijaksana. Ada saja orang bodoh terpelajar, selain orang bodoh tak terpelajar. Dalam mengetahui kehendak Allah dibutuhkan baik hikmat maupun wawasan. Maka Paulus sedang mendoakan jemaat di Kolose ini. Aku mau kalian dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Namun aku menginginkannya berdampak. Pengenalan akan Allah yang menghasilkan perbedaan dalam hidup kalian. Jadi demikianlah permohonan doanya. Bagian ketiga, kemungkinan-kemungkinan doa Paulus. Kolose 1 ayat 10 hingga 14. Nah, Paulus itu komunikator pakar. Dan dia seorang komunikator motivasional. Dalam beberapa ayat berikutnya, Paulus akan memotivasi jemaat di Kolose untuk menjadi jawaban bagi doanya. Dia akan menyampaikan kepada mereka apa saja yang akan terjadi kepada mereka jika mereka dipenuhi dengan pengenalan akan Allah, hikmat, dan pengertian. Kita menyebutnya kemungkinan-kemungkinan doa Paulus. Argumentasi bacaan kitab suci ini disimpulkan dengan presentasi Paulus yang keren tentang hal-hal yang bisa terjadi kepada kita ketika kita dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Ada lima hal di sini jika Anda mau mencatatnya. Kelima hal ini akan menyusul jika kita dipenuhi dengan pengenalan akan Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Bagian A. Kita bisa terus menyenangkan Allah. Kolose 1 ayat 10. Beginilah yang pertama, kita bisa terus menyenangkan Allah. Perhatikan ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dengarkan apa yang Paulus doakan. Aku berdoa agar kalian dipenuhi dengan pengenalan akan Allah, yang mengandung hikmat dan pengertian, sehingga kalian akan mampu hidup layak bagi Tuhan dan senantiasa menyenangkan Dia. Ide tentang hidup layak ditemukan juga dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain. Efesus pasal 4 ayat 1 berbicara tentang, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Apakah artinya sepenuhnya menyenangkan Tuhan? Itu adalah sesuatu yang bisa kita jabarkan ke dalam bahasa hidup sehari-hari. Paulus mengatakan bahwa Anda bisa menjalani hidup Anda dengan sedemikian rupa sehingga Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Bahwa Dia senang dengan hidup Anda. Hidup layak didefinisikan oleh Paulus sebagai hidup yang menyenangkan Allah. Ketika kita mempelajari firman Allah, kita mengembangkan pengertian tentang apa yang menyenangkan Allah. Pengetahuan tersebut memampukan kita untuk hidup layak bagi Tuhan. Dengan mempraktikannya, dengarkan baik-baik. Beginilah prinsipnya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengetahui apa yang menyenangkan Tuhan. Pernahkah seseorang mengatakan hendak melakukan sesuatu dan menganggapnya Allah tidak peduli? Maka Anda menanggapinya dengan, ya, jika Anda membaca Alkitab, seharusnya Anda lebih tahu. Jika Anda membaca Alkitab, Anda tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang hendak Anda lakukan itu tidak menyenangkan Tuhan. Sebagai umat Kristiani, janganlah sampai siapapun di antara kita dengan sengaja tidak menyenangkan Tuhan. Namun terkadang kita melakukannya juga sebab kita kurang mengenal seperti apa Tuhan itu, sehingga kita juga kurang mengetahui bagaimana caranya menyenangkan Dia. Ketika kami memulai gereja pertama kami di Fort Wayne dulu, kami membangun sebuah rumah kecil persis di seberang jalan. Pada zaman itu kami belum mempunyai staf di gereja, dan setiap harinya saya bekerja lembur. Pada suatu hari, kesempatan yang tak pernah saya lupakan, Donna dan saya berjanji makan malam bersama beberapa teman. dan kami telah menyewa seorang perawat bayi, dan saya telah memberitahu Donna bahwa saya ada janji malam itu, dan bahwa saya akan pulang pas pada waktunya untuk makan malam, dan saya minta dia bersiap-siap. Waktu itu musim dingin di Fort Wayne. Musim dingin di Fort Wayne itu sangat dingin menusuk, dan saya telah menghidupkan pemanas di mobil saya sementara saya masuk ke pekarangan rumah kecil kami. Lalu saya membunyikan klakson mobil saya. Saya pikir Donna akan langsung keluar dan masuk ke mobil, dan kami langsung berangkat. Ternyata tidak. Saya menunggu hingga akhirnya saya tidak tahan lagi, dan akhirnya masuk ke rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Donna sudah siap, sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan jaket musim dingin, sudah dikancing lengkap dengan syal melingkar di lehernya, dengan lengan dilipat di depan dadanya. Dia hanya memandangi saya saja dan mengatakan sesuatu yang seperti, "Jangan berharap aku tanggap terhadap klakson ya." Maka hari itu saya baru tahu bahwa saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan istri saya. Dan saya bisa saja memberikan daftar hal-hal yang baru saya sadari selama sekian tahun kami menikah. Namun saya hanya akan menyebutkan yang satu itu. Silakan merenungkan yang lain. Dan sekarang sudah hampir 50 tahun setelah peristiwa itu. Namun saya tidak pernah melakukannya lagi. Sekalipun tidak. Sebab semakin Anda mengenal seseorang, semakin Anda mengetahui apa yang menyenangkan dia. Paham? Demikianlah maksudnya mengenal Allah. Sebagaimana Anda mengenal istri Anda, semakin Anda mengenal mereka, semakin baik. Maka Paulus mengatakan, "Aku mau kalian mengenal Allah dengan segala hikmat dan pengertian, supaya kalian mengetahui bagaimana caranya menyenangkan dia. Supaya setiap harinya Anda bangun pagi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, dan bagaimana caranya hidup agar menyenangkan Allah. Anda tidak mungkin mengetahui bagaimana caranya menyenangkan Allah selama Anda tidak mengenal dia. Dia itu apa dan bagaimana karakternya. Maka karakteristik pertama dari hidup yang demikian adalah Anda bisa terus menyenangkan Allah. Bagian B, kita bisa terus berbuah. Kolose pasal 1 ayat 10. Berikut hal kedua yang Paulus sampaikan. Anda bisa terus berbuah. Ayat 10. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, kita harus berbuah dalam segala pekerjaan baik. Artinya sebagai umat Kristiani, kita harus produktif. Kita harus melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan. Kita harus berbuah. Harus menghasilkan perbedaan di dunia kita. Dan terkadang orang mengatakan, apakah maksudnya berbuah? Nah, jika Anda membaca Alkitab, ada 5 contoh perjanjian baru tentang berbuah, di mana istilah berbuah benar-benar dipakai dalam nasnya. Berikut saya berikan contohnya dengan sedikit paradigma untuk membantu Anda mengingatnya. Bagian pertama, buah itu karakter. Anda itu apa? Galatia 5 ayat 22. Pertama-tama, buah itu karakter. Menggambarkan Anda itu apa? Galatia 5 ayat 22 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Jika yang manapun dari kualitas itu menggambarkan hidup Anda sebagai umat Kristiani, dan seharusnya memang demikian, barangkali bahkan seharusnya semuanya menggambarkan hidup Anda. Berarti Anda berbuah, yaitu berbuah dalam karakter Anda. Bagian yang kedua, buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Roma 6 ayat 22. Lalu jika Anda terus membaca perjanjian baru, Anda akan menemukan Roma 6 ayat 22. Dan menemukan bahwa buah itu bukan saja karakter. Anda itu apa? Melainkan juga perilaku. Apa yang Anda lakukan? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kepada jemaat di Roma, Paulus memberitahu bahwa dari hidup dan perilaku mereka yang kudus itulah mereka tahu bahwa mereka berbuah. Keberbuahan bukanlah semata-mata Anda siapa, melainkan juga apa yang Anda lakukan. Bagian ketiga, buah itu percakapan, apa yang Anda ucapkan. Ibrani 13 ayat 15. Dan yang ketiga adalah percakapan. Ini semakin menggambarkan bagaimana kita semua hidup. Buah itu karakter. Anda itu apa? Buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Dan buah itu percakapan. Apa yang Anda ucapkan? Ibrani 13 ayat 15 mengemukakannya begini, lewat pernyataan yang agak antik. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda ucapkan dan perkataan yang keluar dari mulut Anda, itu buah Anda? Dan istilah yang dipakai dalam Ibrani ini adalah dalam konteks pujian dan penyembahan. Sehingga ketika Anda datang ke gereja dan menyanyikan pujian kepada Allah, Anda berbuah. Itulah bukti keberbuahan dalam hidup Anda. Ketika Anda bernyanyi dalam paduan suara dan memimpin orang lain dalam pujian, itu keberbuahan dalam hidup Anda. Bagian keempat, buah itu persembahan. Apa yang Anda berikan? Filipi 4 ayat 16 hingga 17. Dan kita membangun paradigma bahwa buah itu karakter. Anda itu apa? Buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Buah itu percakapan. Apa yang Anda ucapkan? Dan inilah yang disukai setiap pengkhotbah gereja Baptis. Buah itu persembahan. Apa yang Anda berikan? Nah, ini bukan rekaan saya sendiri ya. Dengarkan Filipus pasal 4. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dan mengatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi 4 ayat 16 hingga 17. Dengan kata lain, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, aku senang sekali bahwa kamu mengirimkan bantuan untuk pelayananku. Paulus itu seorang misionari yang juga bekerja untuk membiayai pelayanannya. Namun dia juga membutuhkan dukungan orang lain. Namun kemudian dia mengatakan, atas pemberianmu itu, terlebih lagi aku senang karena hal itu menguntungkanmu.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul kedua, kebijaksanaan dan pemahaman. Kolose 1 ayat 9 menjelaskan ketekunan dan permohonan doa Paulus. Kolose 1 ayat 10 menjelaskan bahwa kita bisa terus menyenangkan Tuhan dan bisa terus berbuah. Berbuah yang dimaksudkan bisa dalam arti karakter, perilaku, percakapan, persembahan, atau apa yang Anda berikan, juga jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Kebijaksanaan dan Pemahaman dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan? Terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-573. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda, Kalimantan Timur dan juga seluruh Indonesia yang mendengarkan warta siaran ini di pagi yang indah, pagi subuh-subuh, dan mungkin juga yang ada di wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya yang masih di malam hari. Pastor Apius berdoa apapun yang terjadi tetaplah memandang kepada Tuhan. Secara khusus yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kita selama hati kita tetap tertuju kepada Dia. Tetap semangat semuanya. Dan mari kita kembali di episode yang ke-573. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 3 sampai dengan 13. Maaf, ayat yang keempat ya. Kita bicara Samuel. 2 Samuel pasal 20 ayat 4 dan 13. Berkatalah Raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan Raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam hal itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, dari ayat ini yang tidak terlalu panjang, dari kisah ini mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu kata yang ini yang menarik sekali, saya menulis tema ini, yaitu judulnya tikus mati di lumbung padi. Sudah aku dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah ini? Tikus mati di lumbung padi. Lumbung padi itu adalah tempat yang penuh dengan kelimpahan. Kita tahu sumber makanan, bahkan juga jaminan keamanan, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, jika seekor tikus mati di dalamnya, itu bukan karena kekurangan makanan, saudaraku, melainkan karena keserakahan, kecerobohan, atau juga kebutaan rohani. Jadi ini yang menjadi latar belakang saya mengajak Anda untuk melihat dari sisi 2 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan 13, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah pusaran konflik setelah pemberontakan Absalom reda, saudaraku. Bagaimana bangsa Israel belum sepenuhnya stabil ketika muncullah pemberontakan baru yang bernama Seba bin Bikri, saudaraku. Raja Daud segera memerintahkan Amasa untuk apa? Mengerahkan orang, ya orang Yoada pasukan Yehuda dalam waktu 3 hari. Tapi kita lihat dari kisah ini, saudaraku. Amasa terlambat melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari sisi keterlambatan ini, melihat keterlambatan ini, saudaraku. Bagaimana Daud mengutus Abisai dan Yoab untuk mengejar Seba agar pemberontakan tidak meluas. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi, saudaraku. Di dekat batu besar di Gibeon, Yoab menemui Amasa. Yoab, kita tahu, mantan panglima Daud yang posisinya digantikan oleh Amasa, pura-pura menyapa Amasa dengan ramah, bahkan memegang janggutnya untuk menciumnya sebagai tanda persahabatan. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, tangan kirinya itu menghujamkan pedang ke perut Amasa sampai isi perutnya tumpah ke tanah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Amasa itu mati mengenaskan, saudaraku.

yang bisa kita perhatikan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya mencatat kisah ini, saudaraku. Ini menelanjangi sifat manusia, sifat dasar manusia yang berdosa. Kita tahu keangkuhan rohani, rasa aman yang palsu, dan kepuasan diri yang membutakan. Perhatikan, saudaraku, dikasih Tuhan. Ini menarik, saudaraku. Anda bisa kembali mungkin nanti setelah saya khotbah, Anda bisa baca lagi kisah ini, saudaraku. Bagaimana Amasa, saudaraku, dikasih Tuhan, itu mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi, saudaraku. Jadi saya menggunakan istilah Amasa mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi. Ia sudah diangkat menjadi panglima tertinggi menggantikan Yoab. Ia merasa aman karena statusnya, bahkan juga kedekatan darahnya dengan Daud dan legitimasi posisinya, saudaraku. Tapi tragedi, saudaraku. Tragedi ini, saudaraku, yang dialami oleh Amasa ini adalah bentuk kebutaan terhadap bahaya di sekelilingnya. Karena apa? Karena dia terlalu silau oleh status, saudaraku. Amasa tidak melihat pedang di tangan Yoab karena matanya tertuju kepada cuma persahabatan yang palsu. Kalau kita bisa melihat dari teks asli bahasa Ibrani, saudaraku, teks bahasa aslinya ini menekankan betapa Amasa itu tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab, saudaraku. Secara rohani saya mau kasih tahu, ini mengajarkan, perhatikan baik-baik, mengajarkan, saudaraku, kelimpahan lahiriah dan jabatan struktural seringkali ini menjadi, tanda petik, saudaraku, bius. Ini menjadi bius yang mematikan kepekaan roh kita terhadap tipu daya dosa, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini memberikan peringatan yang sangat selaras dengan kisah tragis ini, saudaraku. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tanah orang kaya itu dicatat mengeluarkan hasil yang melimpah. Lumbung-lumbungnya penuh. Ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, bersenang-senanglah, makan dan minumlah." Namun Allah berfirman, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan ini seperti Amasa, mirip, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Sama seperti Amasa yang mati di tengah lumbung jabatannya. Dari kisahnya, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, orang kaya tersebut mati di tengah lumbung padinya. Perhatikan, Yesus menegaskan, Yesus berkata kepada kita, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak terdiri dari kelimpahan materi atau tingginya jabatan, melainkan dengar baik-baik, penunjukkan diri dan kewaspadaan iman di hadapan Allah, saudaraku. Dahsyat. Renungkan baik-baik, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah ini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama, bahaya rasa aman yang palsu. The illusion of security. Saudaraku dikasih Tuhan, Amasa merasa aman karena posisinya sebagai panglima baru dan status kekerabatannya. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita merasa aman hanya karena kita rutin ke gereja, memiliki pelayanan yang hebat, atau diberkati.

0: secara materi, kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Saya mau kasih tahu, sudah aku dengar baik-baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Kita kehilangan kewaspadaan terhadap dosa, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati, saudara. Dengan bahaya rasa aman yang palsu. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, ketidakwaspadaan berujung maut. The spiritual carelessness, saudaraku. Carelessness ini menggambarkan bagaimana Amasa itu mengabaikan tanda-tanda bahaya dari Yoab. Seorang yang rekam jejaknya terkenal kejam dan licik. Dalam hidup modern, saudaraku, tikus mati di lumbung padi itu terjadi ketika seorang Kristen yang dikelilingi oleh firman Tuhan dan berkat justru jatuh dan hancur karena berkompromi dengan dosa kecil yang tidak diwaspadai, seperti kesombongan, kepahitan, atau keserakahan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kepuasan diri tanpa penundukan diri. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat di sini dalam bahasa Inggris ya, self sufficiency versus God dependency. Dependency, saudaraku. Amasa berjalan dengan temponya sendiri sehingga terlambat memenuhi perintah raja. Kita lihat di ayat yang kelima. Saudaraku, ketika manusia merasa sudah berada di lumbung padi, mereka cenderung mengabaikan instruksi sang raja di atas segala raja. Maksudnya apa? Mereka menjadi lambat mendengar suara Tuhan dan terlalu cepat mendengar pujian dunia, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat di zaman modern ini, di hari-hari ini, di zaman now. Berapa banyak kita melihat tikus mati, istilah tikus mati di lumbung padi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat para pemimpin rohani besar, pengusaha Kristennya sukses, atau juga mungkin tokoh masyarakat yang hidupnya bergelimang fasilitas, khotbah dan berkat, namun tiba-tiba hidupnya hancur dalam skandal moral, hancur dengan korupsi, atau juga kejatuhan karakter yang memalukan, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian, saudaraku. Ada seorang pengusaha Kristen yang terkemuka di kota besar, saudaraku. Dalam catatan kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, itu bisnisnya melesat tajam. Lumbung keuangannya melimpah. Bahkan dia dikenal dengan donatur, sebagai donatur besar di berbagai pelayanan, saudaraku. Namun, seiring meningkatnya kekayaan, ia mulai jarang berdoa, saudaraku. Bahkan, kepekaan rohaninya mati. Ia merasa posisinya aman dan tak tergoyahkan. Dan pengusaha ini, saudaraku, dia mulai terjebak dalam investasi ilegal dan manipulasi pajak karena keserakahannya, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi pengusaha ini? Seluruh bisnisnya runtuh. Ia menghadapi tuntutan hukum dan keluarganya berantakan. Di dalam sel tahanan, dia menangis dan dia bersaksi, saudaraku. Dia katakan apa? Dia bilang begini, saya seperti tikus yang mati di lumbung padi saya sendiri. Ini kesaksiannya, saudaraku. Dia katakan apa? Saya dikelilingi kecukupan, dikelilingi dengan berkat yang berlimpah, tapi jiwa saya mati karena saya mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dari kesaksian ini Kalau ada yang mengalami seperti pengusaha ini, atau juga mengalami seperti Amasa, mari, masih ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Jangan sampai Anda mati karena berkat. Tikus mati di lumbung padi bukan karena tikus itu kekurangan makanan, saudara, tapi karena kebodohan, keserakahan. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah saat ini engkau sudah menikmati lumbung padi? Mungkin berupa kesehatan, mungkin kelimpahan materi, atau juga pekerjaan mapan, atau juga mungkin reputasi rohani yang baik. Ingat, saudaraku dikasih Tuhan, semua itu tidak menjamin keselamatan jiwa kita jika hati kita mati di hadapannya. Saya mengajak setiap para pendengar pada hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita bertobat dari dosa kesombongan, bertobat dari rasa aman yang palsu, bertobat dari ketidakwaspadaan rohani. Jangan sampai kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi, mati secara rohani di tengah-tengah kelimpahan anugerah Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus akui di hadapan Tuhan, jikalau kita, saudara, siapapun Anda, mulai mengandalkan kekuatan, mulai mengandalkan kepintaran, atau juga mengandalkan jabatan sendiri, dan hari ini kita harus bertobat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering lengah dan kami merasa aman karena berkat-berkat materi atau jabatan yang kami miliki. Kami terlalu senang dengan kesehatan yang kami miliki. Seringkali kami sombong dan mengabaikan kewaspadaan iman. Tuhan, pada hari ini kami bertobat. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan hati kami dari kemunafikan dan keserakahan. Biarlah Tuhan, hidup kami tidak mati di lumbung padi duniawi, melainkan kami semua senantiasa hidup dan melekat kepada-Mu, sebab Engkaulah sumber roti hidup, Engkaulah sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami buka hati kami, biarlah Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja, mengambil alih seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa pada hari ini. Setiap bagian-bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan firman Tuhan, baik penyakit kanker, tumor, bahkan bagian-bagian yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus, oleh karena pilur-pilur-Mu, penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Keselamatan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung kami. Dan secara khusus, mari kita memberikan persembahan. Kalau Anda diberkati dengan program kami, dan persembahan ini Pastor Apius khususkan untuk pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah, karena kita belum punya gereja tetap. Kita akan bangun, saudaraku ya. Anda bisa menabur dengan rekening yang sama di 7350045991 ANG Birna Pasamarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Birna Pasamarinda. Anda bisa menghubungi kami WhatsApp untuk bisa mengirimkan bukti, dan kami akan mereport kepada Anda update untuk dana kami. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone, bersama Pastor Apius Rupang, setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris lantai M Room GBI Samarinda Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Barat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hard listener. Kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebahagiaan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Seperti biasa tentunya, mengucap terima kasih untuk terselenggaranya program ini berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan tentunya, Mayor juga mengundang Anda untuk terlibat aktif di jalur interaktif di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Ya, dan pastinya Mayor sudah terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, Bapak Guru Injil Gideon Manurung, MA, sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda. Langsung Mayor menyapa. Shalom, selamat malam Pak Gideon.
1: Shalom, selamat malam Mayor, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan.
0: Ya, lama juga nih gak ketemu Pak Gideon walaupun jalur video call nih. Sehat Pak?
1: Ya, puji Tuhan,
0: sehat. Iya. Dan pastinya sebelum menyampaikan kabar sukacita, Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara.

0: Halo.
1: Oke, ya. Iya, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik. Sudah terhubung kembali. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama melayani pribadimu dan pekerjaanmu pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah dari segala dosa dan kesalahan kami, perbaharui kehidupan kami, dan hidup kami mau dibimbing oleh Engkau. Segala pujian hormat bagi namamu ya Bapa, kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Amin. Ya. Kameranya terbalik, Pak. Ya, silakan, Pak.
0: Oh. Baik, terima kasih, Mayor.
1: Iya, Pak.
0: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca satu bagian firman Tuhan. Wah, ini memang agak error ini itu saya. HP saya ini. Ya, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 dan juga dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44, ini konteksnya adalah kita harus melihat secara konteks ya. Ya, kalau tidak melihat konteks jadi nanti kita salah memahami ya. Pada waktu kita salah memahami, maka analisa juga kita akan salah. Lalu kita akan salah juga dalam memberikan penerapan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar memang Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dengan kesederhanaan. Ya. Ungkapan kesederhanaan itu di dalam bahasa lainnya adalah keunggaharian. Ya. Jadi kesederhanaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang diajarkan dari Tuhan Yesus, sebenarnya bukan sangat menentang kekayaan, tidak. Ya, banyak orang-orang yang kaya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, secara khusus pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Ya, pada waktu Tuhan Yesus pelayanan pun, ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kaya, yang punya jabatan, yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Nah, tapi di dalam Lukas 2, yang kita baca ini, Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dan juga Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, itu sebenarnya konteksnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Di dalam Markus pasal 12 ayat 41 dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu Bapak Ibu mendengar firman Allah ini lewat radio ini, kita harus mempunyai pemikiran, pemahaman, ataupun ketegasan iman dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa konteks dari sini adalah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah murid Kristus dan saya juga murid Kristus, maka pengajaran ini untuk kita secara khusus. Bukan untuk orang misalnya yang berbeda agama gitu ya, yang belum tahu firman Tuhan, tidak diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus memperdulikan muridnya karena ada sesuatu yang mau diajarkan. Ya, di dalam pelayanan Mission Care sungguh sangat-sangat ditekankan pemuritan, karena bagaimanapun juga pada waktu kita menjadi member Mission Care atau partner Mission Care, maka semua kegiatan Mission Care itu tidak ada proposalnya. Ya. Jadi atas kesadaran kita sendiri loh, ya. Misalnya kita menjadi member yang memberikan dukungan dana 250 kepada salah satu partner gitu ya. Itu atas kedewasaan kita. Sehingga kata murid di sini itu menunjukkan kedewasaan kita. Jadi tidak firman Allah ini memang secara khusus diberitahukan kepada kita bahwa kalau kita benar-benar murid, maka firman Allah ini memang untuk kita. Ya, pengajaran ini, ya, sikap ini, firman Tuhan ini secara khusus memang untuk kita, murid-muridnya. Jadi kalau yang tidak murid, kemungkinan besar, ya, kita anggap ini ya sesuatu ya semacam berita saja. Tetapi kalau ini adalah firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan serius. Artinya, oh, ini yang dimaui Tuhan. Ya, ini yang dimaui Tuhan. Jadi Tuhan kita pertama, Tuhan Yesus itu memang hidup di dalam kesederhanaan. Datang dari surga yang mulia, yang penuh dengan kekayaan, kehormatan. Lalu dia lahir di kandang Bethlehem. Ya, di kandang binatang di kota Bethlehem. Kita tahu itu semua sebagai murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak meragukan kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Seorang boleh kaya, boleh menikmati semuanya. Ya. Coba kita analisa ya. Kita analisa dulu di Lukas 21. Ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, nah di Bait Allah itu dia melihat peti persembahan. Dan Lukas menuliskan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, jadi ada yang perlu ditekankan di sini bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu memang mau mengajarkan sesuatu. Jadi dia mengangkat mukanya ini untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan Tuhan Yesus untuk mengajar kepada murid-muridnya. Dia tidak pernah mencela orang kaya, tetapi Yesus berkata, ya ditulis demikian, ia atau Yesus melihat orang-orang kaya itu memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ayat yang kedua, ia melihat juga seorang miskin, janda miskin, memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Jadi pada waktu Tuhan melihat data ini, itulah yang diajarkan kepada muridnya. Jadi jangan sampai kalau kita membaca ayat ini lalu kita punya kesimpulan, oh Tuhan Yesus itu tidak senang dengan orang kaya. Enggak. Tuhan Yesus melihat data-data yang ada, lalu ayat yang ketiga di dalam Lukas 21, Yesus berkata, lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ya. Jadi Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini penekanan, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, ini lihat loh. Data ini kan gini, ada orang kaya, ya, ada beberapa orang kaya memasukkan persembahan. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah murid-muridnya itu melihat ada sesuatu perubahan hidup di dalam hidup ini. Jadi bukan sekedar melihat lalu mempunyai respon, tidak, mempunyai tanggapan, tidak. Yang Tuhan mau adalah supaya murid-muridnya itu menaruh di dalam hati, di dalam kehidupan mereka, ada data ini loh. Ya, data apa? Bahwa ada beberapa orang kaya memasukkan persembahan. Tuhan Yesus tidak pernah mengejek orang kaya, karena dia sendiri mencatat, oh ada orang kaya memang. Tetapi ada orang juga miskin, dan orang miskin ini janda lagi. Nah, Tuhan mau mengajar murid-muridnya, jangan menyalahkan orang lain kalau kita memiliki kehidupan peduli dan berbagi. Tetapi data itu, ya, data itu jangan sampai yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sekarang kan begitu. Di zaman sekarang itu mudah sekali kita misalnya pakai TikTok lah, apa live live apa chat lah, live segala macam ya. Iya. Akhirnya kan banyak juga berita-berita hoax. Telegram saya juga dihack orang. Iya, jadi saya tahu awal-awal 2 minggu yang lalu dari murid saya waktu itu 2024 bulan Juli saya menjadi wali kelas ya. Dan anak ini sudah kelas 12 sekarang, dulu kelas 10 pada waktu 2024. Nah, sekarang kelas 12 sudah. Nah, dia sudah tahu bahwa misalnya WA kita dihack ya, Telegram kita dihack. Lalu dia kasih tahu, Pak, tidak mungkin Bapak sebagai wali kelas, sebagai guru Sumaridasa, lalu pernah menjadi wali kelas saya, lalu sekarang Bapak juga mengajar agama Kristen, menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh. Dan saya tahu dari teman saya bahwa pada waktu kita klik gambar atau foto yang tidak senonoh itu, yang keluar bukan film film yang tidak baik, yang keluar adalah pinjol.
1: Oh.
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan dia adalah bukan untuk mencemarkan nama mencemarkan nama saya, tetapi punya niat yang jahat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ada lihat sesuatu, kita harus berdasarkan fakta, itu yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini, ya, hidup kita ini bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan perkiraan atau penafsiran. Ya. Jadi jelas Tuhan tidak pernah marah dengan orang yang kaya. Tetapi fakta yang ada pada waktu itu, Tuhan mengajar murid-muridnya bahwa orang-orang kaya memasukkan persembahan dan orang-orang miskin pun memasukkan persembahan. Sama-sama memberikan persembahan, sama-sama menunjukkan bahwa hidup ini berarti, hidup ini pengabdian kepada Allah. Itu harus kita lihat dengan jelas. Jadi proses hidup kita harus kita, ya, proses kita mau berbagi dan peduli itu harus dijalankan. Jangan sampai kita, ya, tidak ada proses dalam hidup ini. Kita mau memberi aja, ya, kita mempunyai sikap untuk berbagi dan peduli aja, kita harus mengalami proses. Tidak selalu, ya, semata-mata dengan hasil. Walaupun hasilnya kita mungkin sudah tahu, baca tadi ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan yang memberi seluruh nafkahnya. Itu hasilnya. Tetapi prosesnya bagaimana? Pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita supaya kita sesuai fakta dan data. Seringkali anak-anak Tuhan sangat minder untuk menyatakan yang benar. Yang benar di atas benar, yang salah di atas salah. Ya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan dunia ini. Ya. Benar loh, saya berani bersumpah loh. Nah, kata Tuhan bilang enggak boleh bersumpah kok. Ya. Tuhan mengajarkan kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga hidup kita ini sesuai fakta data yang ada, bahwa kita ini perlu memikirkan kehidupan kita. Kita perlu merenungkan kehidupan kita, apakah kita ini sudah sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Apalagi semangat untuk berbagi dan peduli itu bukan hantang kromo, Ya, hantam kromo berarti ya sudah, yang penting saya kasih saja, saya kasih saja. Tidak begitu. Kita kasih, kita memberikan perhatian, kita memberikan persembahan, itu tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Apalagi saya dari awal tadi sudah katakan, Tuhan Yesus memang mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana kehidupan, bagaimana ya kekuatan daripada berbagi dan peduli itu. Jadi harus sesuai fakta, harus sesuai data. Tuhan tidak pernah sedikit pun di dalam ayat ini ya merendahkan orang kaya, tidak. Lalu sangat memuji sekali orang miskin, tidak. Yang Tuhan mau adalah kita hidup sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Karena kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan, kita diarahkan kepada firman Tuhan, maka segala tindakan kita harus benar. Nah, sulit sekali memang di zaman sekarang untuk berbagi dan peduli itu diawali dengan kebenaran. Banyak sekali orang sangat menyibukkan dirinya bukan karena kebenaran, tetapi oleh karena viralisme. Bagaimana segala sesuatu di zaman akhir ini supaya jadi viral, gitu kan? Ya kan begitu. Jadi hidup kita ini selalu dituntut oleh diri kita sendiri bahwa harus terkenal, harus dikenal. Ya, tidak semua. Ya, yang lebih penting itu kita dikenal oleh Allah. Itu maksud Tuhan ini mengajar kepada murid-muridnya. Kita dikenal oleh Allahmu bahwa sedang mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu Lukas ataupun Markus menuliskan hal ini, unik sekali. Karena apa? Karena benar-benar Tuhan mengajar kepada muridnya, bukan mengajar orang lain. Tuhan menekankan kita yang di dalam dulu, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih karunia oleh Tuhan, untuk berbuat yang demikian. Proses hidup ini. Jadi jangan sampai takut di dalam menjalani proses hidup ini. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan sampai kita menjadi seorang manusia Kristen mundur dari kebenaran. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang kita memang, ya kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang kalau kita sudah menjadi seorang donatur, kita tidak melihat bahwa apa namanya pribadi-pribadi yang kita bantu itu seakan-akan lebih lebih rendah dari kita. Tidak. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Memang fokus pelayanan kita sebagai member memberi, fokus daripada partner menerima. Tetapi jangan sampai kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Wah, kalau saya member ini lebih berkuasa daripada orang yang menerima sumbangan saya. Jadi hati hati nurani kita mayor mulai apa ya, mulai sangat kecil sekali, ya. Ya, sehingga kita berpikiran dikit-dikit, kita berpikiran negatif, berpikir legal kita ini selalu negatif gitu. Padahal kalau dipikir-pikir mayor 250 itu sangat sangat rendah kalau memang kita mau membantu seorang hamba Tuhan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh. Ya, sebulan itu, sebulan 250 itu, aduh. Ya. Saya aja, ya saya sebagai pribadi, mempunyai operasional saya sendiri secara pribadi, dan juga saya diatur oleh keuangan oleh istri saya, itu saya sudah komitmen 500 ribu. Bayangkan itu operasional saya satu bulan. Kalau 250, ya kita walaupun kita ini member, ya kita harus sadar bahwa pemberian saya itu terlalu kecil, sehingga kita tidak pernah merendahkan partner kita, sehingga kita menganggap orang lain itu ya sangat membutuhkan kita sekali, bukan karena Tuhan memberikan kesempatan kita pelayanan di Mission Care bisa kasih 250, itu suatu kesempatan yang Tuhan berikan supaya apa? Firman Allah, ya, firman Allah tergenapi, lebih baik memberi daripada menerima. Itu menjadi bagian hidup kita. Jadi bukan karena sayanya, ya ini itu maksud Tuhan mengajar kepada murid-muridnya, bukan karena ego manusianya, tetapi bagaimana pribadi manusia yang dijamah oleh Tuhan, yang sudah selamat itu, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ini sulit sekali loh Mayat, kalau kita melihat benar-benar memberikan persembahan, jarang sekali sekarang di zaman modern ini banyak orang memberikan persembahan. Ya. Nanti yang kedua kita akan lebih lebih tajam lagi ya, memahami mengapa sebenarnya pada waktu kita mempunyai kehidupan yang dijamah oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar proses saja. Nah, dalam proses saja kita sudah gagal, apalagi kita mau menerima hasil gitu. Jadi kadang-kadang kan sering ditanya, mengapa ya saya sudah berbagi peduli, kok hasilnya tidak ada? Karena kita memulai sesuatu dengan keinginan kita, bukan maksud Tuhan. Nah, Tuhan punya maksud supaya kita punya proses itu. Ya, proses itu harus benar-benar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Katakanlah kebenaran itu. Jangan sampai yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau dunia tidak jadi masalah, Mayer. Ya, ya sudah. Kalau dunia itu ya kamu kamu salah itu bisa jadi benar, benar itu bisa jadi salah. Itu sudah umum itu. Memang di dalam dunia itu dipermainkan itu tidak bisa kita apa ya, tidak bisa kita melawan itu. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya di atas ya, ya tidak di atas tidak, itu pengorbanan pengorbanan kita sebagai murid Kristus. Makanya dia panggil murid-muridnya. Ingat ya, kalian sebagai pelayan Tuhan, ya nanti yang akan mengajarkan firman Tuhan setelah nanti saya tidak ada. Semacam itulah Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya ya. Nah, setelah Lukas 21 kan dimulai di situ ada perjuangan daripada Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Nah, jadi kita harus mengerti, oh iya ya, proses itu lebih lebih berat daripada kehidupan kita yang mau. Jadi mau berkorban itu sangat sangat tidak bermutu pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita melakukan kebenaran itu. Ya di atas, ya tidak di atas tidak. Sehingga kita melakukan firman Tuhan ini bukan karena wah saya member loh, ya saya ini suka memberi, ya. Enggak itu. Apa yang kita banggakan daripada waktu kita sudah bisa melakukan sesuatu adalah pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita tahu Tuhan itu memang memberikan mahkota dalam hidup kita, itu sudah jelas. Jadi yang lainnya tidak ada. Oh, kalau menjadi member yang memberikan sumbangan 250, dia lebih mulia itu. Sehingga punya pola pikir kalau lebih mulia itu disebut santo gitu ya. Akhirnya kita menjadi pribadi ini yang tidak seperti manusia biasa. Maksudnya ya, manusia manusia yang disebut manusia apa murid Kristus itu seakan-akan menjauh dari dunia yang sebenarnya. Karena merasa sudah sudah benar di hadapan Tuhan, sudah melakukan kebenaran. Tidak begitu. Nah, Tuhan mengajarkan murid-muridnya demikian. Pada waktu dia selesai mengajar itu, lalu dia mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Untuk nanti di kayu salib. Kalau kita melihat kronologi daripada Lukas 21 ini. Konteksnya begitu. Sehingga, ya Tuhan Yesus harus meyakinkan murid-muridnya, walaupun mereka sebagai manusia, harus mengejarkan kebenaran. Ya di atas, ya tidak di atas tidak. Walaupun kebenaran itu bisa dikalahkan dengan jabatan, ya kebenaran itu bisa dikalahkan dengan keuangan, ya bisa saja apa namanya kehidupan kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah ini diputarbalikkan faktanya. Tetapi kita jangan mundur sebagai murid Tuhan. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga yang kita sebarkan, yang kita perlihatkan bukan diri kita sebagai manusia. Tetapi kita memperlihatkan ini loh, kebenaran firman Tuhan di atas nama viral saya, nama yang diagungkan, yang dicintai, yang diapalah segala macam. Ya, kita ini hanya hamba. Ya, kita ini hanya hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi kita mengerjakan firman Tuhan biar Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita yang berproses saat ini. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Demikian Mayor untuk season yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di dalam season yang kedua.
1: Iya, terima kasih Pak Gideon untuk segmen pertama ini yang menarik, bagaimana kita belajar di mana Tuhan juga mengajarkan tentang hal persembahan, hal memberi, dan juga hal memutuskan segala sesuatu. Seperti tadi Pak Gideon katakan, harus lihat berdasarkan fakta. Dan pastinya jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di segmen kedua, dan tentunya kami akan segera kembali.

0: Ya, listener, kembali lagi pastinya di luar negara Anda dari jangkauan nomor 27 Samarinda dalam program Bridge the Unreachable. Masih bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA, yang sudah memberikan segmen pertama tadi tentang bagaimana kita memaknai Lukas 21 ayat 1-4. Bagaimana Tuhan Yesus bersama muridnya melihat, mengajarkan untuk pengorbanan dan ketulusan hati, dan tentunya melihat segala sesuatu berdasarkan fakta. Di segmen kedua ini, Pak Gideon, ada hal yang ingin ditambahkan kembali, Pak?
1: Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah belajar di season yang pertama. Kalau kita mempunyai kehidupan ingin berbagi dan peduli, maka proses yang Tuhan mau itu harus ada dalam hidup kita. Proses hidup kita bukan berdasarkan penafsiran, tetapi berdasarkan fakta data yang ada. Sehingga hidup kita ini bukan ikut apa kemajuan sekarang ini yang kebenarannya bukan yang benar.
0: Terlarut ya, Pak?
1: Ya, kita terlarut di dalam keviralan itu. Entahkah itu nanti kebenaran itu dari kebohongan, kebenaran itu dari apa hal-hal yang tidak baik, tidak benar, itu akhirnya nilai kebenaran kita jadi abu-abu.
0: Ya,
1: kita contohkan aja lah, misalnya kasus ijazah misalnya.
0: Okay.
1: Ya kan banyak sekali orang-orang

negara kita ini negara hukum. Tapi kita sendiri, kita misalnya contoh penegak hukum yang yang sebenarnya memaksakan hukum untuk tidak benar gitu. Kan jadi sulit kita kita apa? Kita memiliki apa ya? Memiliki tanggung jawab di dalam dunia ini sekarang. Sehingga firman Allah ini pada waktu saya renungkan dan saya beritakan pada malam hari ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai murid Tuhan itu sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak memperhatikan orang lain. Ya, kita berbagi dan peduli itu, memperhatikan orang lain itu bukan karena dana saja, tetapi di balik dana yang kita sudah komitmen berikan itu ada dari kehidupan kita. Penanda kita, kita mempunyai proses, bukan hanya hasil, lalu kita melihat bahwa di dalam proses ini kita menempati diri kita bukan berdasarkan keviralan, tetapi sesuai dengan data dan fakta. Mengapa data dan fakta itu ada? Itu membuat kita maju di dalam rohani. Semua orang yang apa berpendidikan aja, pada waktu mereka mengerjakan skripsi, ya penelitian, disertasi dan sebagainya, itu berdasarkan kebenaran yang ada, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan keinginan, ya. Sehingga hidup di dalam dunia ini, fakta yang ada adalah manusia itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Bertanggung jawab bahwa kebenaran yang Tuhan sudah berikan itu kita harus pegang dengan baik, yaitu fata dan dakta. Ini proses hidup kita dari hari ke hari. Proses hidup kita bertanggung jawab dalam masyarakat, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ini proses semua. Lalu yang kedua, yang paling unik adalah tanggapan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya di dalam satu tanggapan, dan dia berkata demikian di dalam Lukas 21 ayat 3. Lalu ia berkata, jadi sesudah melihat data dan fakta, Tuhan berbicara. Ya, saya anggap dari sisi saya yang seorang guru, wah ini guru yang agung ini. Dari sisi kita ini seorang mahasiswa, wah ini dosen paling agung ini. Lalu dia berkata, dari semua data dan fakta proses yang dia sudah lihat, lalu Tuhan berkata, dia memberikan analisa, memberikan pengajarannya, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus itu mencela orang kaya, enggak. Tetapi yang Tuhan nilai adalah kebenaran yang ada di dalam nilai-nilai itu adalah bahwa dikatakan janda miskin ini memberi lebih banyak. Loh, kalau sejumlah uang, orang kaya dong. Tetapi mengapa orang miskin itu dikatakan dia memberi lebih banyak? Bukan karena jumlah. Perhatikan ayat 4. Sebab mereka, yang orang-orang kaya itu, sebab mereka semua, orang-orang kaya, memberi persembahannya dari kelimpahannya. Jadi ada kalau orang kaya memberi kelimpahannya, sehingga modalnya sendiri itu sudah besar. Tetapi dikatakan janda miskin ini dikatakan memberi dari kekurangannya. Bahkan yang memberi seluruh nafkahnya. Berarti yang diperlukan oleh Tuhan bukan hanya proses kehidupan kita, tetapi bagaimana hasil dari proses itu adalah menunjukkan keseluruhan hidup kita. Kata seluruh nafkahnya itu menunjukkan seluruh hidupnya.

Ya, dia tidak khawatir lagi akan makanan minuman. Ya. Dia tidak pernah takut lagi bahwa saya ini tidak mempunyai apa-apa. Tetapi yang dikerjakan oleh Tuhan adalah bagaimana nilai hidup kita itu adalah nilai dari apa yang sudah Tuhan ajarkan. Jadi Tuhan berkata, jangan khawatir. Sehingga janda miskin ini dikatakan dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya, ya, karena dari kekurangannya secara nominal, secara jumlah itu tidak mungkin. Itu maksud Tuhan. Jadi kesimpulan kita kalau kita mendengar tentang mission care tidak pernah mengarahkan kita, kita kasih jumlah yang besar. Kita selalu komitmen untuk apa ya? Tidak melihat jumlah, tetapi melihat komitmen kita. Melihat dasar-dasar daripada hasil yang Tuhan mau. Apa dasar hasil yang kita mau? Karakter kita. Bahwa kita bisa memberi seluruh nafkah kita. Bisa saja kita punya tabungan, tetapi pada waktu kita membantu apa mendukung seorang partner mission care, maka kita bisa memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkah kita berikan. Karena apa? Karena kita tahu itu sangat berarti. Jadi yang berarti itu bukan persembahannya, tetapi bagaimana kehidupan kita yang mau ya dipersembahkan. Jadi janda yang miskin ini sebenarnya dikatakan oleh Tuhan dia memiliki suatu apa ya nilai tersendiri, bahwa dia memberi itu dari kekurangannya. Jadi dia tidak memikirkan, wah kalau persembahan saya ini ditolak atau tidak karena terlalu miskin, tidak begitu. Tetapi mari kita menempatkan persembahan itu ya sebagai sesuatu yang sangat penting, yaitu seluruh nafkah kita. Ya, saya bisa bayangkan begini, Mayor, kalau seandainya ya saya diberi kesempatan pernah menjadi apa member Mission Care gitu ya. Nah, yang saya pikir gini, Mayor, pada waktu apa saya menjadi partner Mission Care, dana yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak deh. Jadi jumlah itu sebenarnya bagi seorang partner itu bukan menjadi permasalahan. Yang menjadi perhitungan kita adalah apakah kita memang memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahan saya. Yaitu apa? Semuanya.

0: ditanya oleh murid saya, Pak, tidak mungkin orang miskin itu punya kelebihan, selalu kekurangan. Tapi mengapa Tuhan selalu melihat kekurangan itu?
1: Ya.
0: Ya, lalu saya jawab, ya karena manusia itu berdosa, nah. Bagaimanapun juga super manusia itu, baiknya manusia itu, di hadapan Tuhan Yesus, Kristus Yesus, itu tidak ada lagi gunanya. Yang berguna adalah bagaimana kita menjadi murid Tuhan yang melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Janda miskin ini tidak, ya, tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Jadi, saking cintanya dengan Tuhan, ya, seluruh nafkahnya dia kasih. Ya, tidak berpikir, oh besok mau makan apa, enggak. Dia yang penting persembahkan itu. Jadi persembahan kita di Mission Care itu tidak selalu uang. Ya, bisa tenaga kita memberikan masukan, memberikan apa ya, memberikan kepada kita kekuatan. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Walaupun memang program Mission Care ya membantu atau mendukung kehidupan daripada para partner. Sehingga hidup kita ini, Mayor, kalau kita sudah tahu tadi proses, nah sekarang ini Tuhan mau kita itu melihat bahwa kita ini memberikan seluruh kehidupan kita ke tangan Tuhan. Maka segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan manusia. Kita malah memberikan pujian bahwa yang mengajarkan ini adalah Allah sendiri. Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan ini. Ya, kita tidak menjadi egois, kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyalahkan orang lain. Ya, sebagai apa ya, kesaksian saja, Mayor. Saya bisa membayangkan begini. Ciri khas daripada pembagian subsidi di Kalimantan Timur ini kan per 6 bulan sekali.
1: Ya.
0: Jadi 1 tahun itu 2 kali. Jadi saya bisa membayangkan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seandainya saya ini adalah seorang yang sedang berproses, lalu saya diberi kesempatan untuk memberikan seluruh nafkah saya. Yang menjadi persoalan bukan saya memberinya. Tapi bagaimana Tuhan sedang membentuk proses dan hasil. Kadang-kadang kita kan, ya dulu saya menjadi partner itu, Mayor, kalau menunggu dana subsidi itu karena apa? Sedang butuh.
1: Ya.
0: Dan saya sendiri melihat Pak Peter Condro, Pendeta Peter Condro almarhum itu pernah bertemu kami sebagai kakak tingkat di sekolah STI Yogyakarta. Dia berkata bahwa yang diinginkan dari Mission Care bukan uangmu, tapi seluruh hidupmu. Jadi kalau partner itu dikasih, misalnya zaman saya waktu kuliah tahun 2002, ya saya berakhir dari 2000 saya didukung oleh Mission Care. Mission Care sekarang kan memberitahu kepada saya bahwa saya ini menjadi partner bukan karena di bawah member, sangat dibullying, sangat di apa, direndahkan oleh member, tidak. Tetapi bagaimana kita menyerahkan seluruh nafkah kita kepada Tuhan. Tidak ada gengsi lagi kalau kita menjadi member. Jadi partner itu tidak ada gengsi lagi. Wah, saya seorang partner yang miskin ya. Tidak ada lagi. Karena semuanya member dan partner itu dan pengurus Mission Care itu menyadari bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu apa? Seluruh hidup kita, ya, seluruh nafkah kita, seluruh kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi pada waktu saya jadi partner, Mayor, yang saya rindukan sebenarnya bukan, misalnya ya, kalau di kota Samarinda ini, chapter Samarinda ini kan per 6 bulan sekali. Nah, ya. Sekali kita terima dana subsidi kan cukup besar, 1,6.
1: Ya.
0: Saya 1,5.

0: 5, ya 1,5 juta. Lalu bagaimana dengan misalnya seperti saya pada waktu itu menjadi partner itu hanya diberi sebulan sekali 100 ribu,
1: Oke.
0: 70 ribu untuk uang sekolah, 30 ribu untuk saya pakai untuk kehidupan saya sehari-hari. Itu dana dari Mission Care dari 2000, tahun 2000 sampai 2002. Ya, 2002. Nah, bisa dibayangkan betapa sengsaranya kita pada waktu itu. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau bukan hanya gengsi kita, tetapi kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh perasaan kita, semuanya untuk Tuhan. Sehingga kita tidak nyaman kalau kita sebagai member ini tidak nyaman rasanya kalau tidak memberi tepat waktu. Ya, kita sudah berjuang mayor, ini sudah untuk kedua kalinya kita pembagian subsidi ini 3 periode.
1: Ya.
0: Ya. Dulu periode pertama itu kan tiga periode itu dari Juli 2023 sampai Desember 2024.
1: Dan ini akan direncanakan 3 periode lagi, Pak.
0: Nah, ini untuk yang kedua kalinya memang.
1: Ya.
0: Dari Januari 2025, periode pertama, periode kedua Juli, Desember 2025, dan Januari sampai Juni 2026. Ya, doa saya, Mayor, jangan lagi tertunda sampai 3 periode.
1: Ya.
0: Sebanyak apapun uang kita, tidak ada gunanya.
1: Ya.
0: Ya, karena apa? Karena tidak digunakan tepat waktu.
1: Betul.
0: Yang tepat yang Tuhan mau. Sehingga, ya itulah. Kita memberikan seluruh kehidupan kita, ya, sebagai member ini loh. Dan saya, kalau memang ada partner yang mendengar berita ini, ya harus kita menyadari seorang partner. Bahwa yang dikasih ke kita ini seluruh hidup mereka loh. Member kita, ya mungkin tidak terlalu kaya, tetapi juga miskin tidak. Tetapi yang lebih penting adalah pada waktu kita benar-benar diakui sebagai pribadi yang memang mempertahankan seluruh nafkah kita untuk Tuhan, ya yang terbaik untuk Tuhan, maka semuanya itu indah sekali. Karena indahnya di mana? Indahnya pada waktu kita mengerti bahwa Tuhan izinkan saya menjadi member bukan untuk menjadi sok kaya gitu, sok perhatian gitu ya. Enggak, tetapi benar-benar dari hati kita, kita mau ya memberi seperti kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan orang Kristen. Ya, sekarang orang-orang Kristen itu lebih banyak mementingkan ya. Mementingkan dirinya sendiri, gerejanya sendiri, organisasinya sendiri, itu paling the best gitu ya. Yang lain tidak the best gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa itu, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan, berbagi dan peduli itu suatu proses. Finalnya, final itu artinya apa yang bisa dilihat oleh orang adalah karena kita memberi seluruh hidup kita.
1: Ya.
0: Jadi bukan hanya karya kita juga, karakter kita, doa kita, semuanya itu yang tidak pernah terlihat oleh manusia itu memberikan keseluruhan di dalam hidup kita. Seluruh nafkah hidup kita, seluruh kehidupan kita selalu di situ.
1: Ya.
0: Ya betapa indahnya kalau kita bisa memberi dengan pola pikir ini, bahwa Tuhan menghendaki memang bukan hanya sekedar kita itu memiliki sesuatu, tidak. Tetapi kita mempunyai proses dan hasilnya adalah kita memberikan seluruh hidup kita. Sama seperti Tuhan mengajarkan kita, dia sudah rela tergantung di kayu salib. Karena apa? Karena Tuhan memberikan seluruh kehidupannya kepada Allah. Baik, Mayor, itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam renungan ini.
1: Okay.
0: Dan kita doakan kalau Tuhan berkenan, ini dalam proses, masih di tangan pimpinan-pimpinan kita untuk melihat apa namanya seluruh laporan keuangan yang ada di nomor rekening Mission Care. Mungkin dalam minggu ini kita akan bisa memutuskan ya apakah kita benar-benar bisa memberikan dana subsidi ya kepada para member, dan itu kita doakan supaya 3 tahun berlalu ya tidak kita mengadakan apa acara pembagian subsidi, maka kali ini benar-benar partner kita bisa berterima kasih kepada Tuhan bahwa ada member-member yang mempunyai hati sehingga bisa mendukung. Demikian berita Mission Care, Mayor.
1: Iya, terima kasih Pak Gideon untuk informasinya, dan tentunya sebelum mengakhiri, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan.
0: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengajarkan kami untuk berbagi dan peduli di dalam setiap proses hidup kami. Dan juga kami merasakan bagaimana Tuhan membentuk seluruh kehidupan kami, seluruh nafkah hidup kami. Itu kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ini adalah murid Tuhan, kami adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, dan semua karya kami kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami bernilai bukan karena kami mempunyai ego pribadi. Tetapi kami memiliki orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tampil di depan untuk berbagi dan peduli. Memberkati kami semua Tuhan. Memberkati juga Mayor yang sudah bersusah-susah untuk pelayanan di tempat ini. Begitu juga dengan seluruh kami umat Tuhan, umat Kristiani yang ada di kota Samarinda, diberkati dan disertai Tuhan. Diberikan damai sejahtera, hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan memberikan damai sejahtera-Mu yang melebihi pikiran manusia itu, menenangkan hati pikiran kami. Kami hanya terfokus kepada pribadi Kristus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman Allah, sehingga kami disebut anak-anak. Ini doa kami Tuhan. Berikanlah tidur nyenyak malam sepanjang malam hari ini, sehingga kami merasakan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini. Ya. Dan hal listener dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan kiranya program ini menggugah kita. Mari terlibat, mari berkontribusi untuk menjangkau yang tak terjangkau. Pastinya Anda dapat menghubungi kami di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Akhir kata, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Gideon.
0: Terima kasih Mayor, selamat ya, malam Mayor.
1: Malam.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa para istri Kristen harus belajar mengenai kesopanan berpakaian dari sumber yang tepat, yaitu Alkitab. Setiap istri Kristen harus mengerti bahwa kecantikan itu tidak muncul dari model atau bahan pakaian yang dikenakan, melainkan dari dalam batin seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sudahkah Anda menjadi teladan bagi anak-anak Anda? Lalu teladan seperti apakah yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Dan bagaimana anak-anak Anda bisa melakukan teladan yang mereka dapat dari Anda? Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: Welcome to this broadcast from 1 Peter.
1: Selamat berjumpa dalam siaran kitab 1 Petrus ini.
0: And today we're going to look at chapter 3 beginning at verse 8.
1: Dan hari ini kita akan melihat pada pasal 3 mulai dari ayat 8.
0: And the apostle Peter tells us that parents must be an example to their children.
1: Rasul Petrus memberitahu kita bahwa para orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka.
0: If you are joining us for the first time,
1: jika Anda baru pertama kali bergabung dengan kami,
0: I want to remind you of the fact that we are talking about being blessed and being a blessing.
1: Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita sedang berbicara tentang diberkati dan menjadi berkat.
0: And Peter has been telling us that we must develop our blesser's characteristics.
1: Dan Petrus telah menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mengembangkan sifat-sifat Allah sumber berkat kita itu.
0: If you have a Bible, you can look into 1 Peter chapter 3 verses 9 to 11.
1: Bukalah Alkitab Anda dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 11.
0: He said there are five things that we must do.
1: Ia berkata bahwa ada lima hal yang harus kita lakukan.
0: You will live in harmony with others.
1: Anda harus hidup rukun dengan orang lain.
0: You will be sympathetic and compassionate.
1: Anda harus berbelas kasihan dan simpatik.
0: You will know how to truly love people.
1: Anda akan mengetahui bagaimana sesungguhnya mengasihi orang lain.
0: And you will know what it is like to walk in true humility before God.
1: Dan Anda akan tahu seperti apa itu berjalan dalam kerendahan hati yang sejati di hadapan Allah.
0: And because the core of humility is obedience.
1: Dan karena inti kerendahan hati adalah ketaatan.
0: Peter said,
1: Petrus berkata,
0: you will know how not to be vengeful.
1: Anda akan mengetahui bagaimana caranya untuk tidak mendendam.
0: When do you learn these things?
1: Kapan Anda belajar hal-hal ini?
0: Peter is saying that you can learn these things at any age.
1: Petrus mengatakan bahwa Anda bisa belajar hal-hal ini pada usia berapapun.
0: If the Holy Spirit of God has come into your life and regenerated your heart,
1: jika Roh Kudus Allah telah masuk ke dalam kehidupan Anda dan memperbaharui hati Anda,
0: and if Jesus is your Savior and Lord,
1: dan jika Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan Anda,
0: He can give you that identity at any time and develop these characteristics in you.
1: Ia bisa memberikan kepada Anda identitas itu pada setiap waktu dan mengembangkan sifat-sifat ini di dalam Anda.
0: But you have to be willing to let go.
1: Tetapi Anda harus membiarkannya mengalir keluar.
0: But these things can be learned best when we are children.
1: Hal-hal ini dapat dipelajari dengan sangat baik pada saat kita masih kanak-kanak.
0: It is hard when we are an adult.
1: Tetapi sulit kalau kita sudah dewasa.
0: Children learn these things best.
1: Anak-anak belajar hal ini paling baik.
0: When they see how these qualities of love, humility, and forgiveness are exhibited in the lives of their parents.
1: Ketika mereka melihat kualitas-kualitas kasih, kerendahan hati, dan pengampunan yang dipraktikkan dalam kehidupan orang tuanya,
0: they will grow up knowing how to practice these things.
1: Mereka akan bertumbuh mengenal bagaimana mempraktikkan hal-hal ini.
0: But if you did not have such a home,
1: tetapi jika Anda belum mempraktikkannya di rumah tangga,
0: it is never too late.
1: Itu belum terlalu terlambat.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because you can experience these things firsthand from the one who loved you.
1: Karena Anda bisa mengalami hal-hal ini langsung dari pribadi yang mengasihi Anda.
0: You can experience these things firsthand from the one who blessed you richly.
1: Anda bisa mengalami hal-hal ini langsung dari pribadi yang memberkati Anda dengan limpahnya.
0: You can model Christ in His peace, loving, and peace-giving.
1: Anda bisa meneladani Kristus dalam sukacita kasih dan sukacita memberi.
0: You can model Christ in His sympathy for others who suffer.
1: Anda bisa meniru Kristus dalam simpatinya bagi orang lain yang menderita.
0: You can model Christ in His loving of the unlovable.
1: Anda bisa meniru Kristus dalam kasihnya kepada orang-orang yang tidak sanggup mengasihi.
0: You can model Christ by not repaying evil for evil.
1: Anda bisa meniru Kristus dengan tidak membalas kejahatan dengan yang jahat.
0: When parents do not personally know Jesus Christ,
1: pada saat para orang tua belum mengenal Yesus secara pribadi,
0: all of the money in the world will not help their children.
1: Semua uang di dunia ini tidak akan bisa menolong anak-anak mereka.
0: All of the gadgets and the toys in the world will not help their children.
1: Semua mainan dan alat bantu di dunia ini tidak bisa menolong anak-anak mereka.
0: With very few exceptions, loving parents will ultimately have loving children.
1: Dengan sedikit kekecualian, orang tua yang mengasihi akan memiliki anak-anak yang mengasihi.
0: My listening friends, this is very important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: With some exception, compassionate parents will ultimately have compassionate children.
1: Dengan beberapa pengecualian, orang tua yang berbelas kasihan akan memiliki anak-anak yang berbelas kasihan.
0: With some exceptions, forgiving parents will ultimately have forgiving children.
1: Dengan beberapa pengecualian, orang tua yang mengampuni akan memiliki anak-anak yang mengampuni.
0: And when Jesus Christ is the foundation and the model,
1: dan hal itu ketika Yesus Kristus menjadi dasar dan teladan,
0: being peaceful,
1: menjadi pendamai,
0: being compassionate,
1: menjadi berbelas kasihan,
0: loving and forgiving,
1: mengasihi dan mengampuni,
0: will be as natural and as essential as eating and drinking.
1: Akan menjadi terbiasa dan penting sama seperti ketika makan, seperti makan dan minum.
0: But without Christ, it is impossible.
1: Tapi tanpa Kristus, itu semua mustahil.
0: Peter is telling us to imitate the one who not only talks a good game.
1: Petrus memberitahu kita untuk meneladani pribadi yang tidak hanya membicarakan sebuah permainan yang bagus,
0: but to imitate the one who lived perfect, sinless and holy life.
1: Tetapi untuk meneladani pribadi yang hidup dengan sempurna tanpa dosa dan hidup kudus.
0: Peter said, "Do that and your blesser will bless you even more."
1: Petrus berkata, "Lakukanlah hal itu dan Sang Pemberi berkat akan memberkati Anda lebih lagi."
0: Look at verse 9.
1: Lihatlah ayat 9.
0: So that you may obtain a blessing.
1: Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
0: Next, Peter tells us in verses 13 to 17.
1: Kemudian Petrus mengatakan kepada kita dalam ayat 13 sampai 17.
0: Jesus was not defensive toward his enemies.
1: Yesus tidak melawan musuh-musuhnya.
0: When he was dragged before Herod and Pontius Pilate,
1: ketika ia diseret ke hadapan Herodes dan Pontius Pilatus,
0: he could have threatened them.
1: Ia bisa saja mengancam mereka.
0: He could have said, "You just wait, I'm going to heat up hell for you."
1: Ia bisa saja berkata, "Kalian tunggu, aku akan memanaskan neraka untuk kalian."
0: Wouldn't have been a temptation to you or me to say that?
1: Bukankah menjadi pencobaan bagi Anda dan saya untuk mengatakan itu?
0: But Jesus was God in human flesh.
1: Yesus adalah Allah dalam rupa manusia.
0: He had all of his powers.
1: Ia memiliki segala kuasa.
0: Yet he did not threaten those who unjustly killed him.
1: Namun ia tidak pernah mengancam mereka yang dengan tidak adil telah membunuh dia.
0: Jesus could have said, "Do you know who you are talking to?"
1: Yesus bisa saja berkata, "Apakah kalian tahu siapa yang berbicara dengan kalian sekarang ini?"
0: "Do you know that I am the one who created the universe?"
1: Tahukah kalian bahwa akulah yang menciptakan alam semesta?
0: "And in the day of judgment I'm going to destroy you."
1: Dan di hari penghakiman aku akan membinasakan kalian.
0: He could have said, "You are going to pay for this."
1: Ia bisa saja berkata, "Kalian harus membayar semua ini."
0: "You are crucifying the pure sinless son of God."
1: Kalian sedang menyalibkan anak Allah yang tidak berdosa dan tidak bersalah.
0: He could have threatened and said, "I hope you are ready for an eternity in hell."
1: Ia bisa saja mengancam dan berkata, "Aku berharap kalian bersiap untuk berada dalam kekekalan di neraka."
0: Where the worms do not die and the fire is not quenched.
1: Di mana ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam.
0: But Jesus didn't say any of these things.
1: Tetapi Yesus tidak mengatakan semua hal ini.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because the one who said, "Blessed are you when they insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me."
1: Karena dia yang berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat."
0: He set the example himself.
1: Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh.
0: When he was spat upon, he never threatened, nor was there retaliation in his voice.
1: Ketika ia diludahi, ia tidak pernah mengancam atau mengeluarkan kata-kata untuk membalas.
0: They heard his message.
1: Mereka mendengarkan khotbahnya.
0: They were invited to repent and turn to him.
1: Mereka diundang untuk bertobat dan berbalik kepadanya.
0: But they rejected him.
1: Tetapi mereka menolak dia.
0: And they will reap the consequences of their rejection.
1: Dan mereka akan menuai konsekuensi atau akibat dari penolakan mereka.
0: Peter is saying that Jesus did not have to be defensive about it.
1: Petrus berkata bahwa Yesus tidak perlu melawannya.
0: I want to tell you why.
1: Saya ingin mengatakan kepada Anda sebabnya.
0: When you are confident of who you are,
1: ketika Anda yakin siapa sesungguhnya Anda,
0: when you are confident in what you believe,
1: ketika Anda yakin pada apa yang Anda percayai,
0: when you are confident in what you are committed to,
1: ketika Anda yakin kepada siapa Anda setia,
0: none of the false accusations matter to you.
1: Tidak satu pun tuduhan palsu diarahkan kepada Anda.
0: It doesn't mean that you don't defend yourself.
1: Itu tidak berarti bahwa Anda tidak membela diri Anda.
0: That's not what I'm saying.
1: Itu bukanlah hal yang saya katakan.
0: But deep down it is not going to make a dent in your soul.
1: Tetapi dari dasar hati itu tidak akan membuat jiwa Anda remuk.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Jesus did not get defensive.
1: Karena Yesus tidak membela dirinya.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Jesus knew who he was.
1: Karena Yesus tahu siapa dirinya yang sebenarnya.
0: Those who attack Christians.
1: Mereka yang menyerang orang Kristen.
0: Are like someone who's blindfolded with a sword in their hand.
1: Adalah seperti seseorang yang memegang pedang dengan ditutup matanya.
0: Believers can see them, but they cannot see the believer.
1: Orang percaya bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat orang percaya.
0: They are waving their swords to the right and to the left.
1: Mereka mengayunkan pedang mereka ke kiri dan ke kanan.
0: They are jabbing the air all the time with their sword.
1: Mereka sedang memukul angin sepanjang waktu dengan pedang mereka.
0: Those who have eyes wide open wisely avoid them.
1: Orang-orang yang matanya terbuka lebar dengan bijak menghindarinya.
0: Looking at them that way, you can view them with sympathy.
1: Melihat mereka seperti itu, Anda bisa memandang dengan simpati.
0: Looking at them this way, you can view them with compassion.
1: Melihat mereka seperti itu, Anda bisa memandang dengan belas kasihan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because I am as far away from you as you can imagine.
1: Karena saya jaraknya hanya sejauh yang Anda bisa bayangkan.
0: Look at verse 13.
1: Kita lihat ayat 13.
0: Who is there to harm you if you are zealous for what is right?
1: Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
0: Peter is saying.
1: Petrus berkata.
0: That if you sin and you pay the consequences of your sin.
1: Jika Anda berbuat dosa dan Anda harus membayar harga dosa Anda.
0: There is not much credit for that.
1: Tidak ada pujian untuk hal itu.
0: But if you are zealous for righteousness and you suffer.
1: Tetapi jika Anda rajin berbuat baik dan Anda menderita.
0: There is a great deal of blessing for that.
1: Ada sejumlah besar berkat untuk itu.
0: Do you know that those who walk daily with God have an invisible shield?
1: Apakah Anda tahu bahwa mereka yang berjalan bersama Allah memiliki perisai yang tidak kelihatan?
0: Look at Psalm 91.
1: Lihatlah dalam Mazmur 91.
0: It says.
1: Di situ dikatakan.
0: Those who dwell in the shadow of the Almighty.
1: Mereka yang tinggal dalam naungan sayap-Nya.
0: You have an invisible shield.
1: Anda memiliki perisai yang tidak kelihatan.
0: That is why you can be confident.
1: Itulah sebabnya Anda bisa memiliki keyakinan.
0: That your enemy's sword will not touch you.
1: Bahwa pedang musuh Anda tidak akan pernah menyentuh Anda.
0: That your enemy's sword will not harm you.
1: Bahwa pedang musuh Anda tidak akan menghancurkan Anda.
0: You can say to your enemies, God really loves you.
1: Anda bisa berkata kepada musuh Anda, Allah sungguh mengasihi Anda.
0: And that is why Peter said in 1 Peter 3:15.
1: Itulah sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 15.
0: We must always be ready to give an account as to the hope that is within us.
1: Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu.
0: You never know when the person who's opposing you will ask you one day a question about the Lord.
1: Anda tidak pernah tahu kapan lawan Anda akan bertanya pada suatu hari suatu pertanyaan mengenai Tuhan.
0: You never know when that person who is antagonistic toward your faith will get tired and exhausted from waving that sword around you and fighting God.
1: Anda tidak pernah tahu bahwa orang yang menentang iman Anda akan lelah dan capek sekali setelah mengayunkan pedangnya di sekitar Anda dan bertarung dengan Allah.
0: And finally recognize that he or she cannot fight the Lord, and then he will come to you and ask you about Jesus.
1: Dan akhirnya kenalilah bahwa mereka tidak bertarung dengan Tuhan, dan kemudian ia akan datang kepada Anda dan bertanya mengenai Yesus.
0: You never know when that person who is hostile to your faith.
1: Anda tidak pernah tahu orang yang memusuhi iman Anda itu.
0: To help him or her to take down the blindfold.
1: Untuk menolong dia melepas penutup matanya.
0: When your identity is rooted in Christ,
1: ketika identitas Anda berakar di dalam Kristus,
0: you become compassionate like your blesser.
1: Anda menjadi berbelas kasihan seperti sumber berkat Anda itu.
0: You will become sympathetic like your blesser.
1: Anda akan menjadi bersimpati seperti sumber berkat Anda.
0: Like your blesser, you will not be defensive toward your enemy.
1: Seperti sumber berkat Anda, Anda tidak mau melawan musuh Anda.
0: In chapter 3 verses 18 to 22.
1: Dalam pasal 3 ayat 18 sampai 22.
0: Peter said that you are self-assured about your destiny.
1: Petrus berkata bahwa Anda sendiri yang menjamin tujuan hidup Anda.
0: No matter what may happen, you remain self-assured.
1: Tidak peduli apa yang terjadi, Anda tetap menjadi penjaminnya.
0: Martin Luther said the body they may kill.
1: Martin Luther berkata, mereka mungkin bisa membunuh tubuh.
0: But they cannot touch my soul because I'm going to be with Jesus forever.
1: Tetapi mereka tidak bisa menyentuh jiwa saya karena saya akan bersama dengan Yesus selamanya.
0: The one thing about the Lord Jesus is that he knew who he was.
1: Satu hal mengenai Tuhan Yesus adalah bahwa ia mengetahui siapa dirinya.
0: He knew where he came from.
1: Ia tahu dari mana ia datang.
0: And he knew where he was going.
1: Dan ia tahu ke mana ia akan pergi.
0: And Peter said that is why the message of our Lord has never changed.
1: Dan Petrus berkata bahwa mengapa pesan dari Tuhan kita tidak pernah berubah.
0: Before his incarnation,
1: sebelum inkarnasinya,
0: he was the angel of the Lord in the Old Testament.
1: Ia adalah malaikat Tuhan di dalam Perjanjian Lama.
0: Peter said that through Noah he preached the message of repentance before the flood.
1: Petrus berkata bahwa melalui Nuh ia memberitakan pertobatan sebelum bencana air bah.
0: During his earthly life and earthly ministry, he had the same message.
1: Selama kehidupan dan pelayanan di bumi, ia mempunyai berita yang sama.
0: Repent and believe in me, I am God's Messiah.
1: Bertobatlah dan percayalah kepadaku, akulah Mesias dari Allah.
0: Sometime between the resurrection and the ascension, he even went to Hades.
1: Kadang-kadang di antara kebangkitan dan kenaikan ke sorga, ia bahkan pergi ke neraka sementara.
0: The place where souls awaited the judgment of God.
1: Yaitu suatu tempat di mana jiwa-jiwa menanti penghakiman dari Allah.
0: And he declared his lordship over death.
1: Dan ia mengumumkan ketuhanannya atas maut.
0: My listening friend, this is very important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: In 1 Peter 3:19,
1: dalam 1 Petrus 3 ayat 19,
0: is one of the toughest verses in the whole of the Bible.
1: Adalah salah satu ayat yang paling sulit di seluruh Alkitab.
0: People have debated it for 2000 years.
1: Orang-orang telah berdebat mengenai hal ini selama 2000 tahun.
0: But here's the bottom line.
1: Tetapi ini adalah garis dasarnya.
0: Sometime between his death and resurrection.
1: Kadang-kadang antara kematiannya dan kebangkitannya,
0: the Lord Jesus Christ went to the place where the dead souls of unbelievers and demon spirits reside.
1: Tuhan Yesus pergi ke tempat di mana jiwa orang mati yang belum percaya dan juga roh-roh jahat tinggal.
0: And there he declared his lordship and victory.
1: Dan ia di sana mengumumkan ketuhanannya dan kemenangannya.
0: He declared that he has shed his blood on the cross just as it was foretold.
1: Ia mengumumkan bahwa ia telah mencurahkan darahnya di kayu salib seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.
0: Even from the time of Adam all the way through the Old Testament.
1: Bahkan dari zaman Adam sampai keseluruhan Perjanjian Lama.
0: He declared that he and he alone is the savior of the world.
1: Ia mengumumkan bahwa ia adalah satu-satunya juru selamat dunia.
0: He declared that he and he alone is the judge who will judge the world.
1: Ia mengumumkan bahwa ia satu-satunya adalah hakim yang akan menghakimi dunia ini.
0: He declared that he and he alone has paid the price for sin and conquered death.
1: Ia mengumumkan bahwa ia satu-satunya yang telah membayar harga dosa dan mengalahkan maut.
0: What is the point that Peter is making here?
1: Poin apa yang Petrus buat di sini?
0: The point is this.
1: Poinnya adalah
0: Jesus, the righteous one who suffered for unrighteousness.
1: Yesus, orang yang benar, menderita bagi orang yang tidak benar.
0: Has now been exalted to the place of power and majesty.
1: Sekarang telah ditinggikan ke tempat yang penuh kuasa dan keagungan.
0: And Peter is saying to believers.
1: Dan Petrus berkata kepada orang percaya,
0: if you remain faithful to the Lord no matter what, you too will be vindicated.
1: Jika engkau tetap setia kepada Tuhan, tidak peduli apapun, engkau juga akan dipertahankan.
0: He is saying that the ark of Noah is a picture of Jesus Christ.
1: Ia berkata bahwa bahtera Nuh adalah gambaran dari Yesus Kristus.
0: Just like those who were inside the ark were safe from the flood.
1: Sama seperti mereka yang berada di dalam bahtera selamat dari air bah.
0: Those who are in Christ Jesus will be safe for eternity.
1: Mereka yang berada di dalam Kristus akan selamat sampai selama-lamanya.
0: Just like those in the ark were secure inside of it.
1: Sama seperti mereka yang berada di dalam bahtera aman berada di dalamnya.
0: Those who are in the Lord will be secure both here and forever.
1: Mereka yang berada di dalam Tuhan akan selamat di sini dan selamanya.
0: The onslaught of hell cannot harm you when you are in the Lord.
1: Serangan gencar dari neraka tidak bisa menghancurkan Anda ketika Anda berada di dalam Tuhan.
0: The roaring of lions cannot scare you when you are in the Lord.
1: Auman singa tidak bisa menakutkan Anda ketika Anda berada di dalam Tuhan.
0: The storm of life may blow and howl from every side, but you are safe in Jesus.
1: Badai kehidupan bisa naik dan menyerang dari setiap sisi, tetapi Anda aman di dalam Yesus Kristus.
0: Like Jesus, you may walk into hell itself.
1: Seperti Yesus, Anda bisa melangkah ke dalam neraka.
0: But only to preach Christ there, not to dwell there.
1: Tetapi hanya untuk memberitakan Kristus di sana, bukan untuk tinggal di sana.
0: Like Jesus, you may experience the depth of Hades.
1: Seperti Yesus, Anda bisa mengalami betapa dalamnya neraka sementara itu.
0: But only so you can have an opportunity to witness for the Lord because you don't belong there.
1: Tetapi hanya dengan begitu Anda bisa memiliki sebuah kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan karena Anda tidak selamanya di sana.
0: Like Jesus,
1: seperti Yesus,
0: you will be in glory.
1: Anda akan berada di dalam kemuliaan.
0: And with the glorified Jesus,
1: dan dengan kemuliaan Yesus,
0: you will spend eternity.
1: Anda akan menghabiskan waktu dalam kekekalan.
0: If you die today, will you go to heaven?
1: Jika Anda mati hari ini, akankah Anda pergi ke surga?
0: Do you know that for sure?
1: Apakah Anda tahu itu dengan pasti?
0: If not, then you are not a believer.
1: Jika Anda tidak mengerti, maka Anda bukan orang percaya.
0: If you say I hope so, then you're not a believer.
1: Jika Anda berkata aku berharap demikian, maka Anda bukanlah orang percaya.
0: But today you can be assured of heaven.
1: Tetapi hari ini Anda bisa yakin jaminan surga.
0: When you surrender your life to Jesus Christ.
1: Ketika Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada Yesus.
0: When you accept his gift of salvation.
1: Ketika Anda menerima karunia keselamatannya.
0: When you repent of your sin and turn to him.
1: Ketika Anda bertobat dari dosa dan berbalik kepadanya.
0: And you can pray with me this prayer.
1: Dan Anda bisa berdoa bersama dengan saya dengan doa ini.
0: Lord Jesus Christ.
1: Tuhan Yesus Kristus.
0: I come to you.
1: Aku datang kepadamu.
0: I repent of my sin.
1: Aku bertobat dari dosaku.
0: I thank you that you died on the cross to pay for the wages of my sin.
1: Saya bersyukur bahwa Engkau mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosaku.
0: Accept me into your paradise.
1: Terimalah aku di dalam firdausmu.
0: In your name, Jesus.
1: Dalam namamu, Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.

0: saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa anak-anak akan selalu belajar dari orang tuanya. Semakin cepat anak-anak belajar sesuatu, maka akan semakin cepat pula mereka mengembangkannya dalam kehidupan mereka. Jadi pelajaran yang paling baik sekali untuk ditangkap oleh anak-anak adalah ketika mereka masih sangat muda. Sebagai orang tua, Anda seharusnya mempraktikkan kasih, kerendahan hati dan pengampunan dalam rumah tangga Anda. Semua ini dipelajari oleh orang tua melalui Kristus yang telah menebus dosanya dan kemudian diteruskan dalam kehidupan rumah tangga. Sebab uang, mainan, dan alat bantu lainnya tidak bisa menolong anak-anak Anda untuk bertumbuh dalam kebenaran Allah. Apa yang Anda ajarkan sebagai orang tua kepada anak-anak Anda tidak pernah akan dimengerti, sebaliknya oleh karena Anda mengajarkannya dengan tindakan nyata.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaji Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

menyalahkan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the jingle ya!

kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih.

besar dan maha kuasa tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang bapa, yaitu bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Heart NS baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang dan menyapa Bapak Ibu. Selamat malam dan shalom. Dan senang berjumpa kembali bersama kami dalam program Sharing in Prayer hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. 9 hingga 11, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Baik, dan sebelumnya kita akan menyapa Bapak Pendeta Juli. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Shalom, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, malam ini kita kembali bersama-sama untuk melayani para pendengar. Dan kita percaya kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mujizatnya akan dinyatakan bagi anak-anak-Nya.
1: Amin.
0: Baik, dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, Pak Pendeta, dalam Filipi 1 ayat 9 hingga 11.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang berkata, dan inilah doaku. Pembukaan kalimat ayatnya yang ke-9 berkata, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah pemberita Injil yang sangat luar biasa di beberapa kota, saudara Tuhan, termasuk di dalamnya adalah jemaat yang ada di kota Filipi ini. Kota Filipi adalah salah satu sasaran atau tujuan Paulus untuk memberitakan Injilnya. Dan di dalam pemberitaan Injilnya, saudara Tuhan, selalu disertai dengan doa atau dengan didoakan terlebih dahulu. Apalagi setelah Paulus memberitakan Injil, didoakan senantiasa. Dan inilah doaku, saudara Tuhan, supaya atau semoga kasih yang daripada Allah itu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tujuannya adalah supaya jemaat-jemaat yang ada di Filipi mempunyai pengetahuan yang benar tentang Injil Allah tentunya, dan mempunyai pengertian yang lebih leluasa lagi. Sehingga ayat 10, kamu dapat memilih apa yang baik, supaya tujuannya adalah kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hasil daripada pemberitaan Paulus selalu didukung di dalam doanya supaya ada pengertian, pemahaman firman Tuhan yang benar dan membuahkan hasil. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 adalah supaya kamu dapat memilih apa yang baik, ya, yang suci dan tak bercacat menjelang kehadiran atau kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Ini merupakan salah satu tujuan yang suci, yang kudus, yang benar di hadapan Allah, supaya setiap jemaat-jemaat pada waktu itu dan sampai pada hari ini memiliki kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, supaya tidak bercacat di hadapannya, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kehidupan jemaat-jemaat Tuhan itu hidup dengan berkenan di hadapannya, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik, melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga pada malam hari ini, Allah menghendaki atau melalui Rasul Paulus menghendaki supaya hidup kita semuanya suci, benar, dan tak bercacat di hadapan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: Baik, mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, serta menuntun setiap kami di dalam kasih-Mu yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan malam ini kembali saya mengundang Heartiness Bapak Ibu yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, percayalah dengan iman, karena kuasa nama Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak akan pernah berubah. Ia sanggup menolong setiap anak-anak-Nya yang selalu memandang wajah-Nya. Apapun pergumulanmu, mungkin karena saat ini sedang sakit, masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, studi, atau kehidupan yang terikat karena dosa, silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, hubungin atau kirimkan melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah, kiranya dapat menemani dan meneguhkan iman kita untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Bukankah begitu, Pak Pendeta?
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Ini merupakan lagu yang sangat-sangat favorit bagi para pendengar semuanya.
0: Haleluya. Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness malam ini. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani. Halo.
2: Halo.
0: Ya, suaranya tidak terdengar.
2: Iya Pak, selamat melayani, selamat malam Bapak Pendeta Julius, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Pak Tom Puter yang termasuk Roma. Cek ini sama saya.
0: Baik. Ini
2: buat BPA. Pak tolong doain mama saya sama Monica sama bos-bos saya Pendeta Epi. Ya.
0: Baik. Tuhan berkati juga. Baik, dari Kosani ya. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta. Halo.
3: Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius.
0: Ya,
1: halo, selamat malam.
3: Apa kabar Pak Pendeta?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
3: Kiranya kesehatan, kekuatan. Hikmat dari Tuhan selalu menyertai setiap pelayanan Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius.
0: Amin. Ya,
3: percaya bahwa melalui pelayanan dari hatan ini, saya akan perbaiki jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin.
3: Sakit disembuhkan, yang lutut sudah boleh Tuhan berikan kemenangan. Tetapi Tuhan juga katakan dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kebuat perbuatan dengan sekenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
0: Amin.
3: Iya. Untuk sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam tugas tanggung jawab kita, dalam pelayanan kita, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mungkin melakukannya untuk manusia, kita pasti bisa kecewa, ya pasti bisa yang namanya pendo. Tapi kalau kita ketika kita mengajakannya Tuhan, maka kita berkat dan senjata dan hal yang kita ngerti, maka itu Tuhan yang akan sediakan dalam kehidupan kita.
0: Amin.
3: Dimari untuk sifat kita kepada rasa yang sekalian tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, dan ternyatakan bahwa sekali Yesus sama Yesus, karena saya percaya bahwa hanya di dalam Yesus jalan kebenaran dan keselamatan dan kehidupan. Tapi Tuhan dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita gak bisa berbuat apa-apa, karena hati kita ini tanpa Tuhan ada seperti hampa ya, tanpa tujuan.
0: Amin.
3: Kita dukungan doanya juga, kayaknya Tuhan berikan kesehatan selalu buat saya dan keluarga, setiap pekerjaan yang dilakukan, saya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Percaya bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan sebagai tenaga pengajar itu juga bisa memberkati setiap yang saya ajar, dan yang saya punya kehidupan setiap mereka juga boleh mengenal pribadinya.
0: Amin, amin.
3: Kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari NDC Worship, judulnya Penulis Hidup.
0: Penulis Hidupku ya, Penebus Hidupku ya. Baik.
3: Selamat malam Tuhan, Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta. Shalom, shalom. Baik, dan kita angkat telepon juga dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Oma Rena.
4: Halo, selamat malam Pak.
0: Baik, gimana kabar Oma? Sehat ya?
4: Puji Tuhan sehat. Amin. Puji Tuhan malam ini bisa dengar radio baru aja. Tadi nggak ada.
0: Puji Tuhan ya.
4: Masih dengar lagi radio HP-nya. Bapak Pendeta sehat semua.
0: Puji Tuhan. Amin. Amin. Amin.
4: Dan saya tetap mengucap syukur apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan keluarga, anak-anak dan cucu semuanya. Meskipun belakang ini pada banyak kena flu. Yang anak-anak kena flu semua. Ini minta dukungan doa buat anak menantu saya yang karena sakit dari hari apa itu, katanya si asam lambung. Jadi ini tadi malam, tadi sore kan ibadah terus saya juga minta dukungan doa atas Ibu Ratna. Ibu Ratna namanya menantu saya. Supaya cepat sembuh dan cepat pulih, karena dia juga masih punya anak kecil, kasihan anaknya.
0: Amin ya Tuhan Jamaah.
4: Saya mohon dukungan untuk pergumulan saya, khususnya buat Yolanda. Maaf Yolanda, sudah menikah dan sekarang berpisah. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Pendeta. Semoga Yolanda diberikan jodoh yang sudah mengenal Tuhan Yesus, biar dia kembali ke jalan Tuhan. Dan juga buat anak cucu semuanya, dan untuk pekerjaan dan usaha saya yang sementara ini aku usaha saya, kecuali kalau pekerjaan aktivitas untuk olahraga masih puji Tuhan jalan terus.
0: Amin, amin.
4: Kiranya Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, khususnya untuk lutut saya, kanan kiri yang merasa sakit. Itu doanya. Saya mau minta lagu Pak.
0: Baik Oma.
4: Doa mengubah segala sesuatu.
0: Doa mengubah segala sesuatu. Baik, kita akan coba carikan ya.
4: Salam buat semuanya ya Pak. Jarang-jarang saya dengar radio. Hilang-hilang terus.
0: Ya,
4: mungkin
0: ya,
4: tergantung cuaca.
0: Bisa mempengaruhi Oma.
4: Iya. Ya mungkin itu aja.
0: Baik.
4: Jadi kadang saya sampai lupa yang teman-teman yang sering sharing ke radio, saya kadang lupa nama-namanya. Ya, salam buat semuanya aja.
0: Baik.
4: Salam dalam Tuhan Yesus. Buat Bapak Pendeta tetap semangat. Semoga tetap diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Baik untuk keluarga dan buat Bapak Pendeta pribadi.
0: Iya. Terima kasih.
4: Shalom,
0: shalom, Tuhan berkati Oma. Baik, Oma Rina dari Lampung ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita satu telepon lagi dari Pak Halib ya. Shalom, selamat malam Pak Halib.
5: Shalom Pendeta Epi ya. Pendeta Epi, terima ya. Kasih atas dukungan doanya kemarin. Sore ini Ibu Rina sudah selesai operasi.
0: Puji Tuhan.
5: Osteoartritisnya. Walaupun 6 jam Pendeta Epi. Masuk ruang operasi jam 3, tadi jam 9 seperempat baru keluar. Tapi beliau masih dalam kondisi pengaruh supaya ini is total.
0: Is total. Oh, masih pengaruh obat itu ya?
5: Iya.
0: Berangsur-angsur.
5: Saya sudah pulang ke rumah karena saya sendiri capek juga. Ada anak saya si bungsu Nesa yang menjaga. Malam ini saya minta dukungan lagi Pendeta Epi. Semoga proses pemulihannya cepat.
0: Amin, amin.
5: Hasil operasinya sore ini tidak ada kekurangan.
0: Amin.
5: Semua dalam campur tangan Tuhan Yesus.
0: Amin.
5: Ini saya baru buka radio Pendeta Epi. Saya mau kirim salam juga untuk Komarina di
0: Lampung.
5: Lampung ya, di, kalau nggak salah di Kota Bumi ya. Karena saya juga pernah di Bandar Lampung. Ya, salam hormat Komarina dan anak cucunya. Pendeta Epi, terima kasih banyak Pendeta Epi ya.
0: Baik, Pak Halib. Tetap semangat ya.
5: Saya juga minta dukungan doa untuk anak-anak saya, Nadia, Gladys, Nesa, dan Ganeswara.
0: Baik, ya. Baik.
5: Terima kasih banyak Pendeta Epi. Selamat melayani, Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati Pak Halib juga. Shalom, shalom. Baik, dari Pak Halib ya, kita akan terus dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan mendoakan keempat pokok doa ini bersama-sama. dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, kalau saat ini Engkau masih berkenan untuk mendengar seruan dan doa-doa kami, khususnya kepada pendengar semuanya yang malam hari ini rindu untuk didoakan. Khususnya untuk saat ini saudara kekasih kami Kosani, yang mana Tuhan rindu untuk mamanya senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan pemeliharaan yang daripada Tuhan, sehingga boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Kiranya Allah mendengar akan apa yang menjadi permohonan kami malam hari ini. Demikian juga Ibu Monica, Tuhan terus kami dukung dalam doa. Kiranya Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang prima kepada hambanya ini, sehingga bisa menikmati kehidupan dalam menjalani kehidupan yang semakin hari semakin tidak nyaman, semakin hari tidak semakin baik-baik saja. Tuhan berkati anak cucu menantunya, bahkan Tuhan kami percaya, kami berdoa bahwa pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan hambamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anakmu, saudara kami Duta, Tuhan tolong Kau akan berikan kekuatan, hikmat serta akal budi dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam pekerjaan yang ditekuni selama ini. Kami yakin, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, Tuhan hidup kami adalah sia-sia. Itulah sebabnya kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah Tuhan yang mengatur jalan kehidupan anakmu ini, bahkan Kau terus menuntun langkah-langkah kehidupannya serta memberkatinya, sehingga hidupnya boleh sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hambamu, Oma Rena yang ada di Lampung, yang banyak menghadapi pergumulan demi pergumulan. Bahkan keluarganya saat ini banyak yang mengalami flu. Tuhan tolong Bapa, Engkau yang akan menjamah, memberkati, memberikan pemulihan yang daripada Allah. Terkasih terlebih khusus lagi untuk Ibu Ratna, menantu daripada Ibu Oma Rena. Tuhan tolong Kau akan memberkati, supaya Tuhan Engkau akan jamah segala sakit penyakit yang dialami saat ini, yaitu asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jamahan Tuhan terjadi, pemulihan dan kesembuhan yang daripada Allah terjadi dalam kehidupan Ibu Ratna, sehingga Ibu Ratna boleh kembali mengucap syukur dan berseru berdoa kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi harapan kami semua. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Yolanda. Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan melalui pelajaran dalam kehidupan berkeluarga ini semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin belajar dari kejadian, dari peristiwa. Bahkan Tuhan, kalau saat ini anakmu Yolanda telah berpisah, namun Tuhan kami percaya, kami berdoa, biarlah Tuhan, bila mana Tuhan Kau akan berkenan, Tuhan berikan pasangan yang sempurna, yang takut akan Tuhan,
sehingga di dalamnya kami memiliki pengharapan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan usaha daripada Ibu Oma Rena yang saat ini sedang vakum, Tuhan tolong, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan, segala apapun yang diusahakan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Khususnya Tuhan, tangan bagian kiri, tangan kiri Tuhan yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Terima kasih. Kami juga berdoa, bersyukur buat Ibu Rina, istri daripada Bapak Halib, yang mana Tuhan saat ini sudah selesai menjalani operasi. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, mampukan. Dan kami percaya hasilnya akan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bahkan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya pasti yang terbaik. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan selanjutnya. Kalau sampai saat malam hari ini masih belum sadarkan diri, masih pengaruh obat bius, Tuhan tolong, Engkau akan pemulihan, Engkau akan memberkati, memulihkan kesehatannya sehingga menjadi pulih seperti sedia kala, dan operasinya berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa untuk anak-anaknya, Tuhan tolong, Engkau akan memberkati, baik itu Nadia, baik itu juga Gladys, bahkan yang lain-lain. Tuhan, pemeliharaan Allah terus terjadi dalam kehidupannya, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berseru-seru kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Denny. Salam Pak Epi, selamat mohon dukungan doa untuk saya dan ibu saya saat ini sedang sakit batuk-batuk, pusing, demam, agar cepat sembuh dari campur tangan Tuhan Yesus. Dari Denny di Tangerang. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Denny. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Shalom Bapak-Bapak Pendeta, saya mempunyai permintaan doa. Tolong didoakan pokok doa Vincent Satrio dan keluarga dibebaskan dari serangan-serangan roh kuasa gelap. Vincent Satrio dan keluarga dipulihkan, dibentengi, disertai, dan diberkati oleh Bapa Yesus Kristus Tuhan. Ya, amin. Dan terima kasih Bapak-Bapak Pendeta yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan doakan ya untuk Vincent Satrio. Dan juga pokok doa dari Pak Kelix, memohon dukungan doa agar Tuhan bukakan pintu berkat ya, pintu berkat untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang

Lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Kelix ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu, karunia kesembuhan buat anak-Mu Deni dan ibu yang dikasihinya. Kalau saat ini mereka sakit batuk-batuk, pusing dan demam, kami berdoa, kami usir penyakit batuk, pusing, demam dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dan memenuhi Deni dan ibunya. Kesembuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Vincent Satrio dan keluarga, agar dibebaskan dari serangan-serangan roh kuasa gelap, dan juga dipulihkan, dibentengin dan disertai oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Bapa, apapun roh yang mengganggu keluarga ini, kami percaya firman-Mu bahwa Engkau berdaulat, berotoritas, berkuasa sepenuhnya atas kehidupan anak-Mu Vincent Satrio dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Vincent Satrio, teguhkan imannya agar ia sungguh-sungguh setia dan taat dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu memenuhinya, menutup bungkus dengan kuasa darah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dan pagari dengan malaikat pasukan, tolak segala panah-panah api si jahat apapun itu bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Bebaskan hamba-Mu dan penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, sebab hidupnya adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Kelix saat ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Dan Tuhan, Engkau melihat kerinduan hatinya, permohonannya, ia ingin menafkahi, mencukupkan segala kebutuhan keluarganya. Tuhan, tolong hamba-Mu, bangkitkan roh-Mu atasnya, sebab dia adalah milik-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir, memenuhi Pak Kelix pada malam ini, dan ia boleh mengalami, merasakan, melihat mujizat-Mu itu terjadi dalam hidupnya. Berkati tangannya, berkati pekerjaannya, proyek-proyek yang Kau ingin berikan kepadanya untuk dikerjakan, dan buatlah ia berhasil. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education,
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting. Karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju, bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Mika 7 ayat 8. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Nat Treasure menulis, ketabahan hati adalah gairah dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini maraton, bukan lari cepat. Anda tidak hanya berlari, tetapi juga diuji di sepanjang jalan. Ketabahan hati membuat Anda terus maju melewati sengatan penolakan, rasa sakit karena kegagalan, dan perjuangan melawan kesulitan. Ketika kehidupan menjatuhkan Anda, Anda mungkin ingin tetap terpuruk dan menyerah, tetapi ketabahan hati tidak akan membiarkan Anda berhenti. Ketabahan hati sejati dimulai dengan mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda dapat melihatnya, Anda akan bekerja keras dan gigih untuk mencapainya. Ketabahan hati yang sejati juga didorong oleh adanya kejernihan pikiran, tujuan, gairah, keyakinan, cinta, harapan, dan sejujurnya ketekunan. Mengetahui alasan Anda menolak untuk menyerah, mengabaikan kritik, meyakini kemungkinan, mencintai apa yang Anda lakukan, dan hadir setiap hari membuat Anda tetap di jalur menuju visi Anda. Ada sesuatu di dalam diri kita masing-masing yang ingin merasa berharga dan menjadi seseorang yang berharga. Kenyataannya, tidak semua orang akan berbagi visi Anda dan percaya pada proyek Anda. Namun selalu ingat bahwa keadaan di sekitar Anda dan pendapat orang lain tidak menciptakan atau mendefinisikan Anda. Kehidupan tidak pernah diciptakan dari luar ke dalam. Anda menciptakan kehidupan dari dalam keluar. Kegigihan dan semangat yang Anda miliki di dalam akan menciptakan kehidupan yang Anda alami di luar. Jika Anda memiliki visi, pertahankanlah. Ingat tujuan Anda, Hadirlah setiap hari dan lakukan pekerjaan itu. John Adams berkata, kesabaran dan ketekunan memiliki efek ajaib yang membuat kesulitan menghilang. Jadi, tetaplah pada jalur dan teruslah bergerak maju, dan Anda akan berhasil.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

mendengarkan program Radio Rohani Guidelines for Living, program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ray!

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih, karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk ke-1000 kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah

0: jika Anda sedang menempuh jalan-jalan yang gelap melalui hutan belantara, hendaknya Anda yakin bahwa Allah dalam kasih-Nya mempunyai tujuan bagi penderitaan Anda. Yakinlah bahwa setelah masa-masa yang gelap, matahari akan bersinar kembali dengan cerahnya di dalam kehidupan Anda, dan terang akan mulai memancar serta mengusir kegelapan yang sekarang Anda alami.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di sepanjang hari ini, mungkin para ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan pagi, atau ada mungkin yang karena jauhnya tempat bekerja sudah ada di atas kendaraan yang sedang mengendarai kendaraan, saya percaya saudara tidak akan terganggu dengan renungan-renungan ini. Dan saya meyakini ketika saudara memfokuskan pendengaran saudara pada renungan pagi ini, saya meyakini firman itu memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan firman itulah yang menjadi jawaban di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh kita dengar firman-Nya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Kami memohon Roh-Mu yang Kudus menuntun kami, sehingga apa yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi ini, oleh kekuatan Roh-Mu kami boleh memahami, mengerti, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan di tengah persoalan hidup yang sulit dan besar, kami boleh melihat tangan-Mu bekerja. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami, agar supaya sungguh-sungguh firman-Mu juga dapat mengubah kehidupan kami hari-hari ini. Kami memohon di dalam Kristus Yesus. Amin. Renunganku pada pagi ini berbicara tentang tujuan hidup orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tujuan hidup orang yang percaya bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan juga popularitas. Apa tujuan orang percaya? Sekali lagi renungkan kalimat ini. Apa tujuan orang yang percaya kepada Kristus? Yang pertama, tujuan orang percaya kepada Kristus menjadi berkat, bukan mencari berkat. Dengarkan baik kalimatku ini, saya ulangi sekali lagi. Tujuan saya dan saudara ada di dunia ini dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan mencari berkat, tapi menjadi berkat. Saudara perhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Orang-orang justru yang mencari berkat pasti diberkati. Jadi kalau selama ini konsepmu mencari berkat, banyak orang datang ke gereja, datang ibadah, datang KKR, tujuannya mencari berkat, ini sebuah tujuan yang menyimpang. Ini sebuah tujuan yang sangat-sangat-sangat keliru. Karena tidak punya dasar kebenaran. Tujuan kehidupan saya dan saudara adalah menjadi berkat. Kalau engkau menjadi berkat, pasti engkau diberkati. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerjaannya Tuhan, maka semuanya cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu pasti menjadi berkat. Karena orang yang mencari Tuhan, dia menemukan sifatnya Tuhan, dia menemukan cara-caranya Tuhan. Di beberapa tempat yang saya kunjungi dan layani, sering saya ungkapkan bahasa ini. Jangan mencari berkatnya Yesus. Yang perlu dicari Yesusnya, bukan berkatnya. Mungkin selama ini engkau salah dalam konsepmu berpikir dan merenungkan. Mari kita beralih pada kehendak Tuhan. Apa tujuan kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sedang ada di kehidupan dunia yang sementara ini kita tinggal? Dengarkan baik, menjadi berkat, bukan mencari berkat.
2: Yang kedua, apa tujuan orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan? Yang kedua, menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Efesus pasal yang kedua ayat 20. Kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara. Jadilah batu penjuru, bukan jadi batu sandungan. Inilah tujuan kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ketika engkau memiliki tujuan hidup kepada Kristus dengan menjadi batu penjuru, maka engkau akan membangun kehidupan yang luar biasa. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika engkau sedang memiliki cara-cara yang salah, mari sadarkan dirimu. Ternyata kehidupan saya harus punya tujuan yang jelas, yaitu menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Aktivitas kehidupanmu tidak akan menolong ketika engkau tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, apa yang menjadi tujuan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Tujuannya adalah kita menjadi pelita, bukan mencari pelita. Kristus ada di dalam hidupmu. Firman itu menjadi pelita. Ketika firman itu kita hidupi dalam hidup saya dan saudara, maka kita menjadi terang. Dunia ini membutuhkan terang, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, banyak pribadi-pribadi yang tersesat, tidak memiliki tujuan yang jelas. Sadarkan diri saudara, pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, sehingga Dia akan menasihati, mendidik, mengingatkan, bahkan menegur saudara pagi ini. Jangan keraskan hatimu. Jadilah orang-orang yang menjadi berkat, bukan mencari berkat. Jadilah orang-orang yang menjadi batu penjuru, bukan batu sandungan. Jadilah orang-orang yang menjadi pelita, bukan mencari pelita. Mazmur 119 ayat 105. Jangan keraskan hati saudara. Biar oleh firman Tuhan pagi hari ini, konsep kita yang salah kita tinggalkan. Cara kita yang salah, cara pandang kita yang salah kita abaikan. Kita melihat Kristus. Sekali lagi, jangan mencari berkat. Jadilah berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jadilah batu penjuru. Jangan mencari pelita. Jadilah pelita. Bersama Yesus, kami mohon, biar kebenaran sungguh-sungguh termeterai. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi hidup kami, bukan sekedar menjadi pengetahuan. Karena kami percaya, bersama Yesus, kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

diperjelaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hardline FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar menyapa hard listener semuanya tanpa terkecuali di Voice of Life edisi hari ini 8 Oktober 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti Halister tidak akan menemani waktu Anda di pagi hari ini. Sembari Halister semuanya bersiap-siap mengerjakan apapun yang harus dikerjakan sepanjang hari ini. Dan juga Halister tidak mengajak Halister untuk berinteraksi bareng Indra di Voice of Life edisi hari ini di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830 944. Ya, di 0811 5830 944 Halister bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan Anda, dan juga Halister bisa berbagi ayat pilihan pagi hari ini. Pokoknya kita mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol, dan juga saling memberi sukacita ya, berbagi sukacita satu dengan yang lainnya. Ya, selamat pagi juga buat Halister yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini semuanya? Indra berharap semua kabarnya sehat dan juga kabarnya baik-baik saja. Hari ini aku baik-baik saja. Hari ini tetap semangat menjalankan setiap aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Amin. Ya, jangan lupa bersyukur ya, karena kebaikan Tuhan selalu cukup dan kayaknya kelebihan deh kebaikan Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan lupa untuk bersyukur pagi hari ini yang baru bangun. Jangan lupa mengucap syukur karena pagi hari ini cuacanya cukup enak nih buat berolahraga. Ya, maunya olahraga sih tadi pagi, cuman waktunya gak keburu, keburu on airnya Pak Halister semuanya. Ya, dinantikan Halister nanti gabungannya di 0811 5830 944. 0811 5830 944. Halister bisa gabungan ya. Setelah jeda beberapa lagu pembuka berikut ini, jadi Halister jangan kemana-mana. Ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Xinian kuaile, gongxi gongxi.
4: Mau angpaunya dong.
5: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
6: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caice!
7: Halo?
8: Halo Mas Arif.
7: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
8: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
7: Oh iya, aku kesana.
8: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
7: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
8: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
7: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
9: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
10: Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.

0: dan 37 menit lepas dari pukul 7 pagi barengan Indra lagi di Voice of Life. Good morning buat yang baru aja gabungan, selamat pagi. Yang gabungan di live TikTok juga selamat pagi, Facebook juga selamat pagi, radio Anda juga selamat pagi. Yang sudah dalam perjalanan hati-hati di jalan, yang ada di www.heartland.co.id juga selamat pagi. Belum punya aplikasi Jalur Hati? Aih, ketinggalan banget nih. Download ya Halizer ya di Google Play, dapetin aplikasi Jalur Hati. Halizer bisa denger radio Heartland dimanapun, kapanpun, saat apapun. Langsung download di Google Play, khusus pengguna Android version ya. Oke deh, di 0811-583-0944, Indra buka untuk Halizer di line telepon dan juga WhatsApp.
1: Untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan, amin. So ini lagu terakhir, saya
0: gak
1: mau
0: serang. Oke, dan selamat pagi yang sudah di perjalanan tadi ya. Hati-hati di jalan, sampai tempat yang dituju dengan selamat.
1: Doa buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan.
0: Yang masih di rumah lagi prepare sarapan, selamat sarapan aja. Apa yang dikunyah nih pagi nih? Enjoy sarapannya dan jangan lupa untuk terus bersyukur karena santap paginya itu berkat Tuhan. Amin. Ada Pak Esra nih. Oke, sebentar. Ada Pak Esra nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Ada apa kabarnya? Kabarnya hari ini puji Tuhan sehat. Kabarnya hari ini ya stabil lah Pak ya. Stabil aja. Nggak naik, nggak turun ya. Di situ-situ aja berat badannya. Sudah sarapan apa hari ini? Hari ini sarapannya bubur. Waktu ke studio cuaca aman kah? Apa nggak ada asap? Asap masih ada. Jadi terasa sih di pernapasan, memang belakangan ini untuk olahraga agak berat. Lari gitu rasanya agak nggak enak aja buat bernafas gitu. Kalau cuacanya sih aman aja, cuman asapnya yang kurang aman. Ya kita terus berharap biar segera tertangani dengan baik ya kasus asap-asapan ini. Request lagu dari Victor Huta Barat, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ayatnya di Yakobus 4 ayat 14. Oke, okay. Saya copy paste dulu ya Pak, biar keluar ayatnya. Yakobus 4 ayat 14 berbunyi demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, salamnya dulu ya buat semua pendengar setia Heartland di program Voice of Life, semua dari A sampai dengan Z. Salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Pak Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Pak Indra, siaran Voice of Life Senin sampai dengan Kamis aja ya. Jumat dan Sabtu off ya, enggak siaran. Iya. Jadi formatnya sekarang Senin sampai dengan Kamis jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Jumatnya saya libur, Sabtunya saya harus long run. Jadi begitulah ceritanya. Dibagi-bagi tugasnya ya. Oke. Yakobus 4 ayat 14 tadi udah dibacain, apa makna ayat tersebut di atas? Menurut Bang Indra, apa arti hidup ini? Apakah kita hidup cari harta kekayaan, popularitas, kebahagiaan, atau damai sejahtera? Atau bagaimana selama hidup di dunia cara mencari Tuhan sehingga di mana Tuhan berada kita pun ada di situ bersama Tuhan? Yaps, apa makna ayat tersebut di atas? Kalau dari sudut pandangnya Indra, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya benar, besok tuh perakiraan cuaca hujan aja bisa meleset. Apalagi hidup gitu kan. Besok itu kita berencana hari ini, ah besok mau masak sayur asam, tiba-tiba di pasar bahannya nggak ada, jadinya sayur bening. Nah, kita nggak tahu. Apakah arti hidup kita, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Ya, uap ya, benar ya, bukan asap ya. Uap paling ya kita rebus air ya kan, terus abis itu mendidih keluar uapnya, paling sebentar aja, abis itu panci dibuka uapnya hilang. Nah seperti itulah hidup kita. Singkat, padat, jelas, dan ya kita yang harus punya isinya. Kita yang punya maknanya. Singkat, padat, jelas, dan punya makna. Nah, maknanya kita sendiri yang atur, oke? Okay? Terus tadi dikatakan, menurut Bang Indra, apa arti hidup ini? Arti hidup ini buat Indra sih simple aja, Pak. kalau secara keseharian ya gini-gini aja sih. Saya juga bingung jelasinnya. Karena memang beberapa orang punya hidup itu harus punya target, ya, harus punya impian segala macam gitu kan. Benar, saya juga punya impian, Pak. Impian saya simpel, Pak. Saya pengen di usia tua nanti gitu kan, di usia sudah enggak produktif lagi, nanti udah bisa menikmati slow living gitulah ceritanya bahasa anak sekarang gitu kan. Punya rumah di pedesaan gitu kan, dekat sawah. Itu impian saya. Ya, enggak menutup kemungkinan saya mau move ke daerah yang seperti itu nanti. Nanti kalau ada berkatnya gitu kan, di prepare dari sekarang.
1: Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan.
0: Nah, menurut Indra arti hidup ini adalah kita hidup itu dikasih kesempatan. Jadi kalau hari ini kita masih buka mata dengan baik, kita bisa bernafas dengan baik, artinya hari ini kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk berbuat lebih baik lagi dari hari kemarin. Oke.
1: Okay?
0: Jadi kalau dari sudut pandang Indra, apakah arti hidup ini, ya udah tinggal menikmati aja artinya. Nikmatin aja, karena dari awal kita itu sebenarnya perintah Tuhan buat manusia pertama itu bukan untuk mencapai surga, menikmati, ya kan? Kuasailah bumi dan seisinya. Oke, okay, nikmatin aja gitu kan, semua isi-isinya ini gitu kan, taklukkanlah itu. Terus apakah kita hidup cari harta kekayaan? Kalau nyari sih iya, tapi kalau tujuannya kaya, mending mundur. Kalau tujuannya saya, maju aja, Pak. Nah, kalau tujuannya kekayaan, mending gak usah. Karena firman Tuhan berhenti kalau mau jadi kaya gitu. Karena berkat itu Tuhan yang menyediakan gitu. Popularitas, kebahagiaan, popularitas kalau kita artis boleh lah ya. Kalau kita ya beginilah gitu kan. Sebenarnya bukan hal yang sepertinya harus kita cari gitu kan. Kekayaan, popularitas sah-sah aja sebenarnya, tapi jangan dikejar-kejar banget lah, sewajarnya manusia aja gitu kan. Kebahagiaan

Ini bangun pagi, tugasnya kerja, siaran ya siaran. Pulang habis ini mau ngapa-ngapain ya silahkan ngapa-ngapain gitu kan. Yang penting bertanggung jawab atas hidup yang dikasih Tuhan. Tanggung jawab atas hidup itu ya kesehatannya dijaga, kemudian kata-katanya dijaga, pola pikirnya dijaga, semuanya yang baik-baik aja lah, ya kan. Firman Tuhan bilang, pikirkanlah semua yang manis dan sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Okay? Hidup ini singkat, jadi pergunakan sebaik-baiknya. Pengkhotbah bilang nikmati masa mudamu, bla bla bla bla gitu kan. Tapi dengan salah satunya dengan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, masa kita mau hidup jahat gitu kan. Kalau Tuhan yang sudah ngampuni kita luar biasa itu baik, masa kita mau jahat. Nah gitu. Jadi sesimpel mungkin Pak dinikmati hidupnya. Hari ini kita bisa bangun pagi, badannya enak, seger, sarapannya juga ada gitu kan. Kopinya apalagi. Nikmatin aja. Oke, jadi arti dari hidup ini ya semuanya kembali untuk memuliakan Tuhan. Yang terpenting adalah kita menikmatinya dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri. Singkat aja kok Pak, 70-80 tahun kata firman Tuhan. Kok lebih dari itu, anugerah yang luar biasa. Oke, di belakang Pak Esra di 0811-5830944. Itra masih buka untuk kalister di line telepon dan juga WhatsApp. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.